0: 8 minit terlepas pukul 8 pagi. Mana mana pukul 8, 8.
1: Serta hari tiga.
0: Ya, hari tiga
1: untuk gerai kan.
0: Sakit gawai kan namanya.
1: Sakit gawai. Bisa rampir bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari itu nah. Hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengak sakit kini batuk kenapa pagi itu. Empat ubat meh. Empat benar mu ngau ke.
1: Empat ubat udah nyak lutat ke.
0: Ya, lutat ke. Ya, kena ada giga ada ni.
1: Tahu. Setahun sekali banyak korang lah. Okey, tu bisa kak mada tersau tu kan. Berkawan ngau orang ke bisa lenyau tinggi tu. Bisa orang tertemu ke tinggi ke lenyau tu. Orang ke bernama Stanley Anak Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjung ngagai polis Sri Aman. Polis Sri Aman dia.
0: Udah anjung ke balai nah.
1: Udah anjung ke balai kia kan. Jadi kita ke ngelala Stanley Annette Wong. Address itu ba Perak tu kan. Ba Setiawan Perak. Angkanya tu tadi gawak di Perak dia.
0: Oh, pulai gawai nya pelawak aku.
1: Pulai gawai. Jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Annette Wong tu. Tahu mada ngagai ya, ngambil tinggi ya ba balai polis
0: Seri Aman. Ikan nyata berayaan bagi tu. Menung meli barang kadang-kadang nak berasa itu lah tu. Namanya ngeruak kucik tu tadi.
1: Ya.
0: Tu bukai jadi. Lalu sama ngau pansut ke Joko. Kau ngambil duit aja.
1: Aman. Ya, angkanya kata namanya baru dah meli minyak dah kan. Kena budi 95 ya, tadi. Ya, mantai ya. Kaisinya. Yang metu berayaan dari kambut ini. Nyata tadi.
0: Ya. Okay. Jadi kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anak Wong.
0: Stanley Anak Wong. Nanti bisa dengar boleh tai ambil IC tinggi ke Balai Polis Seri Aman pagi tu.
1: Okay. Pagi tu bagi bisa topik kan? Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tahun tu. Jadi kita sama nemu pengerami gawai itu segi mayuh diatur pengerami nyumba rigawai nyerombak rigawai itu kan. Bekal gawai itu mulai pinang bisa mangkong tiang makan selamat dari pengada. Nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh. Bekal engkau nama pengerami kebukai pengerami makan selamat anak ke baru kini. Makan selamat nyambut menantu baru kini. Makan
0: bini
1: selamat
0: baru kini. Tahu rintai ke dia lagi ke menua macam.
1: Ya.
0: Okey, jadi okay, bala kita pagi tu ya kenyang-kenyang bisa mulai kediri kini. Udah habis kemisi gawai. Terjumpa lagi kemisi dia tu. Tebal lagi mayo lagi kita itu. Nanti kemisi nah. Hari lima baru upiah terbuka baru. Kawak baru. Tahu pelaba aku mayo hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia.
1: Ya, nyentuk ngagai nembak ke berengkai sekolah. Lima bulan dari lima. Lapan bulan baru sedak yang mayo ngepun ke pengawak. Baru namanya tadi Nurun Kupis.
0: Ya. Minggu baru ni lah ne.
1: Ya.
0: Sama pula berjimat mah kita ya ke nyangkanya bisi mindah mulai kediri ke ni pagi tu. Nanti kita berhati ke berita ke bisi nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ne. Bisi ya ke karam bisi ya ke namanya dan tu mana nasib mah tadi.
1: Ya.
0: Lemas lalu operasi ia ke diatur maka gigak ngau nyelamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: bisik sudah ditemu maka jadi ngarap ke kita sama belak berarti ke pengelikon di Rimpu meh. Kita ke kena perauknya ya.
1: Serta mega meri tapi puji meh ngagai raban pengelikon di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya ya. Okey. Udah lagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: tua. Pagi rewind.
1: Pamai lama berkenang ke ba sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di prati ke nane mayo chess history han dia jadi. Laban sekeda tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida batrika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimet enti history.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai.

Makin teguh, baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Tak kita bagi tahu pengerami bukai di rumah gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengerami ke bisi datur di rumah di gawai. Lepas kita ngiga orang ke mayuh polai ke menua dah.
0: Betul, betul.
1: Orang ke baka kita ke rami rami Melayu Pinang ni tadi. Nanti nak mayuh gawai. Kan ada ke orang polai ke menua. Ya, ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi. Mayuh ngatur pengerami di rumah di gawai.
0: Ya. Kita bisa peningat kita itu jenikel juan. Jadi amat menyikus dua aku ya. Pengerami ke diatur nyerumbak gawai itu. Jadi abak menua sedak ya gawai tahun tu bisik tiga pengerami numpang bari gawai aku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving. Udahnya bisik diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin. Anniversary aku ya ke 50 tahun. Lalu apa mega mangkung tiang. Sedak kepindah rumah nyelamat rumahnya. Lalu mereka orang makai benar ngirup meh aku ya. Puas hati gawai tahun tu leban tiga bengkah pengerami tu sidak ya bergelumuk hari ketiga sehari tu bergelumuk ba rumah ya kemangkung tiang di tu sehari tu okay,
1: ya bisinya tadi mega gawai-gawai antu mega bisinya gawai kem gawai kata nama semayam merekat,
0: merekat
1: kubur
0: merekat kubur
1: merekat geng bisi gua tahu kan ya tahu kunci ke ba Facebook wifi mi ban tu hari Nicholas layau tu ken yang meri selamat pagi ku ya di Sibu Jaya Mamban kelimpah hari pengerami bukai pengerami mangkong tiang segi bisik ku ya meri selamat hari gawai ngagai tua ku ya ken
0: selamat gawai eh. Lalu peningat kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyerumak gawai
1: berserimbang gawai gawai berbini baru
0: nah. Ini galah ni kini.
1: Nah, pada tiap gawai lobine pelamaan.
0: Oh, tahun baru lah gawai tukar ke baru. Pamatai.
1: Terima kasih train kereta. Give si komen kita ke bukai kita tay ke barito tu hari capok kira tu Ken di Sungai Durian mana gaya hari ya. Segi bisik pengerami ke digembar ke mayari gawai ko ya. Bakal bertuku nuku nanya nyuak tincin nikah betereng nyungkup ngau ngelumbung ko ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam ke pengerami bukai nambah ke bajet gawai ko ya nanti uliah nambah ke ane yang nambah ke pemerat belanja aku ya. Kekadang terima surat lalu dah gerinti tambah bajet gak aku ya. Nyau bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai. Nerima surat ku tu aku ya tadi Ken tu surat orang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kahwin.
0: Orang ngangau kita surat jemputan.
1: Ya. Ambil nadai ni tadi 50 tahun dahnya.
0: Ya.
1: Sedia gede.
0: Kak tuan dah nyua lagi. Nggak jadi kan ya.
1: Nama orang nyua ke kita. Bala kita emangnya.
0: Oh ya. Kadang-kadang yagi kita itu kadang namanya berduruak bunyi korang. Jangkanya sidak sebab dah gaung nguluk pengawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumai nya ya berdurua ni.
1: Au mayuh gi dorok kita. Mayuh gi ga kita nya tadi nuru orang. Sigi baka.
0: Sigi baka ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ya, ke bukai pasal pengerami bukai di rumah gawai tahun tu. Tu lagu ri Ika Dorentia Shasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayuh si datu lagu ni. Lagu yang kita beri nama Mansanggap Pulai Ngerayap.

Miss Haibah. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: 2 pagi ini pula yang kami pagi itu cerita pasal pengerami nyeruma gawai.
3: Kita lagi benda komen ba Facebook YFM Iwan banyak pengerami ke diatur ke mana ya berserimai ngau hari gawai itu. Jadi pengawak pengawak agak ia ke hari Boniface Ipiah tu. Keninga ke lagu Ricky L ko ya.
2: Ah, ingat lagu Ricky L nah.
3: Engkau gini belalak, gini belalak apa aku nah.
2: Ya, lepas sehari-hari kemarin ingat lagu Ricky L ni nah.
3: Benar Ricky L lagu lama kita.
2: Okey, kita macam komen hari peninggal kita siko tu. Ya ke bisik komen ni ya tadi ni ya.
3: Nemu nyau ni.
2: Nemu nyau. Di kelas layau hari Sibu. Yang dah ke rumah sudah ya. Bisik mangkuang tiang tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya.
3: Nama kebuah sedak ya mangkuang tiang baru rumah baru. Lepas ke adat subak kini ni kan. Dah boleh namanya. Mangkuang tiang kita dia tu nyo bakal kira makan selamat lah.
2: Ya ya.
3: Nanti subaknya tadi lain gig ke adat mangkuang tiang subaknya amat pangkong dah mangkuang tiang.
2: Pangkong dah tiang ya. Itu kada suah gig kita dari sembiang nak.
3: Ya.
2: Kita kada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama suah lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari Richard Unok tu, Ken. Sama jalan ke pengawal guys dua aku ya. Hari simpan semuanya, sedap ia serumah. Mina makai serumpuk aja. Nada yang agak pengerami bukai. Laban bala mayuh nada pula ke menua. Ya, ya, noleh ngintu, noleh agak program mayuh lah. Laban nada yang mayuh orang. Nantu dia ke, ni kan? Yeah. Kita akan ngatur pengerami, bukan suka neka, atau ke pengerami, namanya tadi, pengerami...
2: Pekiat, semua
3: pekiat ke, au, atau
2: ya,
3: ke.
2: Ya, aku berarti kenil, nanti rumahnya panjai tadi, tubuh yang mayu, nyamai lagi ke, namanya orang ngatur... pengeraminya dia. Mayuh rakyat ya dah.
3: Nanti rakyat dah mayuh hanya tadi. Kenyak-nyak aja ke dia. Nentu leh andor ngatu program ya dah.
2: Ya.
3: Tu program berserimai ngau rigawai gitu kai kai tu pengerami. Tang pengeraminya tadi mayuh macam ke? Pengerami bakal kita ke ngatur pengerami sembahyang kanak kita akan masuk university kini.
2: Ya.
3: Laban so semak dia tu ni tadi. Nyo semak ke masuk belajar ba IPTA ngau IPTS apa kau dia tu udah keluar apa modus ya.
2: Ya ya. Lalu kelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini ngelumbung kini nak
3: makai selamat, kereta baru kini
2: kereta baru
3: sawit baru kini
2: sawit baru
3: piko baru kini mesti beli piko
2: ya
3: mesti main ke gawai tu
2: ni demo nak dah jual hasil jual sawit harinya beli piko kita kena kerja sawit
3: lapan ginjau orang berbelama ni nak lihat artinya beli piko ke tu dah.
2: Okey, dah tu macam komen beringat kita yang kebukai terus anjung ngagai Facebook kami pagi tu. Kita ingat ke lagu tu dari Filbert Roxy, Sylvester James dengan Sweeney B. Berduruk ngabang. Ini nemu ke pagi tu lagi.
3: Ya, lagi ngabang
2: lagi
3: kan.
2: Lagi ngabang. Kemari, orang nak ngabang di kita. Sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai kami, 2 pagi.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Ngori Ricky L kena merindang peningan kita ke bisa minta yang tadi ni Neil.
1: Ya, kalau ke pantop hati terperindang megak ningan ke lagu gawai kita Saritok 3 bulan 6.
0: Ya. Baru hari ketiga lagi panjai bingo tu.
1: Ya, lagi mayang megak pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku ya ke diatur nyentuk ngagai ujung minggu untuk pelabak aku kan.
0: Betul. Lalu lemai tu nyangkanya bisi ngatur pengerami melah pinang meri selamat melah pinang meh hau.
1: Ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi menuju kita ya ke nyangkanya bisi pindah sari tu. Ngusung orang melah pinang makai selamat ke nama ke. Mengharap ke kita sama belak likun meh. Nak ngira kan tengah jalai tau ke tengah air ke depan bilun ke kita nak
1: ya
0: boleh hari pamau teh depan bilun
1: ngarau ke likun magang
0: ya
1: awalnya di jam kita nyau datang buat pengunjung segmen kita ke sekali itu jadi terima kasih mengagi kita ke ningal ke wifi begitu
0: oh lagi lah bertemu baru kamu dua ini ya
1: oh ngau gebi
0: ngau gebi pagi lah ne okay itu lagu ke perudi ba 2 pagi pagi itu lagu dari Angela Latajua. Berami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Kediri FM, mesra bermaklumat.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Gen Pagi Perkembangan MY.
5: Okay, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9.18 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Okay, pastinya untuk anda pendengar setia kami di mana saja anda berada, di mana saja suara LY dapat anda dengari. Untuk hari ini, kita bersiaran kembali pertemuan pada hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan anda pastinya LY akan menemani anda dari sekarang hingga jam 12.30 hari ini nanti menerusi pertemuan kita di Geng Pagi. Kalau selalunya LY akan bertemankan rakan di sebelah, tapi kita bergerak secara solo untuk minggu ini. Okey, dan kalau satu hari bulan, okey, satu hari bulan Jun, anda bertemankan DJ Fast, dan dua hari bulan semalam, anda bertemankan DJ S1, dan pada hari ini, LY akan menemani anda sehingga jam 12.30 hari ini nanti menerusi pertemuan di Geng Pagi. Dan pada anda, terima kasih untuk anda yang telah pun memilih siaran kami untuk pertemuan kita pada hari ini, 3 Jun 2026 Rabu, bersama 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay, dan pastinya, ada pengisian istimewa untuk pertemuan kita pada hari ini menerusi Geng Pagi. Kita ada apa? Okey, kita ada pentas sinema yang akan LY wawarkan untuk anda. Dan sebelum itu, kita beribu dulu bersama dengan Nabila Razali dengan lagu Balas Baik untuk anda.

0: Bos, kami dah jumpa kita. Kami dah menang kita, bos. From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kah, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segala cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran angit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Paham gila-gila. Faham, ya kami si mokol kita lagi. Ya, lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai. Benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai benarlah.
0: Macam ni tak daripada kita ni. Eh, boy, boy, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, mudah gila kami tu dengar daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas nak dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi. Sorry bos lah, sorry bos lah, kasih kita jenis cool. Mudah tiadu.
1: Yang kali, mungkin

0: Info cuaca di Min FM.
1: Okey, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 9:30 pagi. Okey, 9:30 pagi. Okey, dan anda kalau selalunya rakan-rakan kita di Met Malaysia Mira akan membacakan info cuaca untuk pagi ini, tapi untuk minggu ini masih lagi kami membacakan ataupun berkongsikan untuk anda untuk perkongsian info cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi untuk ramalan cuaca untuk hari ini di bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sehingga 12 selama 12 jam ya. Untuk pada pagi ini hujan diramalkan di beberapa tempat dan pada sebelah petang ini pula tiada hujan dan pada sebelah malamnya okay, juga diramalkan tiada hujan dan juga amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Jadi amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kategori adalah tiada ya, tiada untuk amaran angin kencang dan juga laut bergelora ya. Jadi untuk suhu pada hari ini diramalkan 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okay, sekali lagi untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan pada sebelah pagi ini ya, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat dan pada sebelah petang tiada hujan, pada sebelah malam juga tiada hujan dan juga amaran cuaca buruk tiada dan keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan juga amaran angin kencang dan laut bergelora tiada dan untuk suhu hari ini adalah pada 23 sehingga 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.
2: Baiklah, untuk Bandung kita bersama waktu sekarang 9.36 minit pagi. Lagi masih lagi bersiaran bersama-sama kami untuk pertemuan menerusi pertemuan ID Gang pagi Mira FM. Dan seperti yang LY wawarkan tadi ya, okay, untuk 10 pagi ini nanti 9.45 minit pagi kita akan bersama untuk segmen yang diterbitkan oleh rakan kita DJ Mul, iaitu 2P ataupun Positif Pagi, dengan tajuknya pada hari ini pilihan yang terbaik dalam kehidupan. Jadi kita akan dengarkan nanti untuk 2P pada tu, bukan tujuh tadi, tapi pada 9.45 minit pagi ini nanti. Okay, dan pada jam 10 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ataupun dunia 10 pagi, dan selepas dunia 10 pagi menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan terus bersama di pentas sinema bersama Dara Helena. Kita akan berhibur bersama dengan Dara Helena dengan segmen pentas sinema yang diterbitkan oleh DJ LEO. Dan selepas itu nanti pada jam 11 pagi juga kita akan bersama lagi menyambung untuk pentas sinema kita bersama dengan Ricky Anderson yang akan menghiburkan anda menerusi pentas sinema sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi itu pengisian antara pengisian kita pada hari ini, Rabu 3 Jun 2026 menerusi geng pagi kita pada pagi ini. Dan teruskan ke sana bersama-sama kami di Mira FM Mesra Bermaklumat. Dan sebelum kita ikuti bersama 2P ataupun Positif Pagi, kita nak berhibur dulu bersama Putri Faizal dengan lagunya Jatuh Cinta. Dan kemudiannya kita akan berhibur bersama Hakim Rusli dan juga Aman Ra dengan lagu Jatuh Bangun. Okay, dan teruskan bersama kami di Mira FM Mesra Bermaklumat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermakluman.

Okay, geng, pagi bertemankan LY dan 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama Dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan terus berhibur bersama Dara Elina dengan pentas hobi Fantas Cinema 2026 yang diterbitkan oleh DJ LEO.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Miri? Selamat datang ke Hobi Fantasy Cinema 2026 di Pemaimal Miri.
1: Hari yang kedua hari ini Hobi Fantasy Cinema 2026.
0: Hari mari enak. Siapa namanya tu? Ya Bang Khalifah.
1: Macam ni lagunya.
0: Kacak suaranya.
1: Macam ni lagunya.
0: Gadis Ayu.
1: Salah. Bukan. Lagunya macam ni mana?
0: Apa?
1: Hang pi mana? Macam tu lah kan?
0: Bukan. Kita pergi sedih.
1: Betul. Hujan lagi tempat kelak.
0: Okey, sepah lafaz. Sebenarnya untuk kita hari itu, untuk pendengar-pendengar setia Miri FM, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Miri FM.
1: Betul, dengarkan kami di frekuensi 95.7 di Bukit Lambe, 98.0 di tengah Bandaraya Miri, dan juga di Suai 98.1 FM. Dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui
0: RTM Klik
1: di aplikasi telefon pintar anda.
0: Ya, betul. Ya. Jadi apa? Tunggu lagi. Kita orang kena download aplikasi aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk memastikan anda boleh mengikuti perkembangan-perkembangan terkini media sosial.
1: Ya, betul.
0: Kami juga ada juga RTM Klik di aplikasi Play Store dan juga App Store.
1: Wow, banyak.
0: Kalau yang gunakan Apple ya, bolehlah pergi dekat Play Store. Betul lah?
1: Salah.
0: App Store. Maklumlah kami orang menggunakan Android. Jadi kalau yang macam gunakan Android, kita orang boleh download aplikasi RTM Klik di
1: sini.
0: Play Store.
1: Betul. Okey, hari yang kedua hari ini sebenarnya pelbagai aktiviti telah pun disediakan penganjur-penganjur kita, dan juga kita ada di belakang sana di ujung. Kita nampaklah koleksi-koleksi sidakwan.
0: Ya, betul. Kalau
1: ada
0: kita
1: Naruto,
0: ada
1: motor.
0: Dan namanya hobi.
1: Yalah kan.
0: Hobi fantasy cinema. Semestinya hobi orang zaman kini macam-macam. Yalah, sebab kita kena dengar sidaknya panaskan kita pun pentas hari tu.
1: Ya, betul.
0: Dengan bersama kita berhibur dulu lah dengan orang lelaki lah dulu.
1: Betul.
0: Sebab kata orang lelaki mesti naik dulu.
1: Betul.
0: Yang puan duri kita simpannya dulu.
1: Yalah sebab takut malu lah nak.
0: Okey.
1: Ada empat.
0: Jadi kita bukalah pentas hari tu.
1: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama, iaitu S1.
0: Bukan.
1: Lain.
0: Okey, kita persilakan Andrew Balan.

Oke, terima kasih. Oke, lagu seterusnya kita beribu dengan lagu Cinta Luar Biasa. Bagi yang tahu lagu itu, kita sama-sama beribu, kita santai, kita healing malam itu, biar hujan berhenti. Jangan suruh hujan itu. Yang baru sampai, jangan lepas sini.

Oke, dan jangan lupa malam itu kita berhibur dengan Darah Helena. Selepas set talk lah, kita berganti dengannya lagi. Oke, okay, terimalah. Lagu seterusnya kita berhibur dengan lagu Kawan Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, oke? Okay? Yang di belakang mesti dengar, boleh ke depan lagi, oke? Okay?

0: Oke, terima kasih. Kita akan berganti dengan darah Hena.
1: Oke. Okay. Itu dia Fas. Kita ya, dah berhibur bersama dengan Andrew Valana.
2: Iya, itu dia. Okay, hui.
1: Suaranya nak kaca habis. Ha? Suaranya nak serak-serak basah. Mun saya tu buat lagu macamnya tadi. Saya suka dengan mbak lagunya Ete. Lagu apa nama si Ete? Lagu nombor 2 Ete?
2: Unmesh Kamaleng. Apa? Unmesh Kamaleng.
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi? Oh.
1: Cinta luar biasa.
2: Cinta luar biasa. Lebih kurang.
1: Cinta aku bukan.
2: Bukan.
1: Okey.
2: Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak Bahagian
1: ya,
2: Miri.
1: Ya, puas. Persatuan okay. Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Pemain Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Okey, jadi kita si mau melengahkan masa lagi. Okey, jadi kita persilakan Dara Helena.
3: Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu, dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Me. Cimalah.

seumpama macam perahu yang melawan ombak besar, tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okey. Next song kita, lagu kita yang seterusnya, lagu dari Dara sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Yeah. Okey, cium lah.

itu dia tadi lagu joget kita, joget ayak sigat ya. Nak joget. Oke, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nang mai lagu to. Tuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kala kebayang lagu ke Jiklin Victor, kita rakyat menua kita Sarawak dito. Kala ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban, ha, tapi zaman-zaman Gen Z teh nak. Okay, cuma lah Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan, untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantas Cinema 2020. Silakan.
2: Okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur. Okay, kita teruskan dengan set kedua. Ini kita ada tiga lagu juga. Biar tidak kelahi di bahaya dulu. Okay, lagu seterusnya terimalah. Bertatah di hati. Yang tahu lagu Bertatah di Hati itu, kita sama-sama berlagu kah? Lagu itu memang lagu lama juga.

Okey. Hari terhibur. Yang buat lagi healing, kita healing lagi, ada lagi lagu. Dua lagu lagi ke? Yang baru sampai, yang belum makan jangan lupa singgah-singgah dulu. Beli-beli makan ke? Dan terimalah lagu seterusnya. Berakhirlah sudah.

lagu ya, lagu berakhir aja. Tapi kita belum berakhir lagi ya. Kita ada set kedua untuk bersama dengan Darah Lena Clark, okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir, Terimalah, Litan Andak Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, tapi kecari kakak Endro Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperinnya kita dengan Endro Balan. Ama mayo peminat ya, nih, tapi kecari kita, ya. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Wira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 980.091.95.0 di Megahat Miri FM semestinya. Sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Ah. Dan juga kepada pengunjung-pengunjungan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantas Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngage bala kita ke benung live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Laban hari itu hujan, nangawa first day, hari hujan ramat guys, hujan ramat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright. Cuma meh lagu rekuanya pengrindu kilat.

nya teh lagu pengrindu kilat, lagu tuh lagu Jaku Ajal selalu didingal kita. Ari meyet sampai kita ke udah belaki menya. Lagu tuh mah ngajak kita ke nembe aneh yang pengrindu kilat ke maksud tadi. Sekejap bertemu lu jadi Rena. Ha, teh anak kita Kang Aja anak kita baik lagu darah tuh berdepan anak kita. Au jengke. Ah, siapa yang di sana-sana tuh, yang di sana tuh. Kalau ada macam nih, jangan simpan empas. Macam nih, buat macam nih sikit. Bakal keluri sikit. Oke, jomlah. Linting daun.

Ya, mayo ge ketiwan hayak ke lagau. Mayo ge ketiwan hayak ke lagau. Oke. Alright, nah nya tadi lagu Linting Daun dara cover lagu ari orang menua seberai dulu deh tuh dara pegai ngagai menua hang putih koketai. Ha. Oke. Cuma lagu cover dara WhatsApp something my friend of blonde to you guys. Yeah.

0: nya tadi lagu ke pengujung untuk Dara. Terima kasih ngagi bala kita kedada tep mega pihak mega. Terima kasih ngagi bala ke udah medak dalam TikTok live kita ngau Facebook live ga. Terima kasih pula ngagi MC kita DJ kita yang handsome
1: gitu. Iya, Helena. Okey. Yeah.
2: Okey, okay. Jadi untuk kita orang di kesempatan untuk kita nak betul. Ucapkan terima kasih kepada PUAS iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak.
1: Yeah.
2: Dan juga Miri kepada FM. Pemain Mall Miri.
1: Betul.
2: Dan juga kepada
1: Miri Hobbies dan Collection Affairs.
2: Sebab sudi bersama-sama bertugas lumus dalam menjayakan Hobi Fantasinema 2026
1: yang menggabungkan peminat-peminat ataupun hobi seni dan juga collection fair.

0: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fantasi Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
1: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar, Wan?
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca hari ini sangat-sangat
1: betul, sporting cuaca malam ni.
0: Betul. Hari tu cuaca nang kacak. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
1: Okay,
0: saya rasa bingung nyawa saya tu. Kena. Saya salah stage ke apa?
1: Betul
0: sebelah siar. Siapa jua? Oh betul. Okey, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
1: Ya, 95.7 di Bukit Lambis, 98.0 di Bandar Raya Miri dan juga 95.1 di Suai.
0: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma yang boleh didengari di mana sahaja.
1: Betul,
0: janji
1: betul, percuma.
0: Anda ada lain internet. Dekat RTM Klik buka radio aja, tak orang boleh dengar TV 1, okay, TV 2, TV OK, sukan semua
1: ada macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan. Depan banyak lagi kosong. Cuaca hari tu pun okey, cuaca hari tu.
0: Betul, so, alhamdulillah. Selain dia juga nafas, kita orang boleh dengar ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Diri TikTok. FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook.
1: Instagram,
0: Instagram, Twitter, Tweet, kita juga ada
1: apa lagi?
0: Media sesawang kita ada www.mirfm.com.my.
1: Ya, betul. Okey, hari ketiga hari Tok Wan, kita berada di Hobi Fantasi Cinema.
0: Kena dikit berpeluh.
1: Panas, kena dalam spotlight tu.
0: Hampir juga saya rasa sejuk.
1: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga.
0: Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur,
1: betul?
0: Kita ada seorang penyanyi.
1: Siapa?
0: Penyanyi
1: Wan?
0: Tempatan tu, Fas.
1: Oh.
0: Maria anaknya bukan main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
1: Ya, Rabi. Malam tu ada si nyembak lagu ya malam tu?
0: Si tahu lah aku kalau ada nyembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vogue lah.
1: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson lagunya.
0: Ricky Anderson. Berkikis bulu.
1: Bukan betis. Seminak
0: duduk berimbai.
1: Betul. Ya tak hek lah.
0: Legih kita diingat ya berkikis bulu betis. Untuk kita akan diingat ya. Sama-sama kita
1: ibu pocok-pocok.
0: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu. Ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, jadi kita nak berhibur dengan artis tempatan kita, penyanyi tempatan kita yang kita jemputkan khas.
1: Betul. Tiga buah lagu akan didendangkan sebentar sahaja nanti. Lagunya? Ya.
0: Si ayah siapa? Mungkin dia akan bawa lagu Rasa Sayang Sayang.
1: Bukan. Dia lebih ke rock lah.
0: Aria nak bila kita orang datang nak nyanyi suaranya nang kaca habis. Kalau kita orang nak dengar penyanyi tempatan untuk bawa lagu tok, saya rasa nak kalau ada Otai masih berbisa, beliau layak.
1: Confirmnya
0: boleh masuk mewakili Miri. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita persilakan
1: Doha Heavy Duty.
2: Baiklah, terimalah persembahan saya yang pertama. Dan jangan lupa mengikuti TikTok bersama. Tolong share bersama kawan-kawan, sahabat-sahabat anda dan family. Pada malam ini kita santai bersama. Terimalah lagu daripada

tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi orangnya santai. Ayo, jangan malu, jangan sumpah, datanglah ke hadapan untuk kita bersama-sama happy bersama. Dan malam ini saya ingin mempersembahkan lagu yang tidak pernah saya bawa bersama Heavy Duty. Sebuah lagu diberi nama All Night Long.

0: Terima kasih.
1: Okey, itu dia Doha Heavy Duty.
2: Okey, selepas tu siapa yang akan menghiburkan kita, Wan?
1: Jadinya kita nak semua pengunjung-pengunjung yang hadir di
2: depan pemain, masih lagi di kosong.
1: Masih lagi ada ruang kosong. Mungkin anda boleh poco-poco bersama dengan beliau.
2: Termasuk kita sekali
1: Ya, betul. Saya sebenarnya nak nak dengar yang ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Sedar.
1: Sebabnya serba hitam.
2: Oh ya kah gitu. Lain.
1: Mungkin ada lagu-lagu yang beliau akan bawakan menghiburkan anda. Okey, sangat-sangat terhibur semestinya bersempena dengan tak lama lagi nak gawai, tak lama lagi baru je lepas hari raya.
2: Berbaki 28 hari lagi.
1: Lebih kurang sebulan je lagi. Mungkin ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul?
1: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous lah. Di mana-mana. Benar. Sampai ke Semenanjung tahu lagunya.
1: Yalah, di sini-sini event nak si kisah lah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang mutar lagunya.
2: Viral juga di TikTok.
1: Bak kata orang asal dia dengar lagunya nak orang mana? Lagu Sarawak. Boleh di Snatcher sudah sebagai Sarawak song lagunya ya te. Dah pula nanti kita dengar nak dini-dini nanti kita scroll-scroll TikToknya, Facebooknya kan. Nanti kita medak nak mayu orang ada. Pergi ke sebelum betis. Pergi ke sebelum betis. Ada Sarawak ni ya.
2: Nyalakan.

Jadi kami kena masa jam kena kita berpendang malam tu beberapa titik lagu Iban kena kita berpendang boleh ngaku Rikin Rusan sekali tu ngau siti lagu keterubah lagu kerwin nama Beri Pemutus Atinuan. Itu juga semua tak keberatan malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Atinuan.

kan kena kita muka serai kita sekali itu. Kita terus ke lagu kita yang kau, lagu kita kedua. Kita lagu ke nama Raja Nomor 2. Kita tuju ke kongkai bala kita ke Baru Batas sekali. Raja Nomor 2.

nombor 2. Terima kasih. Jadi yang harap semua kita berpindang teringat lagu dua buah lagu kena kita berpindang. Jadi malam tu nak kita bergulai sampai ujung program kita terlalu lapan program kita lagi panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga terlalu kita terus ngau program kita kebukai. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti Lagu.

0: Terima kasih. Yang menteri setiap lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindahan di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama anak kita lepas sekolah. Okay, back to MC sekali lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Okay. Ya. Tapi kejari kakak Ricky Anderson. Nah, cukup pemayuan bunyi suara malam tau.
2: Okey, lepas ni ada lagi kawan. Ricky Anderson ada lagi lepas ni. Sabar lepas bagi dia minum
1: betul
2: dulu.
1: Yeah.
2: Okey, dan juga hari yang ketiga kita berada di Hobi Fantasi Cinema 2026. Esok hari terakhirnya kan. Dan juga kepada pengunjung-pengunjung pun kita ucapkan selamat datang kepada anda semua di malam minggu tu. Seterusnya,
1: Hobi Fantasi Cinema 2026 dengan Doha Heavy.

Terima kasih. Begitulah lagi tadi lagu, sebuah lagu diberi nama Terima Kasih untuk anda semua. Lagu ini siapa yang terasa ada gatal nak berlagu, boleh nyanyi bersama-sama. Lagu ini memang lagu nostalgia, lagu kenangan tahun Terimalah. Di halaman rindu kopi fantasi.

0: Satu tepukan untuk anda semua.
1: Ya, terima kasih yeah. Doha Heavy Duty.
2: Betul. Ah, bukan main bertenaga lagi. Ah. Siapa? Siapa nak dengar hari tu Ricky Anderson lagi?
1: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
2: Ya, okay, kita persilakan Ricky Anderson.
0: Thank you. Terima kasih Puan, terima kasih dengan Fas lalu dengan Safuan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus hiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih agak malam tu moga okey seminar kita aja teh mayu bala-bala orang besar-besar orang kuat dari TM di sini tu. Pengurus TM Merajua Encik Saiful, terima kasih tuan dalam jumpa kita juga. Kita moga orang lama tu bos tu Mr. Simon. Kita moga bisi Pak Jojo, kita moga bisi Bana Jimbar, kita moga bisi DJ Leo. Kau kru-kru RTM kita kebisik kau kita dito. Pian moga kau bala komiti kebukai kebisik sama-sama kau kita berami malam tu kelebih puas kebisik kau kita. Okey. Terima kasih tu lagu bernama Ambil Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima kasih. Ambil Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih kepada agak-agak penonton-penonton TikTok Miri FM. Silakan bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih yang sudah Mari love jangka aku dah mayuh mai beraku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih bagi ngagai semua bola kita ke besi datai malam tadi. Mudah-mudahan Miri FM bisa kata program besai tim air ke karatai itu lah. Okey. Jadi Siti lagu kemudi sebelum aku ngundur diri malam tu. Jadi lagu tu lagu peminta hari MC kita tadi sepuan tadi dah balik dah. Asyik. Tengok aku pecah-pecah dah lagi. Okey. Jadi lagu tu mic kita sama-sama kita bersama. Kau peluang tu aku meri riburuh dah lepas. Hari tu dah 2000 bulan. Lalu kau peluang tu ngagai kita ke Bangsa Dayak nyambut gawai Dayak sekali tu kau peluang tu aku meri selamat hari gawai ke semua. Ngarap ke semua kita kayu guru geranya mai bersama kita lantang senang bak gawai ke karatai tahun tu lah. Okey. Jadi terima kasih mayuh ngagai persatuan sahawan anak Sarawak puas sudah ngambil tak ke merindang mai aku sama-sama kita berperindang. Jadi bial berkikis, bulu betis, kena kita berpocok-pocok malam. Betul ya, sama-sama. Yang sporting boleh. Antin nak lagi, nak rai-rai miri di tengok. Anda malu kita di miri di tengok. Aram kita pocok-pocok di tengok. Nah, mayu, siku dua, paham eh. Safuan, jom, silakan. Jadi, kau tahu terima eh. Bial berkikis, bulu betis, kena kita berperindah malam. Jom, Aram, kita. Kita pocok-pocok sama-sama semua. Ya, terima lah, bial berkikis.

0: semua, selamat malam Miri, terima kasih.
1: Thank you Puas, terima kasih.
0: Jumpa lagi, thank you. Terima kasih.
2: Tapi kecari kakak Ricky Anderson, dia sebut.
0: Thank you, terima kasih.
3: Kita pun wahai boleh tahan.
2: Yalah, saya rasa sekilo lemak saya turun hari itu Fas.
0: Pak Mama bisa kalori, bisa muai memet kalori, okay?
2: Ya, be. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Jumpa lagi nanti ya.
0: Thank you, terima kasih.

Baiklah, demikian tadi kita baru saja ikuti bersama pentas yang telah pun berlangsung di pentas Hobi Fantas Cinema. Dan seterusnya kita hingga kini sehingga ke saat ini kita terus saja ke YFM untuk ikuti.

0: Selamat tengah hari bergelar dengan aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Perintah Sarawak itu benar berhati ke pengawak berjalan ke subsidi tambang bilun Air Borneo. Maya musim pengerami dikenang lempung kaki ungkus pejalan rakyat. Sapit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dato' Dr. Jirib Susil, mada kerandaunya benar di perundian ke di pejalai ke Timungkur Mayuh Bengkah Sukut serta operasi penerbai bilun, peminta penumpang, booking tiket ngau megak kapasiti pejalai penerbai bilun. Yang mada ke pengawak berarti kebaru subsidi tambangnya tinggawal raban berkuasa ngau operator penerbai bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedawa sebarang pemutus di pejurai ke. Yang mada ke munyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benak di pedawan. Kena hari satu untuk tadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mada ke pengawak berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu benung di perambu perintah menua. Palan dagian temuan ngau main asal pedawan di pelabak ke masuk renggat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mungin, mada ke projek ke bungkus RM5 juta, Datuk Benung ba renggat tumu yang kawam proses ngagak ngigak tabak ke keman kalai niri ke palanya. Yang mada ke tajak panagih belanjanya udah dikemendar ke perintah menua. Dan sekedar perkara berkawal ngau tabak ngau tanah patut diputar ke dulu. Sebedau projeknya diperjalai ke ngagai renggan nangkan kenyak. Ya madah ke munyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngau bipajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungka pemansan dagian temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya ia megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngau bipajak gawai bersega ke diatur ngau cara besar agi berurun serta lantang agi Dudi Ari Ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudi Lan ke berumur 31 tahun. Direput ke lenyau pengudahya ke nurun mandi ngau sidak sebilik bak nurnya lemai kemari. Ditiah ke riput, pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawak ngigak ke terubah hari sidak sebilik nak mujur tertemu kia sebedau minta sawup hari upis bomba ngau agensi ke bekawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betul. Tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter. Ari palandur mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke belaya ngena senyata bak kampung Sekibang Bau tumu pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Pelilih Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Hedi Abdul Rahman, mada ke penusahnya nyadi di pelabak ke Bepun hari penyarut, berkawal ngau gaji serta bayar suang motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai. Ngujung ke dua ikut tu bakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 148 ngau Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berindik arinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun. Dikena mantu berjalai ke pansir. Suspek tu ngau siku agi mansa dikaditan ke pengudah nerima perubahan bak Hospital Bau ngau Hospital Besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata yang megak sudah dirampas yang kaum samurai duku ngau batang besi ti dikena sidaya belayak. Tunakak kami nabur ke berita RUY FM, berita tu ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bebalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bebalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
0: Okey, kita terus ngagai YFM Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Dinel di YFM Kuching.
3: Ngelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ayah, selamat tengah hari ngagi kita balap ninga. Nama berita sarito. Okey, bukan selamat sepengundah mendiang ke berita tengah hari nintiang tengah hari hari tiga dan segagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi saat itu ungkup 3 hari bulan 6 2026, hagi aku ibian tau ke Steven tapas silai ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi di Seriaman. Sore itu gaya hari kita agak mengkam panas, panas perengkah hari pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita ya kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuh ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pihak megah hari kebukai berserimai ngau kita ya agak mengkang ngintu gawai harap ke megah sama belak lantang di penyalai ke kita. Dia tu ngau YFM Suriaman. Mai kita mayo macam berita tidak ada berkongsi ngau kita dalam awak tu. Maka selama hari pukul 1 lagi ndot berkongsi ke info-info pemansang. Lalu nak lama dah lagi kita dekat berkongsi ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari TYT, ketua pemegai menua kita, tuai pemegai menua kita Sarawak ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menu kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 semua ada penanggul dekat ngatai ke macam berita kelebih lagi berita pemansang, berita berkawal ngau pengerami hari nerima penatai pengabang hari gawai Dayak tuai Raban Pansa kelimpah pengari rakyat di menua kita ditok. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Naurino Ati. Tapi yang enggak berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saluran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi balap ninga, kami enggak berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita balap ninga ke BC enggak berkongsi. Kita dia tu. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM Seriaman. Piam ke terima kasih yang lalu kita ia ke bisik mendak kami live di Facebook YFM Seriaman. Berkongsi ke info gayari kini terima dari Opis Met Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkup 3 hari bulan 6 2026 bagi Menua Seriaman nitya ke penerang bisa hujan berserta ngoribut ngalih hari itu lagi pihak mega hujan di sekedar nur muak ke lemai itu lagi dibagi Menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi Menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius nyentuh ke ngagai 34 darjah Celsius atau ke degree Celsius. Lalu dibagi menua betuang bisa mega hujan berserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak ke lemai bisa hujan bas ke dandur dibagi menua betuang pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi mari selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal ngagai kita ya ke jam dia tu agi mengkam gulai ngau YFM dia tu kita ya ngau YFM Seriaman. Kita mungkal pemerindang agi mengkang berkongsi ke lagu-lagu gawai.

0: Dai, udah biha-biha.
1: YFM Suryawan 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okey, mengkang segala sejalan dengan YFM Sri Aman. Jadi dia tahu kami mic kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat-masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurnia kan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad

baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumi Putera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, ngon menua.

0: Dia tahu kita sama bela mendiang ke pesan gawai hari Premier Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13, Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas. Menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments advanced manufacturing industries, and low carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Jalap ninganya tadi pesan gawai dari Premier Menuk Ketua Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg.

Okey, bawa awak ke sekali itu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari Balap Ninga. Kalau ke sekali itu rintai pesan mati. Jadi pesan mati ke terubah itu datang dari tuan rumah Evelyn, anak Guntur, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan itu madah kapaya, ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul sudah nadai 2006 itu tadi hari 2. Niang dekat di Senggai Bebala Mayu, malam 4 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat Danjung, kena pagi 5 hari bulan 6, 2026, pagi hari 5. Jadi pesan tu, dituju ngeri kabar Melayan, Kediau Demiri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasian, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantok, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Melugus Kim, Sabu, Ngau Semua, Kaban Belayan, Ia Kenglala, Guntur, Anak Abul, Tau Kapai Tu Rumah Evelyn, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati, Guntur, Anak Abul. Guntur, Anak Abul, udah nadai malam hari 2 tu tadi, 2006, 2026. Ni yang dekat di Senggai, Bebala Mayuah. Lemai 4 hari bulan 6 2026, lemai hari 4. Lalu niang dekat Danjung ke Pendam pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi kabar Melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn Ibul Sungai Raya Undup ngesah penusah to. Lalu pesan pemati ke sekali itu datai dari Jini anak Latiat tau ke Ina Asun. Pesan tu madah ke menyadik ya. Ianya Pita Umpang, anak Latit, tahu kapai JJ, udah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngegai semua kabar Melayan kediau di Batam Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pituah Julau, Nangas Serau Julau, Nangam Meluan Julau, Nanga Bekatan Julau, Nanga Taba Julau, Nangan Siriang Julau, Nengah Ayam Julau, Nengah Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nengah Sugam Julau, Nengah Lasik, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kaban Belayar Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Pian Megat Betuang, Lalu Ngau Semua, Yang Kenglala, Pita Umpang, Anak Latiat. Jadi pesan itu madah ke pemati, Pita Umpang, Anak Latiat, Pita Umpang, Anak Latiat, Tau Kapai JJ, dah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai, kena ke dekat di Sengai, lemai hari 4 hari bulan 6, 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6, 2026. Kulanda Baru, niang dekat di Sengai, Bebala Mayuah, lemai hari 4 hari bulan 6, 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi ngarap ke pesan to terang didengar kita lebih lagi kabar Melayan ke dituju ke pesan. Kalau pesan to tadi madah ke pemati Pita Umpang anak Latiat tu dan nadai 1/6/2026. Niang dekat de Sengai 4 hari bulan 6 2026, hari 4 lemai hari 4 Barumah Brian Nanga Bekiwak Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan pemati mega ke sekali itu datang dari Ida anak Jayes, madah kelaki ya ianya Migi anak Latoy. Migi anak Latoy sudah nadai 1/6/2026. Jadi pesan itu dituju ngagai semua kabar Melayan kita yang kengelala Migi anak Latoy bekal kabar Melayan kediau di rumah Patrick Liba Sungai Tangap Niah Pelasuak Sekerang, Rumah Jelani Sayah, Kaban Melayan di Air Merurun, Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuak Julau, Air Merurun Tabai, Ngau Semua, Ya Kenglala, Niang Migi, Anak Latui. Jadi niang to di Sengai, Bebala Mayuah, Barumah Rawiang, Nanga Kelasas, Nanga Kelangas, Sungai Merurun, lemai itu lagi 3 hari bulan 6 2026. Lalu dekat Danjung pagi 4 hari bulan 6 2026. Penanduk pesanto madah ke pemati laki Ida anak Jayes tau kemigi anak Latui.
Migi anak latui tu dan adai 1/6/2026. Kapan belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ngesah penusa tu ngagai rumah. Rawiang nanga kelangas sungai merurun. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah. Tiga, lemai 3/6/2026. Lemai tu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4/6/2026. Lalu pesan cerita itu, pesan datai dari Matu Anak Ubam. Pesan tu madah ke... Pesan dituju ngagai semua kabang belayan kediau di rumah ID pengansah rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Ibul, kabang belayan di Merebuang, Merio, rumah Tinggau Lubuak Pantau Ungkari, rumah Bada Nanga Taluang Ulungkari, kabang belayan di Surai Abau, Basi Gligaung Kelili, piam ke semua kabang belayan tenglala Miah Anak Unggia. Jadi pesan tu madah ke Miah Anak Unggia, disebut megang nama umak, tau ke bini Matu Anak Ubam. Udah nadai kena 1/6/2026. Lalu niang dekat di Senggai, lemai tu lagi. Malam 3/6/2026. Danjuang, pagi 4/6/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan tu, kita dipinta datai ke rumah Riang, Sungai Keruah Engkelili. Jadi pesan tu tadi, nuju semua kaban belayan, ia kengelala Miah Anak Unggia, disebut megang nama umat, tau ke bini Matu Anak Ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati, Miah Anak Unggia, Miah Anak Unggia udah nadai kena 1/6/2026. Niang dekat di Senggai, Bebala Mayuah. Lemai tu lagi, lemai tiga, 3/6/2026. Dan juang kena pagi, 4/6/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Riang, Sungai Keruah, Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datai dari... Jelemi Anak Jamba Gawiang tau ke indera. Jadi pesan tu madah ke pemati laki ya, ianya Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang tau ke abui tau ke pai ara. Ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin 2/6/2026 pukul 1:23 lemai bah hospital Sri Hospital Betuang. Niang dikak di Senggai Bebala Mayuah ba rumah kunci Tricada Funeral Service Jalek Jatau Sri Aman lemai hari 4/6/2026 lalu dekat Danjuang pagi hari 5/6/2026 ba pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Nengah Tebalau Batu Lintang Kabuak Mupuah Atas Nengah Tapiah Sepak Tebalau Ulu, Pakuah, Pelikui, Nanga Mutuak Layar, Nanga Tiga Layar, Begumbang, Jaluah, Temedak Sepak, Nanga Linsum, Jambu Kerampa, Melayu Layar, Pihak Megap Lepuak di Betuang, Kabang Melayan di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padiah, Batang Paku, Batang Sekerang, Pihak Megap Balak Kaban, Ia Kesama Gawak, Tau Kesama, Ia Kekalak Gawak Niang Tau, Ba SMK Temenggong Datuk Lawai Jau, Long San Miri, Pihak muka di SMK Semanggang, SMK Melugu. Kabang belayan di Nangas Salumiri, Kuciang Suyan, Semerahan Semunjan, Nangas Nulau Suratua, Surikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei. Ngau semua kabang belayan, banyaknya kabang sama ngau niang Rinal Buluh, Anak Sylvester Unuang sama gawak, dipinta ngesah pengawak tau kepenusah tau. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Jelemi, nomor teleponnya 019-8649-410, 019-8649-410. Tahu mega telefon ngagai Duri, nomor teleponnya 012-891-6923. Tahu tadi pesan kemadah ke pemati, Rinol Buluh Anak Sylvester Unuang, tahu ke apa ya boy, tahu ke apa ya ra. Jadi ya kuda nadai kemarin 2/6/2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Kunci Tricada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman lemai hari 4/6/2026 dan juang pagi hari 5/6/2026 dan juang ke pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Jadi ngarap kepesan tu terang didinga kelebih agak kabang belayan ke dituju kepesan tu.
Lalu pesan nangkan kenya, pesan ya kedatai dari Emilia Uyung anak lang, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit ngau ngambil entebalu apa ya, ya nyanyi yang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak rengga. Jadi pesan tu dituju ngagai ke mamblayan ke diau di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu Miri ngau semua ya kengelala, niang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tua rumah Jacqueline anak rengga. Pengawal sembiang kita sulit ngau ngambil entebalu datuar hari pukul 8 malam, 6 hari bulan 6 2026, hari 6 ba Fu Siu Trading, batu 6 Jalai Nyabu, Jalai Nyabau. Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang tu Emilia Uyung anak lam, nombor teleponnya 011 3703 7018. 011 3703 7018. Tu tadi pesan madah ke pengawak. Semiang ngeta sulit ngau ngambil entebalu. Niang lang anak ugat, tau kapai tawi, tau kelaki tu rumah Jacqueline anak rengga. Dekat diatur berengkah hari 8 malam 6 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat datai. Ba Fu Siu Trading, batu 6 Jalai Nyabau. Nerang kesilia atau telefon ngagai anak niang tu Emilia Uyung anak lang, nombor telefonnya 011 3703 7018. Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit ke datai dari rumah Michael Jala, madah ke pengawak ngetah sulit. Lalu muain terbalu niang Rosalin Lada anak Inggang, tau kebini tua rumah Jala, tua rumah Michael Jala kenawang tempo. Lalu dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu ngatur pengawak nguan ulit pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetas ulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenyak semak ya kengelala niang Roslin Lada anak ingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulup pengawak tu ba rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu, pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak kita sulit ngemuai terbalu niang Rosalin Lada anak inggang ianya bini tu rumah Michael Jala Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 6 hari bulan 6 2026 pengawak ngetah sulit. Lalu lemai 6 hari bulan 6 2026 dekat diatur pengawak nyuak ke entebalu. Kaban belayan kini tuju ke pesan, kita dipinta ngolok pengawak tu ngagai rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Jadi ngadap ke pesan-pesan yang kini kenatai kakunya tadi terang didinga, terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kini tuju ke pesan tu. Lagu reguen kena kumai sanggup aku. Sebelum kita berkongsi ke info-info mansang, lalu pihak makan jerumba hari gawai itu, kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Aku ngatai ke dulu pesan pemati ke sekali itu kedatai dari Dom Silang anak Patrick Ngkasan tau kapai gad madah kapai ya Patrick Ngkasan anak Entabar tau ke digad jika ngau megang ngau nama ngau gelar apai Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Senggai Babala Mayuah kena lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke Pendam pagi hari 6 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebelak, Ta'i Serian, Lancang Serian, ngau semua kabang belayan bukai ya kengelala Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Ngkasan anak Entabar tau kedigat dikangau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kapan belayan kedi tuju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu rumah ya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick lumur teleponnya 012-669-1968 012-669-1968 tu tadi pesan ya kemadah ke pemati Patrick Ngkasan anak Tabar Patrick Ngkasan anak Entabar tahu kedigat tahu kedikangau orang ngau gelar apai duam dan nadai 1 hari bulan 6 malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Senggai Babala Mayuah lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 to dan juang ke Pendam pagi 6 hari bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan kedi tujuk pesan dipinta datang ke rumah Yampu rumahnya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penterang kesilia berkawal dengan penusaha itu kita tahu telefon ke Dom Silang Patrick nombor teleponnya 012-669-1968 012-669-1968.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Bahaya aku. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan haluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ke seminar kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban buta itu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
2: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

Ya, Mengkam Kulang Wak Kuibin di YFM Suriaman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 kali hari. Ngenang penusa-penusa yang bisa nyadi di benua kita di Tok. Yang berkait dengan penusa karam, penusa di sungai. Jadi kami di YFM Suriaman ngenatai ke penyino hati ngeke kita ya kebisi kena penusah karam bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi nak ke dia to mansa ke penudi udah ditemu kemari lalu diriput ke bebadi nyawa di temu 2006 kemari au. Lalu pihak megak di lingga mangsa ke penudi bedau temu pihak megak di tekat air hidro batang air lubantu. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun teriput kelenyau di Najawari mua tekat air hidro batang air lubantu. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi merik penyenuk hati ngagai kita ya ke kena penusah ya ke bansato. Pihak megak merik pengagak hati ngagai raban penglikuan maka sedap bomba polis pihak megak mesti mayuah tibalak pesawab mutar ke penanggul penanggul bensato karam tau ke lemas ya ke bisi deripot kenyadi. Jadi ngagai ke bambelayan ya ke dituntun penusah bensato bersabar terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa ya ke apai ti pemadu berkuasa. Oh, penusah-penusah tibalat nginok kati kita ya kelebih lagi kita ya ke benua bertengah ke sungai dengan sungai pulai ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Suriaman semampai bersampi ke pengikuan kita nak milih di sungai jam dia tu mereka sungai berbaik ke perangkap pengangkut jam dia tu bertengah ke jalai kita jalai kudah tembok jam dia tu penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita tajak penepiak kita semampai bersampi ke pengikuan kita bersampi ke Tuhan ngambil kita itu tadi lantang dalam penjalai kita lantang kita mupuak lantang mega kita datai bandur ke dituju kita. Okey. Kita kenal cerita ya kebisik nyadi berserimai.

Enggau pengerami ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawak pengerami itu diatur 1 hari bulan 6 tu tadi akalai bekas Ratu Squash. Maya tu kemari maya ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Bisa ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia. Ya bisa engkau Dato' Azizul Hasni Awang. Yang ngiring Dato' Azizul Hasni menerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kena berkongsi ke Dato' Nicole. Ia megah rakyat Malaysia ia keketerubah ia nerima darjah bakti itu bak tahun 2007 subak lalu ditangkan Dato' Lee Chong Wei bak tahun 2009 itu dah megah boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia dah Dato' Azizul Hasni Awang udah nerima adagrah bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. 1 hari bulan 6 tu tadi berserima engkau ulang tahun Hari Keputeraan Agong. Lalu berserima engkau ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong kita diatur mega istiadat merik darjah-darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara. Lebih lagi, ia kemai serta mengangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia, bak tikas antarabangsa. Jadi itu tanda bahasa ke pengawak sidak kita rakyat Malaysia hari perintah menua Malaysia. Diatur 1 bulan 6 2026 tu tadi bak Istana Negara.

0: ngagaya bala klub aku, klub ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas nangguan menua. Wooha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

lagu hari Melissa Francis kiri kome Rami ngintu gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ya kebisik. Ngenatai ke pesan di Facebook. Ruang komen kita di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM. Jadi selamat hari, selamat gawai megang-agai kaban kita itu ya nyapa ke Ibrahman Akib, Richa Unop, siapa lagi nih? Mayu aku menarik di to John Grang, Sinon Edi, Lily Anthony, Pia Mega Roy Kuang, siapa lagi? Kita menarik di to Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wandi, Pia Mega Corina Ting, engau Jessica Itan. Mari selamat gawai ngaga semua kita ya kebise. Nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak aku lihat tu agak mengkam kunci ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga. 3 bulan 6 2026. Gawai Dayak tahun 2026. Nama berita sekumang sudah 3 hari. Sudah setengah hari ba hari ketiga tu. Harap kita ayah kemai perengkap pengangkut ngabang ngagai kaban kita. Semampai bertati ke pengelikuan tau. Kita ya keba dapur jam dia tok mega. Anak nak bertati ke utai kedai sumai kita, ya kedai tanah kita, ya ke debela kita dia tok. Ungkup bala pengabang kita, ya kedai adang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti kaman tau pengelikuan kita berkena ke perengka karan, perengka dapur, perengka api. Bala anak mega, anak-anak ngelalau, anak terlalu bermain cas telefon, terlalu bersambung-sambung bak siti soket out, labannya ditemu mega uliah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas lama mega ukai ngajar rangkang ngacok mata, rau nipas semua, tulang ngacok nyawa. Tan kita sama berjaga-jaga, laban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengurugi ke kita, yang ngenatai ke penguntung ke kita out. Sama kita bersampi, semua pengawal kita yang nyerumbak gawai itu nah, lantang di pejalai ke lurus untus, nadep nekul, nadep nanggul. Jadi kami semampai ngelalau kita ya ke benuang dalam rantau jalai nak milih nyari darat, hari air, hari langit ha. Semua pejalai kita sudah itu menjuar magang. Kita tahu kunci ke pesan kita jam dia tu pesan pengawak ya kedatur kita bersembai ngawari gawai tau ke natai ke ba komen kita jam dia tu dikenatai ke aku lagi berengkar di pukul 2 ngalih hari dalam kita berkunci ke lagu-lagu lama lagi dalam program Saruran Dikenang. Tau lagu hari Jess M Jalang Gawah Galang Tawi Sino nak uleh pula gawai. Ah.

0: Jam kita datang pukul 1.45 ngalih hari. Kita ada baik kami ke sekali itu meniang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex Konsulai Hijau Ari Rantau Kemayo Manis Engkari Lubu Antu. Tu Pantun Sino Aria.
1: Kenapa nak Renyuang zar, renyuang nak ningade sarito menyade we bukit tamburuang ajayuang sapia tampak sapia linduang nyakena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun nabo alang. Kumnyade wae ditandae kanuan bajeng ae binyae sarinam bramnya ae puang tangaku cigen mu deage ngamati keparau ngedeuraino buang lunjuang ya kuda nyuan ke bunuh terus ka kayuang nyau ke pangau terus ka geluang kamata naknya subat baruka pemutuang kumang putus ada tanjang udu pengasih ngasih aku mendadek udah nyuat neku masih buat de batu marun zuat kena uruat bunduat babuli ngebuang kasih anuan kulu ka jengau jengau kile ka genuang genuang iga orang ka ngapuang

Udah pengasih aku muda dek udah hati ke saya menyadewa dia tamai saya manira gaduang udah pengasih hati maya anuan gawai nada di peda anuan lepai lepai di lebuar waye kumang ada tengah apa dang udah pengasih aku muda dek udah simba nak kumang darabia dia kapak mata beliuang laju angkasia dia to nada ya kena nuan nukuap bungguang kayo kumbang ande saya ande kasih aku kaya nak kasih aku mendade udah lelak nak kumang entak dia buah puak bali balum buang kasih nada ya kena nuan nyarayuang panduang kumang gawa aku nyalang wi udah pengasih aku mendadak udah lepau menyadai tak jauh dia selingau jagau manua tuntuang mangkaruang nyangka beli dek wae menyadai juga opipau ngede tak jauh tubuh lempuang katanjang daging kurang tanggam natan gerah gageruang dia tau nyamunyi kengajar dek aku wae menyadai angka dek bisa nasihat ilakumang darah demian bulan ke dalam tahun kempai nuntuang angka dek agai penasihat kenamat bilalah tuntuang mangkaruang uji beli kedunjuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depangrat tangam pemtuang ameyan atau mang ganjuang angkat atau arbang saya kaina saya ku meda pikiran agian ngede suba main tinjen seluang ande suba kalia munya ka medaya belanggu tubuh lembuang rasuak kenya ditunjuk jari butang tangat saya kaina saya ku meda benaya besai nenuan kuma jawae batali rendae guang mumuang ande suba kalia munya ka maku mangguang kumang malu anjang gaku nang asu ade perumban baban suba dunjon sidan baduan apuan nya jelu rasuang kemata apuan nya jelu rasuang panae muka kungkuang ngari kasaya ampulang ente kasih aku kena kasih aku mendanuan nge kedela deka semak kurang baka cina nayu darah kutuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang undan tuang kusuang kumang mai sarah puang

0: Lagu hari Maxwell Franklin Saran kedik kumbai aram betanda lagu gawai hari ya. Jadi dia tahu kita dibaik kami mendiang ke Siti mengga main asal kedik kumbai biau pengabang. Jadi ya ke biau pengabang kita itu lagi ianya Mr. Gaduh Anak Seli dari Sungai Ruan Ruban Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku kemiau kemenuk dua, miau kemenuk tiga, miau kemenuk pinan, miau kemenuk ayam, miau kemenuk jalak, menuk kuak, menuk menaniang, menuk biriang, buriak kesok, tuntung belajar, miau kelabang lebus, mengkecung terus, buriak piat, tersiak rapat, bulu seribu. Nyalai ku kemiau kemenuk tu kenyok, yang kau demalam, tak kebisik mimpi, yang kau kebisik salah hari, yang kau kebisik igau, salah pendiau, yang kau kebisik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebisik salah burung, salah tenuang. Engkau kebisik mendak rawap tengah bala, engkau kebisik pimpian atas semua. Nyalai manuak kenyok ke kenok miau. Sepa kebisik tajam mati, manuak kutok ngasuah tumpul. Sepa kebisik juriang hati, manuak kutok ngasuah kudul. Sepa kebisik tariak hati, manuak kutok ngasuah tenduar. Nyalai manuak tuk tauk makok, tauk ngemok, tauk maik terbaik, tauk maik terkesai. Muay tak kejaik, muay tak kamik, muay tak kenok manah, muay tak kekamah. Pantup terlilup, buat manuak kutuk. Nyalai lagi kebok kaki ke berdiri segi tikai sepa rampu tepuk kibok tunjuk induk aku kemiau ke selanjau menok kelabuk miau ketak kedugau duduk empuru aku kengelok ketak ngerosok debung timpu nyalai aku ndak tergelok ketak ngerosok debung timpu nyalai aku kena semak ketak ngegai nak sepanjap burung puluk nyorang burung tuyuk kelampau jikan. Kebok kaki kebiri sigit-sigit berindak bembai tikai nyam janit liat tepuk kibok jari cawiat ku kemiau selanjau manuk ujung kunciat miau ketak kedugau duduk pingit. Aku kok ngelok ketak ngerosok debong rariat entang dia aku nak tergelok ketak ngerosok debong rariat nyole aku semok ketak ngegai nak sepanjap burung kunciat nyorang burung jigit minjun siat tengkai pinang. Nyalai kebok kaki kebiri cengak-cengak berundak bembai tikai nyam melambak tepuk kibok jari sepiak aku kemiau selanjau menok berjalak miau ketak kedugau duduk tapak. Aku kok ngelok ketak ngerosok debung selepak entang dia aku nak tergelok ketak ngerosok debung selepak. Nyalai aku kena semok ketak ngegai nak sepanjap burung kerasak ni orang burung jegak kunjun rarak tungkul pisang. Nyalai ku kengiring adat menyang laki dara tincin temago kukuk kenang adat sang laki rindo kukuk dampung adat lemong laki selaka. Nyalai bekawi tampung tali bekarutan tampung danan bekawi juak tampung penduak. Nyalai nyermuk randang bulan sedap kukuk nansang setugang menok piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kenak peram dara sudan kumang melikat suara nyawa menak benda menyi beruah kapal lasat puruh rekuang menak sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tuk ngamuk derik lesi badi layau lenyap manik letuang danau berangat menak belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai talam berintai empat nyak kedemulung bendung sebat pekau kawat cap bintang. Nyalai itu duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan gerunggang. Nyalai kebor rambai di menok tawai terkepai-kepai lepas dikai sana jawa kebor ikut menok kelabuk terunuk unuk lepas sekuk rempang bunga kebor kaki menok nani ungki ngor lagi menang setera. Nyalai dia dia ku medok pakaian ketak tak nyaratan muak bakar dia ku medok sepatu ketak-ketak manah hadu kasut bata dia ku medok pinggang ketak belit belulang kulit kuda dia ku medok tancuat ketak-ketak merut dirut tekan terika dia ku medok niat tai ketak-ketak merundai nurun dadam dia ku medok kuciak ketak kepuliak lekat pensilkan paka laba tentang aku ketak ngau bulang leka mata tak-tak sebakar-bakar ketak sama sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapak kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai miau tak kedugau duduk berintai. Lai bakal kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai kau kena supan tudah pangan tatami ban segang bala begawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah kumpung perabuang rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lempu kedai nyalai di pantar ndang tak mampar-mampar rancau tikai nyalai rumah ndang selalu tujah tikit bila temuai nak lepa kalau tikit selalu tikit sio nyalai yo ndang depadu ke pengulu panah perintah jadi tuai megai rintai atur bicara. Nyalai gi ke kendok-kendok cingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menok liok miau tak kedugau duduk petungau. Bekau kena malu tudah aku kelempedu kandang kurok. Bekau kena supan tudah pangan tetam iban segang bala daya. Nyalai nyen tadi beri kaku ngagai sedak ketuai megai penyurai rumah ladak. Nyalai tu beri kaku ngagai sedak sukuang bandung sangok. Sikuk hari kanan, sikuk hari tiba. Nyalai kita semua nyemok. Kesukuang bandung sangok ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kia, jempat sasar kia. Ia gendang nemu tungok ngatur jangkau utau benda. Nyalagi ku kindang-kindang cingan tangan tepuk kibok jari ngengkang. Ku kemiau selanjau menak labang. Miau tak kedugau duduk tentang. Ku kena malu tudah ku lempedu kandang lempuang. Ku kena supan tudah pangan tatami ban segang bela pengabang. Nyalai kenyan tadi gak dibagi kaku ngagai sedap ke tuai lukai sukuang bandung si tiang. Nyalai tu diberi kaku ngagai sedap kebiak benong bujang lambu sedap kaget kejepuk benong mansang. Yang kau kebisik kudi betangai ulu semanggang kena bisik kacau negeri sibau kena segang betang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seruai bulan menyimbang. Semaya kak dulu sepau seruai sebuntang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tada ngelung lingkang ikut kemerunduk bertenggelang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua bala. Nyalagi ke kindung-kindung pencingan tangan tepuk kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselanjau menok sabuang miau tak kedugau duduk banduang. Buka kena malu tudah ku lempedu kendang pabuang buka kena supan tudah pangan tetami ban segang sekayu untuk rumah cunduang. Nyalai nyen tadi beri ke ku ngagai sedak ketua ngagai sedak karanyang bujang lempuang nyalai tau. Diberi kaku ngagai sedak kemiat kelaciat benang keligung lambu sedak kaget jekuk keruk cengkau sembuang nyalai nanti tembai. Ketai kepegawai penyurai rumah cunduang nganang tindau ketendak masa sedak kemiat kelaciat benang keligung. Laban diu sedak kadang nak bersih temu hantu dah perlu teruak kampung kadang nak jawang sedak bersih denjang bunsu kumang kandung bunsu luluang kadang nak bersih diriang musuh selanjang letaran keciang pancur ruang. Kadang nak bersih dilai musuh sempandai letaran tetai belanya buang. Nyalai pecingan tangan tunjuk empat sedap kemiat kenyok gagi kejengat kadang nak sidak atau berjalan dengan pensil air dawat nulok cat betah rambuang. Kadang nak bersih ngoran ayat kerman segit legit tinggi perabuang semuka rumah gereja nun sia mayuh betuguang. Nyalai nanti sedap udah pandai kena persa sultan tuan bili dasuah sedap nyadi kerani megan ngeri upis. Betuang yang kau meduang sedap temu papuang ujung adatnya ngerkaya. Nyalai nak kau tuk aku nguluk kalau kau jakuk ku petiuk mayan berituang nak kau tuk aku nguluk kalau kau biau hunggu selanjau menok sabuang. Nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang pegawai kenemuan kelekau rian genteran puting tanjung pegawai nernak kelekau temedak ambil kesapak belat ngelembuang. Nyalai nasihat ketai petenyau kot nayat hari tumbiat kaki nanggung nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang. Nyalain tip maya bumai nak kita berasai bumai ngerembang babar pok pada umai masai kebuang temian nebang nak kita berasai nebang dari kebentang tiang tangga dak reban nyapan bakal lumpuang temian nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menjadi mau duruang temian nugal nak kita berasai ngedar ke bekal tugal bangkok nayat bukit tinggi tucuang temian mantuan nak kita berasai turun lelak gawok pada padi nyadi ngempoh punggung temian ngetau nak kita gejau berasai ruok dah penuh kelawah bingkai sintuang. Temi berangkut ndak kita pagut lelak ngemak ngisik bidai tekan kaluang temi bersimpan ndak kita berasai bersimpan ngedar kebakok dah penuh kabai tiba tampuang. Nyalai ambuang buah metu ambuang kudu panggung tuah tambah hantu ngopengayu nyalai gayu kuak kik kita menang sentuku beban palok bekok aku munjung jempuang nyalai gerai. Mekenuk kuak kik kita menang sempandai nyora tatai belanya buang nyalai gerai semua mekenuk kuak kik kita menang menyaya. Nyora berumah telaga berkuang nyora berjakuk nak tahu pula ngembuan betul segak ndak kepesai gak keras depok peras lumpuang nyalai putiang kan nak sempiang keliang tariang utiang babi berluang nyalai punggang ngari setak kan nak tencang kumang berlembang lama rubuang putiang ngari setak kan nak sangkum tutuang ambil kepucuang penyangga nyawa nak mensiau.

0: Adakah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Penanyi lama, program seruan dikenang.
2: Mulai ke penyiar ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari. Tiap hari 3 seminar.

Ya, terima kasih kita sampai mendiang ke YFM. Dia tu lagi mengkang gawa YFM Suriaman. Selamat hari gawa ya kita ya kebaru mendiang ke YFM Suriaman. Ah, saat itu dah 3 hari bulan 6 2026. Jadi 3 hari bulan 6 2026. Ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mereka berserimai ngau pemisi tambah hari gawai tu dia ada klinik pengerai kita di Suriaman dia tadi ngau sari pergilah 3 hari bulan ngau 4 hari bulan 6 2026 hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentuk ke sari pergilah peringkat hari 8 pagi nyentuk 12 tengah hari bisik buka kaunter kita klinik pengerai Suriaman dia au kemari pagi tadi nyentuk ke 12 tengah hari tu tadi ngau sari pergilah 8 pagi berengkah baru nyentuk 12 tengah hari tajak pen pihak klinik pengerai Suriaman hari 2 hari tu sari tu tadi pagi tu tadi nyentuk pagilah 5 kes kes nginyet atau ke kes kecemasan semina nerima kes kecemasan au tajak pan sida itu buka bisa buka dia 2 hari tu klinik pengerai Suriaman semina nerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin bilirubin cik kuning dan ya servis ya ke uliah diterima atau ke kes ya ke uliah diterima klinik pengerai Suriaman 2 hari itu. Lalu dibuka hari pukul 8 nyentuk 12 tengah hari. Apa kunci ke pesan selamat hari gawai ke diterima hari balap ninga Siti itu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari gawai megak minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sidak Julia, Indai Bibi, Dinangasan, Undup Suriaman lalu ke penudi. Kena merindang semua kawan Facebook, harap ke semua gayu guru keranyamai. Selamat hari gawai, terima kasih mayu-mayuah. Boniface Ipiah. Hari selepian baka kelemai itu minta main ke lagu gawai, hari swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu, sebelum menatai ke lagu gawai, pihak ke lagu lama, Hillary Jonas. Selamat gawai hari tik ketiga sehari itu. Hari airport miri itu kuya. Hari airport miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai kena merindang triumpu dituju ngagai sida serumah di Jakarta Serikai. Arab kita merindang menuju semua peminat YFM. Selamat hari gawai, selamat ngali hari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kena kumai ngintu hari gawai.

Kita kenang sebengkah pengerami tidak diatur kena 11 hari bulan 6 ngau nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 kereka data itu. Jadi itu kena kumbai pengerami hari keputeraan Kepawa Duli yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tika Semenua Sarawak 2026 dekat diatur di bagi menua betuang. Pengerami itu ialah dekat diatur hari berengkah hari 16 hari bulan 11 kebenar ya 11 hari bulan 6 2026 nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam aktiviti udah diperambu nyerumbak pengerami itu baka betong kitchen nur mandang ke mayuh macam pemakai pihak megah pengawak mandang ke barang ngau penerang kedai kumai pameran Raja Kita pengawak makai selamat kreator Unifo unit perkara pengarap bukai pihak megah pengawak bersembiang bebala mayuah diatur menyadik kita ya ke berbangsa ya ke berpengarap Islam pihak megah bisi diatur majlis jamuan teh pihak megah pemerintah atas panggau kedai kumai konsert rakyat diatur bersembiang ngau pengerami hari keputeraan Kawah Doli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 diatur dibagi menua betuang berengkah hari 11 hari bulan 6 tu ila nyentuak ke 14 hari bulan 6 2026. Lagu dari Michael Jemat Ngabang Arigawai.

Sungai Sayat Engkelili. Ngajak ke pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unum, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak genuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di tempayak kena merindang kawan Facebook balap tunggal ngajak ke pesan selamat hari gawai hari ketiga. Gayu guru gerai nyamai lantang senang genuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Joni Aman. Lagu kerekombai semadi ngau nyambut gawai.

madingaw nyambut gawai munyi ko lagu to rumah Juni Aman. Semadi ko ya. Anglansa siti hari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu ke penudi dalam program seruran dikenang kita ungkap sekali itu jadi kita nyingkang ngagai program berkunci ke pesan pesarino hati di kita balap ninga. Sebenarnya berkunci ke siti hari info ke dikenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang kalai program ke dikumbai gawai keamatan konsert 2026 diatur hari 6 kereka data itu 6 hari bulan 6 2026 berengka hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 malam di rumah Veliren Veriland Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kena kumai gawai keamatan konsert 2026 mayuh macam mayuh penatai araban film music dekat di baik maya tu merindang mensia mayuh dalam program pengerami tu bakal raban at adau kedazan dusun cultural association bagi menua kita Sarawak KDCA Sarawak bisa megah dekat di perindang Harry Francis Dato' Francis Landong ngau Tino Ami banyak ko penanyi-penanyi tau keraban-raban pemuzik yang kebisa dekat merindang mensia mayuah buat program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 buat rumah Veriland Angkeranji Layar Betuang berengkah di pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam atau sebengkah hari tour pengawal Carnival Gawai Dayak bagi Manua Betuang. Lalu tadi info yang kena kenatai ke Upis Tanah Ngap Nyukat bagi Manua Betuang. Agak berkongsi ke pesan-pesan buka hari balap ninga. Siti itu datai dari Sindon Edi. Selamat ngali hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai ditujuk yang ngagai madek ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai Dayak ngagai sidak sebilia. Ngau jakob pesan Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu tu lagu sebenarnya agak natai ke pesan hari balap ninga. Lily Anthony. Selamat tengah hari, selamat hari gawai nujuk kita sebilia engkau semua peninga YFM Suriaman. Nyaja hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari gawai hari ketiga. Agar semua peninggal YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami, ngau mayuh macam lagu. Balat angat kita ibat Suriaman cerita. Aku pansun alamat tadi, meda gaya hari kita jam diato, bisik balat bermuak. Harap ke semak ya hujan lagi pan nadai lama. Ngambil ke pengawal kita ya kemindahkin kita muak ke ngali hari ngau lemah itu lagi nari nape seberang penanggol hari gaya hari kita ya ke di sebut kita hujan laban lebuh ya hujan kita ya nanggol nar pengawal kita ya kemindahkin kita lebih lagi kita ya ke nengah jalan aluan mai sebarang perengkap pengangkut to lagu hari Karina John Johannes ngau Lawrence Lasso. Lawrence Lasso. Lagu 2 ayat kini kumai salam lelengau gawai Dayak.

Ya, terus aku gratai ke pesan-pesan dari balap ninga sebedaunya kita berkunci ke Siti Info Mega. Atau datang dari UPS Tanah Betopek Sarawak bagi menua betuang. Ya, ke nyadi Komiti Besai Karnival Gawai Dayak peringkat bagi menua betuang. Hari 6 Tuhilah Mega 6/6/2026 rengkah di pukul 6 pagi ba komplek Lumba Ngomayen bagi menua betuang dekat diatur pengawal berjalai bebala mayuah sambil ya bengepan berjalai bebala mayuah lalu bengepan ngepan asal bangsa Dayak bangsa Iban. Dikiri sebut mega perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 dekat Datuk Rari 6 ke dekat data itu 6/6/2026 berengkah di pukul 6 pagi di atur berengkah hari komplek Lumba Ngemayan dibagi menu betung berjalai bebala mayuah ngelingik pasar betung. Jadi ramai jakuk kena perorakan gawai Dayak bahagian betung tahun 2026 ianya mujur mansang segulai sejalai. Tau pesan dari Jessica Itan, selamat ngelai hari, selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2026 ngagai kita sebilia. Mana gaya hari kami di bau kuya pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di Selampur, Menua Sarawak, Bumi Kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai dari Agnes Inerobin, selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan tengah hari itu pihak Mega Selama Gawai yang kita sebilik berita gaya hari kami di Miri nyau mana dia tu tadi hujan lalu dia tu nyau mana minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Ngalai. Seperti yang bunga jarau kena merinang terimpu. Biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sedak diau. Iparia inai rimuang sedua inai kirut di Kenawit. Inai chief sedua inai rimon. Sebilik di selepian bakuang. Pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki. Semua kita boleh rejeki. Nambah-menambah hari tahun yang keuda. Wow. Pesan dari Agnes Inerubin. Mana pesannya? Zek Ming, selamat ngali hari. Hari Surat Tua. Kami di Surat Tua tengah hari itu panas. Salam kepada semua peninga yang kemudian ke radio jam dia tu pihak mega kemudian live kita di YFM Seriaman ko Zek Ming. Lalu tu datang dari Gramong Anil Greenang. Hari Julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikena merindang menyadik ya. Dr. Jongkar Greenang, Bak Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Ester Ensunai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabuak, Pengajar Lumi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua ya kebukai. Selamat hari gawai ngai semua kita, harap kita gawai tahun to mai pemayak. Ngai semua kita, harap kemujur mega, bak semua pengawal. Ko Gramong, Anil Greenan. Kita nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Sampi Gawai Daya. 2, 3

Ya, agi berkongsi ke pesan rindu hati dari kita balap ninga, pesan-pesan yang kebukai. Siti itu pesan yang kedatai dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga aku ya. Panas kami di Jalan Gedung jam dia itu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Sarina Senai Janang, selamat gawai mega. Salam mari menua suratu dituju ngagai semua kaban ya ke di menua, nak tinggal mega kaban ya ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian Sinon Edi, pia mega Ibra Mat Akib Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau ngau semua yang ngelala di Facebook. Jakob pesan selamat gawai, harap ke semampai gerai pia mega. Mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngalih hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngalih hari itu minta main ke lagu Aku Tetap Saya Riduna. Dikena merindang semua peningawa FM. Sui aman baka ke ngalih hari itu. Harap ke semua terperindang. Selamat regawai nuju semua peningawa FM Sui aman. Aku hari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu ujuah Cawang, Ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bahari ti ketiga ke Ujuah Cawang. Sikoto ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan dito. Minta main ke lagu gawai, kena merindang balai kengelala aku. Kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Okay, nyedia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

kabar? Kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai de pelawak kaku. Nak kurang lebih menunya. Suah lagi maya tu terbantai baru lawak babas kita. Pia mega sayur-sayur umai redas kita. Baka sabi kini nanti bisa. Kantuk rampok kini kantuk. Antekai kini laku magang jam dia tu laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging, makai mano, makai uta panggang. Tentu ya sarito laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita, ari umai kita. Maka kena sebut aku nyata ada nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ke Tabas, mantai ke Sabau, mantai ke Rancum ya ke di asial ke kita ari sayur kampung baka upa panto, upa lalis, upa nama ge lengke, upa ya nyebut ya nelan liwar, live nelan liwar. Kai. Upa mulong nama ge upa kita upa mai macam upa bukai upa maram pu maya dia tu upa maram lah ya ke dambe alu di pandu akai nyamai mai upa maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari baka selama hari pukul 3 penuh 2 tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau sidak ya lagi dia kan terus ke program ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri dia dah sidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan kayan Kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai balap ninga ada pelawak aku tu nak kami ngatai ke pesan dari balak kita kelebih lagi pesan gawai pihak mereka berkongsi ke maya macam info pengerami info pemansang of kita dalam ngau kami tadi sepengelamat tu harap ke info yang kita berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita pihak mereka lagu-lagu kedirintai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tau ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ya ke bergerak hari 2-3 hari tu dah berjimat meh kita dalam penjalai kita ke nanti kamat pengelikuan kita bayaknya di rumah di dapur jam dia tu kita ya ke benuang pandu aku tai ke nanti kamat pengelikuan kita ngena perengkah api ngena perengkah karan mega ke nanti kamat amat pihak mega anak kita ke nanti kesidaya pedak sidaya dini nur sidaya anang ngasuah kita nganang ngasuah sidaya ngenati kederempu di sebelah tanah jam dia tu tisi-tisi sungai jam dia tu lalu pihak mega kita ya ke bertengah ke sungai bersampi ke kita semampai likun dalam perjalanan kita mulai kedering agai menua pasar sukumang ke udah pemisi gawai pihak mega kita ya ke menua dalam perjalanan mulai kedering agai pasar selamat mujur dalam penjalai kita serito. Jadi aku Ibian tau ke Steven Tapasilai madak dari mupuak dulu kami di YFM Sereman mupuak ngau lagu kedai kumbai selamat hari gawai daya hari JK Incuan. Bye bye. Terima kasih ya ke pengerindu hati kita meruan ngau kami hari pukul sepengudah mendiang keperita tadi nyentuak ngekai pukul 3 tau lagi. Siapa meh?

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na ikak haman nak na ikak haman na hadu usu ikak haman na pengumuman tek kreativiti di hit uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngabji itam.

0: Hello lah para sayu, lebih dari sayu ngelah Rahman Itam Lim ya, lebih ani Itam Sampejo. Laan dalam segmen tam, yaitu segmen Peji Dahin Kelop PDK, Radio Kayan Miri FM, Peji Dahik DJ Rin. Ok, anak laku sembara saya kena man DJ I, ala ugri Itam, alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matoh men pukun 22 men adi ateng pukun telur lebih ya. Ok, dan ni hati gate telok do bulan 6 duman 2026 ya. Nyati megak tek do telok. Ok, lahu menita malang teh ha kucing, ya lahu menita malang teh ha serian, ha lundu ha bau, Itam deng paen pejo peji. Kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2. Lahu menitam alang teh Miri Marudi, menitam alang teh Telang Usan lemting apo tuto asap tubau, Itam dan kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusung ya. Lahu menita malang hak unungai Itang dan peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Ok, lahu mengkelak pakai-pakai ku ya. Mengkelak lang hipun My TV, Itang dan peji kelenghi Radio Kayan tamani pakai channel My TV 7G Kusung ya. Lahu mengkelau alang saya mengkelau alang tehak halam dale hawang dale mengkelau alang tehak semenanjung Malaysia. Itam dang peji kelengi Radio Kayan tamani pakai radio online hati RTM klik mato men pukun 22 ngedau atang pukun 6 levi putung-putung dau. Lahu mengkelau alang hipun telefon alang canggih di kelau dang download app RTM klik ane hak telefon kelau hati senang tua. Jasa kalau dah medak nak hino tak kalau teh asing kalau teh hipun internet ya. Ya titik kalau teh pala app store kalau hayu mengkalau alang pakai Android, hayu mengkalau alang pakai iPhone ha. Dan kalau nyak tak kalung nanti RTM klik teh G logo ya tilah kuning ya. Hati kalau nyak nato an kalau download. Oh nan an kalau buka ha, oh kalau buka nadi ha. An kalau elo teh G kalung ha hujung na ya ti kalung radio. Okay, an kalau nyak radio nadi. Tak kalau pala hida lo hati teji kalung radio tempatan. Lahu kalau ilau teji hati gerak YFM gerak bisama. Okey, ini hanya jelasan hitam kunci peji hina lo bakai tam alang ne men bidayu bi men hitam radio kayan. Itam sengkelenghi matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih. Okey, lahu mengkelak lang hipun hava ha. Itam dan peji naik kelih ada hik ngejeloh live tam alang teha Miri Pesh Miri FM ya. Lahu kalau menghadau naik kungsi kenengkah kio lun gadau mina alang senjadi alang tidaklah hata tangga ban kloti jasik bakai-bakai tam alang kelengi radio kayan tamani sayu mendala alang jelang sayu mendala alang su ya hati jam nadah dengah alang tek tatah ngaban kloti. Okey, lagu mana ada alang buka alasan tam hati ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu daw ledoh. Lahu nusikkan lebih menakui sang bara sayu daw ledoh men itam alang sabut daw ledoh. Men kalau alang sabut daw gawai, selamat daw gawai ya. Okey, ampan aku sengkusi kena ke ano program tam ngedawani lebih ni ya ngejelos segmen peji dahin kelok. Ini aku sengkiri tam pahapan jaki kelengi lagu alang kenan awan jiu hati lagu datah benuang men itam lim.
1: Hai, nendengah. Ngelarah Jackie. Men aku.

Alarah jaki miat pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubunji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Belagah dahin hat telangusan, pakai pakdi diak SW GG 665 kHz.

Okay, no naman ada tampat ji dah ji lagu tina lagu nan ugri tam kereni hati tepat pukul 37 minit ya. Okay, pada pejo halam segmen tam ini aku senggeri hitam te inang kenangka ano program tam ngajalo segmen peji dahin kelop. Okay, hati tepat pukul telok junang aku senggeri hitam hat alam segmen surat dengar lahuman pukul telok 45 hati peji alam segmen lung alang jadi te dawani ya. Lahuman pukul 40 minit aku senggeri hitam pejo alam segmen tam hati segmen pengjam. Lahuman pukul 4 junang hati tampeci alam segmen surat dengar lebih alang pahmo men radio kayan Miri FM. Lahuman pukul 4.45 hati tampeci kelenghi dengar alang ne men hawang dale. Lahuman pukul 5 hati tampeci kelenghi dengar alang pahmo men paun dengar angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahuman itam alang kelenghi radio kayan tamani pakai FM pitan puluh 5.7 dahin. Alang kelengi ngajalo FMP tan plu sayak poin kusung lahu menitam alang kelengi ngajalo channel My TV tusu ji kusung itam sempejo dahin dalo baket tam alam ate atredo kenyang ya bi men itam alang kelengi pakai FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji poin tusu lahu menitam alang kelengi ngajalo radio online RTM klik dahin alang peci dahik ngajalo live hapes radio kayan itam sampai jauh atang pukul 6 lebih. Okey, lalu hati men pukul 5 junang naik itam sang kelengi dengah alang naiman dengah kelia ya tepat info kelia. Okey, nantuan na ano program tam matah men pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayang lah rahman itam lima.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang apa yang
0: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nak nyon
1: berak tu pantai
0: berak lem teka jaka berak teka jaka sayur pedong te pekawut amin tak kenapa ni andi ke weh semua nan
1: anak empat tu tu ngeliat keliar mana
0: nak nyon
1: dia payah untuk tu di rumah tu dah pun meyak tu
0: jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit
1: kurintam nereh
0: nereh
1: ubang kutu tenang
0: liah nak dia
1: parah nak ti
0: kurintam dah
1: plak daun
2: lain kita je kering jam ke tipung masuk rumah perah ya
3: ni jai ke perah nun hadu
2: perah larem mamuk kak kurintam.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Okey, Luna nama Adi tanpa ji hati kelengi lagu alangkenan Christopher Clawing hati lagu Tavid Lahai. Lahu lagu kedua alangkenan Daniel Bampa lagu Lusang Dahin. Dong ya tidak lagu nanti geritam kerani hati tepat pukul telok telok puji minit. Okey, kerani aku sang geritam pejohalam segmen tam hati segmen surat dengar ya.

0: Okay, dengah alang unalah saku si menita mi hati ji dengah alang nei menbau hati tavit mavuk te telok laung andha suk te ha uma perah men u tavin alam panok alang jadi ha kampung Skimbang Bau hati nyo dah bara alang nei men ketua polis daerah Bau. Kesan ni jadi alam beluak malam dau satu ni di jakat te dua laung alang umun nani hati alam 42 duman dahin 40 saya duman ya alam dak tengaran dah hinji lah orang ni marung gaji alam empayan gak bayan. Okey, beh menanan lahu ihani en akai ja bayan siwak mutau alam empayan gak bayan ya. Tawe telapau heleh tek tengah nandi laki alam umun 40 duman ni pelalau te metek dawa ni pakai malat bangsa samurai ya. Ha simpang kampung Anan. Okey, mangsa alang unaloh hati gak ha laib na dahin ha iling na dahin tek lah oh gak aku basang lo ya lahu hati tek na gak oh okey si aku hati gak haja hangau na hati alang kedua ni di mangsa alang kedua hati tek gak halengen na dahin gak ngepet 45 hangun. Okey, kesan ni dah siasat ha ida section jatuh 40 saya dahin section telah tu 26 kanun keseksaan. Okey, men u kesan ni di lahu tek polis utakep jil o ngalang umun 40 saya duman ni jatulung alam kes siasatan. Lahu beh menanan suspek utama dahin tek jil an ani senggak polis takep men udawani anda pubat ha uma perah bau dahin uma perah kucing ya men plesa atas sengitian lim dalon indi anda menglan kira mavuk ya lahu dalon polis uhile ji samurai ji batang besi dahin ji malat alang anda pakai alam pano anandi. Okey, nana dengah alang unan lohati ji dengah alang nemen bau. Dengah alang kedua, hati ji dengah alang Neman Serian tek lima panak pejidahin ji anak alang umun dua duman ya mate men utavin alam ji petung ha alan baki lama tek pala en singai dau anidi. Doho bara alang Neman upis bomba bara lim dalo anidi tavin alam petung ani hati ji laki telok doh dahin ji anak doh ya. Dalo bomba lahu hati ala dah buka ni alam pukun saya 40 jiji hima nebara petuang ni jadi melavin ji kereta te netung batang paip lim dah anda lim lo ni di anda lana arana hati Muhammad Bostari Aidin hati 30 duman Ajibah Ahmad 47 duman Nur Farah Syahira hati 26 duman dahin Nur Ain Nasrin 26 duman dahin Nul Asyafa hati umun dua duman ya. Teneji pasukan men balai bomba pelalu enha tente palanga venanan men uh dalo ala dah buka tektok kes ani. Okey, dalo pasukan bomba musang gagri musang ya lim batung pat ong ani dia men kelita beh menanan ji anak en klunan bangu pesuk jeleng ngavan anan alang enha pesaya gak separik kerak musang men kelita jaka petung anan jadi. Okey, lim dulu ni di anda ha lim batung ni di anda jai pala polis jadang pejoh hadui sesatan. Okey, anda dengar halang kedua hati ji dengar alang nai menserian. Dengar halang ketelo alang bayar lo sekusi menitam hati ji dengar alang nai menmiri hati te ji anak bayar aru alam ji puan dua meter udang pasukan bomba takep ya men u tena dah pesuk tebau tu alam parit jalan perumahan alan perkasa utama dah alam di. Okey, dalam bomba alam dah buka tetuk ani alam pukun 10 tolok perpitan minit malam dah tena ji pasukan bomba alang ne men lutong endah aten te palanga van anan ketua BBP Lutong Henry juga bara men u dalam ani di atang hanga van anan dalam menglan tek langkah bayak alam parit anan jeleng perumahan anandi. Dalam menpasukan keluaran operasi PKO, peji dahin dua anggota Perbadanan Perhutanan Sarawak, SFC ya, pelalu manau hadui takep bayak anan pakai hatoh bayak. Operasi ini melawin lima leung anggota bomba lutong, alam pukul 7:22 minit malam. Nusi kata dah hak kira leput, tak dah lenggak, ya pada hak mata ya jarum operasi ini di anda hak na. Okey, nonton nah hati sudah dengar lebih ialah kusi menitam lim. Hitam dan peji dalam segmen ini, tak jaga alam pelan, tak dao jima.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen di mahlale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam alam.

Bangsa kayan, hianah hipun adat lali pedang nadap. Dehin hipun rame nak alang angi rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telonaan ledoh ni alang nguna loh. Ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. Utelonaan ledoh nandeh ihak na kami na rame doledoh. Awan kami barang sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tuman majar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan, awan tamiat urip denak peji ngida tek hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji, uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh, jihek daleh, dahin hapo daleh tam baya. Adat asal an kamek joh, adat lali dan kamek muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lemitam anak Malaysia. Sayu doledoh, mun itam lem.

Radio Mesa Kayan dan angkerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G men pukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan limkah dan angkerian men pukul telah lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do. Okey, dan namun ada aku papan hitam teh dua lagu ya. Hati lagu lang una lah lagu lang kenal Ramles Walter. Hati lagu Rami Gawai. Lahu lagu kedua lang kenal Rosana Urai. Lagu Sayu Nepak Dau Gawai. Okey, kerana ini hati tepat pukul 3.40 saya minit. Empat tam pecah alam segmen tam. Lebih ini, ini aku nak lakukan sambal rasa kenapa kalau alang naik nyemau. Ngejelopes radio kaya nak hinalang naik maju usu. Hati una lo kesambaran sekenap men Bosi Kadu 10 dan yang sekenap men Hudson 1 sekenap men Zuki Piandulah Zul ya. Sekenap men kelonan peci dahik dan meju maokusu alam menjelok pestam. Okey lah ini hati teji baketam alang nanya mau metai komen ini. Hati baketam Alfian Mahyus alang naiman mengpawah Kalimantan Barat. Dijerin sayu lebih DJ kata tabi men bake halang tengha radio kayan Miri FM hak hino tua adalah teh sayu lebih melu paget ya. Saya so, kena menikah DJ Rin sayu mana wahadu ya. Okey, saya so, kena menikah Afian Mahyus alang nai nyemau nai metai ya ti kira kata tabi men li lo bake-bake halang klingi radio kayan hak hino tua adalah teh cakani. Okey, pada pejalan segmen tam ini aku sengkeri hitam teh inang kenung kakyo lun gaya dau. Mina alang sang jadi alam dale tamha Sarawak darat lodo mata mendani jima dahin duji ya. Okey, dani hati gate telok do bulan 6 duman 2026 hati gate do telok. Okey, pedaji madi dahkio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah lebih dahkio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dahkio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius ya. Nunana minalang senjadi alam dale tamah Sarawak. Dani hati telok do bulan 6 duman 2026. Okey, jima hati gak te 4 do bulan 6 duman 2026. Gata dopat hati pedah jima da kio tagak ya alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan nyati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kio tagak alam Sarikai, Sibu, Mukah, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah malam dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam Seriaman, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kia taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana minalang senjadi alam daletam jima gak tepat do bulan 6 duman 2026 ya tiga tepat. Duji gak te 5 do bulan 6 duman 2026 ya tiga do 5 pada jima dah kio taga. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minalang senjadi alam dale tamha Sarawak darat telodo mata mendani jima dahin duji ya. Lim info ni aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kerana aku sengkerita pahapan caki kelengi lagu alang kenan Diana Nini yaitu lagu Akui Ngenep Iha Menitam Lim. Penjadahikan Radio Kayan Miri FM.

Awi itam peji dahin daha alang na jago. Nuno to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tanup bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin baka ataupun action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ka.

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnyandang aring kanon dahon kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka Om Najako Kak Nanya, aku ini kerana nalang perah asma meleyok lama Om Dang Telisun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Lisun Jako nunan danglah kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mangnah Najako laan awin Jako ni kahom jiak nak man batung tam. Jilaan

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Okay, luna naman adi tampeci hati kelengi lagu alang kenan Carolan Malay hati lagu Duyah Dab ya tina lagu nandi ungkrita hati kereni tepat pukun 4 minit. Okay, kereni aku sengkrita hati pecah alam segmen tam hati segmen sangun lebih hati segmen pengjam tam tam sepeci kelengi sangun peci dahin Encik Johnny Luhan hati tetuk marung I Tania peci dahin DJ Livan.
2: Okay, peja-peja dahin Radio Kain Mir FM. Tam peja-peja dahin harin telo Juni Luhat. Ya hati ji pegawai pertanian alang nai peja dahin tam lebih ni. Saya lebih menikah Juni.
3: Saya lebih DJ. Terima kasih Abin Oh jemput aku besok lang.
2: Maksud kena payak lah meniha Abin ni habah nai peja. Dahin kalau RTM Abin ni ke kawasan Pesangun Tejo Hadui alang andalo Jabatan Pertanian na norepah ihati itani ya. Mina tek kemenhang tam alang ujam kenunkah itani ya ni bi akui pasaya kahum loh kahalang amjam kenun ka itani ni nun kala leti na nun sayu na ke manitam lim bialang una loh ke juni dan ka barang ke kenun itani ni ya.
3: Okay, itani ni platform lang mari an kalau Jabatan Pertanian na untuk senang katalah ji cara untuk menyalurkan bantuan petani-petani telok lah kira ji platform digital yang jabatan kalau na untuk menguruskan data dahin untuk memudahkan kalau menyalurkan bantuan pertanian petani-petani yang terlibat lah. Fungsi utama nak lah tepat orang lana ke yang nak loh of course untuk kita mendaftar petani lah. Yang kedua kita untuk jasi petani-petani telok lah udaftar senang untuk memohon bantuan. Jadi jawab dulu memohon senang dulu cek lah sama dah berjaya atau tidak. Bila jawab berjaya dulu dah mohon uli. Kinte beberapa pembenka ataupun secara isi salah ke. Alam tenang alam cun. So kalau reject so dulu dah mohon semula lah yang keluar. Oh nanti jasi kalau jangan activity dahin pengeluaran pertanian lang secara tepat lah. Jadi sebelum ini kita usi tek kita jadi usi kalau jam nunuk bantuan yang sesuai untuk petani-petani telur. Alang last loh of course untuk pengurusan data lah. Jadi jasit kalau dang memantau data-data lang tek khas Sarawak terutama Hamiri lah. Jadi contohnya jabat dah SP kita kalau kayak kuri kahum keluasan parai Hamiri. Jadi melalui tani ni kalau dang mengecek lah kuri keluasan lang tek.
2: Jam ni tabara widah kahi bantuan ke wina individu nunakum dang tamak bantuan nyoh katalang anda hai pun te pian na lumak dah ka norepa kebun dah na tekom okey nun objektif itani ni halana.
3: Okey, i objektif alang lana untuk memudahkan petani lah. Jawab sebelum ni kita cara manual petani ataupun halang nak tahu di tubuh ni terpaksa teh contohlah tapi halong kesih kan jawab dan mesti borang nak mohon bantuan terpaksa teh halong lama bi kerain kita halong kesih teh
2: online
3: teh line telefon jadi ada nak itani ni dalam mohon melalui kesehatan melalui itani ni. Adalah salah satu kelebihan lah. Alang kedua kata objektif adalah untuk pengumpulan data lah persepihan lah aknam. Adi jasi
2: melayan data.
3: Jasi tu melayan data. Tapi data ni kalau sang bagit apa betul jaya. Jadi kalau jasi lo jam data lang tepat men Sarawak lah. And alang ketelo objektifnya adalah untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat lah. Men petani telo udah mohon dalam sistem permohonan telo. So nak kita nak pegawai kalau tecek laku si
2: ipun kebun
3: ni lah ipun kebun tu. Aja bawa mtek ke kalau akan terpaksa reject lah. Jabat tek ke so kalau akan proceed untuk next steps lah nunan. Alang kepat tu penyaluran tepat tadi secara langsung akan meningkatkan lah sektor pertanian Sarawak lah. Telah dang bagi menghalang langlan pertanian. Sebelum ini kita usi tak jambat jatuh bagi ta. So dari itani ni telah dang meningkatkan sektor pertanian lang tak hamiri lah.
2: Awita bagi tu nanti ke dah halang amnah di tubuh ni ke tapi sayang pun kata lang antar bagi tu kong.
3: Amin. Langkuri mana?
2: Okay, itani ni ke hilang perlu daftar pakai itani ni Zika?
3: Alang perlu daftar alang nak loh ihak kena 18 tahun ke atas lah. Alang kedua ihak warga negara Malaysia yang menetap hak Sarawak bukan setakat ada melohas Sarawak ta, iha melohas Sabah pun dang loka, iha melohas Melanyu pun dang loka, asen ta hati tanah Sarawak lah. Contohnya kita, aku melohas Miri, bi tanah aku iha Kuching, dang loka register Miri, bi dalam eh bantuan ada loh Kuching, dalam eh bantuan mereka. Telan, hihi tu alang terlibat dalam pertanian of course, alang nahari tubuh, ternakan, alang perikanan dan industri dasar sani. Dang loka, walaupun ikan nat hadu tubuh hal hal orang amin pun dang loh kita register. Eh, abin sita aja mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian. So ika dang loh kerja register. Abin kau pi contoh tiada loh Amerika contoh anak kita hal orang amin tentulah nak pertanian. Bidang ham menjana pendapatan lang lumayan lah.
2: Hoi nak dah lang na hidroponik kan ada kau hidroponik kan dan ya apa am tiada tanah lang sayu ke bi sukunnya sistem nanti kajau kajau loh kau tubuh nak naik kau. Okay, andan hati Tejo hilang perlu daftar i tani ini di aku ngina mentelo alang tek kelenghi radio kayan te nah hadu tubuh nah hiap nah uting te dang uting
3: nah uting
2: oh te dang lim kau nah uting
3: ni
2: ah nah kue lah saya telo register ha i tani ini bin ngejelo i tani ini to dah kahi bantuan gorem ni kita situs sate hopis
3: buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah
2: oh te hopis lah kan
3: hopis lah kabi java 2020 kalau target usina secara manual ah semuanya di hujung jari pun ada.
2: Nah telok Malaya ya pada lan ya bin itam ni kita lekoh lelan uhat pendong kita ayo lekoh lelan uhat kita ha upis ani ke home klonan keren ha balai pendong tipa ah nana sayu itani ini awi kalau o register men kere ni ke nun jam ta te bantuan-bantuan alang anda hak tawarkan dang marung te hadu ilang antelok na tike pelalo kena kom te ni ta kahi okey nun syarat-syarat men hak alang ngenap register itani ini di
3: okey syarat nak lo nak lo ihak perlu te terlibat dalam pertanyaan lah pia walaupun ikat na hal orang amin tu dang lu ke register lah abin si tajam mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjelaskan nanda kayak lagi ngapa pindah hal orang amin nan kata hal penting ikat untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah okey selain itu ikat memang una mau usahakan lah ikat memang terlibat dalam pertanian so wajib untuk ikat register itani lah contohnya kerana ini jabak agak skim salah satu syarat kalau anak lah ika mesti tak itani. Nah, jabak kamu tak kata ika wajib register. Nah, tapi jabak kamu gak skip contohnya lah. Dan langal bayar loh. Jawab salah satu syaratnya adalah ika perlu tak Sarawak ID ataupun Sarawak Pass ke langkah lainnya. Sarawak Pass ini ala aku ipa saya lin telah ote. Jabak telah ote Sarawak pakai Sarawak P. Hi kalau langga skas.
2: Skas.
3: Maksudnya kalau tak Sarawak P, men hinan taman telah lang tak Sarawak kenyalan goldi. Adan ote Sarawak.
2: Ote pelawanan.
3: Ote pelawanan. Cuma lembaga nak kerana ini mungkin telah ohadau pasport telah ID telo bijabat hadau kata te pala dulu sama servis lah te check nun ID telo nun password telo
2: okey nan ka yo na itani ni di lan pita na ha jan amin amin tu nan ya kan manika ke juni kan nun lang melai anta nubuh jan amin amin puja nusi ke hadak layang lalai ke kan lang melai ta tubuh hurum
3: setakat ani lang paling melai lah telo na urok lah tanam sayur macam tasa daun nan anta paya contoh na urok mani kita just telo cucuk tate tanah jabat ta menjaga na memang akan sayur lah
2: sebeh donan hukurik
3: sebeh kira agak susah sikit lah
2: Vin perlu lah yang panggil jipaun nanti kom liak kan hukurik
3: liak pun dang lah kah yes. Kakung donan kah lang paling melai lah donan halau ngamin tu
2: tak pernah aja namin admin ni ke awi kahi bantuan ke perlu lah kikam ni memantauan nanti
3: jabaka memohon jabaka gak kalau pemantauan kalau sang ni ngecek
2: sama lang kasi dang ni loka. Oh, okay. Hayo ni, jasi dalo alang te na kebun ha hamiri ni ke Evan kahom jak kan halang na kebun ha jinambin ni par. Oh, ni ke te na dalo juan na haliri na la ni ti jasi dalo register ha itani ni. Ya, bi nuno tok cara register na ni. Okay.
3: Pi aku ku mama ade, asan to telak te Sarawak pas ataupun Sarawak ID kuna sebelum ni. Telak pakainan tua abin lim servis kerajaan Sarawak screen ni perlu Sarawak pas anan Sarawak pas tan im login ta masuk dalam Sarawak ID konon ke TK masuk dalam portal resmi kerajaan Sarawak dia ataupun Sarawak government ni kan im lo alam pendaftaran petani oh kan masuk dalam yang kita im isi nama maklumat ke ti lim berkaitan macam IC ka amrum alamat amin ka jabak ke te pasangan im masuk lumen IC doh kalah ho bi jabak masuk barong IC pasangan ni bi jabak ika ngahwa hawang dah leh dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tu tapi jawab kamu teh umur kahwin kita akan perlu kahi bom pasport doh ka. Abin kerana ni si kalau bapain tang support IC hawang laleh jadi di galakan anunan lah. Biin ini lah ke memang ketkala. Oh nan ke emisi isi si ke imsahkan sama dalam emisi anan tenang atau si lah. So kat sahna so imatan tua. Pengah kalau luluskan tual at.
2: Pakai Sarawak pasan itu ah.
3: Pakai Sarawak pasan.
2: Oh di situ apps itu ni sendiri.
3: Tangkal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan.
2: Alang data no depa maklumat alam ini di ke pelalu otomatik teh itani tewi tana buka itani lan. Okey. Non lim dokumen alang antak perlu sika.
3: Untuk pendaftaran ini senang tu ah. Tara yang penting kata IC abin kalau sang api gaben IC telon ah. Abin kalau api gaben and upload pelalu. Abin jaba kita
2: sendiri mentai nak.
3: Kalau api gaben padang lo ka. Api gaben ta abin jaba kalau api gaben ta usidang teh next step lah nuna. Kuas lubut telefon, email ho.
2: Dah lang buku am teh email nuna.
3: Jawab tol teh smartphone. Jawab kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store kan hari kan. Tenan teka email tol tina. So tang pakai nang loka.
2: Ataupun nak pakai email dah anak tol kom dang ya.
3: Jawab ha ampain pakai dang loka lah.
2: Okay, anu nak tuk marung pia sijil my gap pani kenun pani.
3: Anan usia compulsory lah.
2: Oh, sika.
3: Ani dok mendahalang ote tu lah. Mendahalang ote dang masukan. Jadi jawab kalau lang register dahin PPK lah. Kalau dang upload teh lubun PPK kalau lah.
2: Okay, we have to tam dalam Sarawak ni ke kuri lah orang oh register itu ni.
3: Itu seluruh Sarawak kira ini alam 22,000 orang.
2: Yo, 22,000 lah orang. We have tamu dek ke oh register dah lo. Harap dah oh register ke tu aku.
3: Ngirah tidak dah kelangi dah untuk ni lah.
2: Dah dah we dah lo hina taman tu am jam nak ke ngirah dah dang metang anak dah saud dah kan utik ya. Dah lah oh ngirah aku metang ke nun sayuna ita register ha itani ni.
3: Alang lana tu itu tengaran merong ni mana. Jadi ya tentu nulang lah. Jadi dah jam kena kebaikan ataupun kelebihan itani.
2: Jadi ha tengah ya mengisi nak kom.
3: Alang nak lah. Jadi dalam alang jadi di tubuh sama dalam pertanian, perikanan, ternakan, dahin, industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah. Melalui itani ni dalam alang mohon bantuan untuk bahagian tanaman, perikanan darat lah. Dahin pelbagai komuniti projek pertanian, dahin pembangunan produk lah. Alang ni andung untuk dalam alang itani lah. Okey, lang kedua, pihak tu kumam adi jimatkan kos dahin masa. Usi perlu tak teha opis pertanian lah. Terlalu untuk dua, terlalu register padang loka. Skim padang loka. Asal di situ rasa terlalu nganan, terbusang. Jadi sama nak minta asal tu ati internet lah. Nanti kelebihan lah jadi jimat kos dahin masa. Abin terlalu dah mohon secara online. Lang ketelo data kalau lebih sistematik lah. Tak terrekod tanaman kalau dahin hasil dan kalau lok lah. Berdasarkan alangan petani UIC dalam sistem anan. Dan ini memang of course dia akan mudahkan perancangan kalau lah untuk buy scheme men dalam alam terlibat dalam pertanian. I mean kalau mohon kota menhasilkan kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan dan niling lah. Alang last loh adalah untuk peluang pembangunan. I mean disebabkan ini adalah untuk pengurusan data lagi sistematik. Kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan, yang lebih sistematik,
2: lebih
3: sayulan lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
2: Kenapa metang ke we dah alang te alam asikan repa tengah jalak teh mukat nanan ke dang dah isi anan teh alam itani ni ya.
3: Dang lah kah jabin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanian teks
2: perikanan lah. Perikanan. Mina teh si dah balai alang teh hapan repa teh am jam nanti ke dah alang ilah hagan na ilo masik ke ne juan ha miri repa juan alam kapung kan nanti perlu isi itani ni lah. Dahin nun ke peranan itani ni teh alam pembangunan alam dalih tam Sarawak ni.
3: Okay, peranan nak elang nak loh jadi teruk jam hi elang nak hudu itu bu. Kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemutihan jadi kalau jam hilang aktif jawab dah isi elemen maksud nih aktif lah. Jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register itu ni memang dalam memang terlibat dalam pertanyaan lah. Bin jawab dalam terlibat pertanyaan of course dalam boleh dikatakan wajib lah. Aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya teh secara mental so lim permohonan skim bantuan pakai telefon lim mohon secara online. Alang kedua jadi kalau jam kena nalang pertanding nap Kena malam petani perlu kalau akan dang jam lah melalui tani ni. Alang ketelok jasi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah. So perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah. Jadi kalau akan bergantung harap kepada itani ni, jasi kalau dang nak planning kalau okay. Untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik nuna. Alang nak lo jasi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah. Biar lo kumam adih nak pemutihan jasi kalau jam kadang-kadang kita jabatan isi secara manual ni. Kalau om tak apa isi lo kah anak dah nak terus isi. Jabat mem lo itani kita jasi hi tolong isi halang gak.
2: So ye lang benda nak dek hi to ara nalang tak hau maru ti tak ok lem nak bi om tak na balai lana nanai. Okey lahu mina te harapan ka norepa dah ka alang bayat lo ke menitam kelunan hudik wina ya bin mina te nyelado te kira mo te sida te itani ni de aja sida ha te pengjam dah ke ne isi te jo itani ni
3: ku ngina terolong huma aru abin terolong hudik tetap mana lah abin tipiti utama telo adalah pertanian jadi ku ngina telo untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin telo terlibat dalam pertanian jadi kalau jam kerunungan keperluan kalau alam pertanian jadi kalau tentang bermaih kalau alam berdasarkan keperluan kalau alam lalah secara tidak langsung itani ini boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah. Karena salah satu itani ini jasi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah jasi telah dah memodernkan pertanian telah lah. Yes, abin itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
2: Harin telah Juni Luha telah unai peji dahin telah lebih ini pesanggung norepa barak tak joh itani ini dahin aku ingin kita malang tak kelengi radio kayaan alam petelok am tak nak hadui tubuh minat tak dahinan taman telok ka dah harin telok ka alang tak nak hadui tubuh ni bi desi tak dah register ni ke an telok barak dah jasi dah ni register ni dahin pihak kurin Juni menandi ngejeloh itani ni ke dalok dang salurkan norepa maok bantuan tak joh hadui tubuh na hiap kan na uting kan nanti mentelok lim hui nak mentelok alang teh ha umaru lah ok bau se kena pelan menikah Juni abin hawah ni peji kusi jitu kalang sayulan menitam ngejeloh radio kayaan lebih ni dahin aku nginah ke tukar ni dengan pelong ni sayu hui nak teh hangtam masyarakat orang hulu dahin ho teh joh etnik tu sendiri etnik kayaan telok lang teh ha udikti nginah tangan-tangan ke telok ngisi itani ok saya kena dahin pesung luar.

mau yang tibake tam Richard jau bara sayu do ledoh menkelo alang nyadui hakon tinan kuri dau ani Tuhan puboh dahin Tuhan memberkati itam limpaan pelahai alam hadu ya sekena menikah Richard alang nai peci nama tei kira matang dengah kan ni pa ya sekena menikah Richard. Okey, apa yang pecah dalam segmen tam apa yang sekelengi dengah alang pahmau men alang pahmau men radio kayan ini aku sengkeri tam pahapan jaki kelengi ji sape ya.

Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang hitam sempeci, hati kelenghi dengan lebih alang-an Winifred Livan Salin dahin basam.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alam perlu te alam kelita tam. Awi, cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa nih, Kak Rin?
0: Jah, tepana 7 minggu ini, tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedong ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox kena nanan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dida.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lalan ku ho. Nanu pa ku hadau nuni rem. Lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak emu ni baun. Nah, kayak beka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak.

Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Hati kelang hi lagu alang kenan Ayu Komang Aurea dahin Alexander Ongki kenap ka kenap kui lah tahu peci alam segmen surat dengah lebih alam pahmauman radio kayan yang tidak tandang peci alam segmen ni te jaka lampial ante dau jima. Okay, pada peci alam segmen tam hati aku empat aku senggeri tam kelang hi surat dengah alang nai menhawang dale unalah aku senggeri tam te payang pala pesh radio kayan ya. Aku sambara saya kena menkelau alang nai peci dahit dahi alang nai meju mauk usu halam ngejeloh pes tamha radio kayan. Okey nala aku sambara saya kena men Katie Idris alang nai nyemau alang nai meju usu dahi saya kena men Rona Rudo Fujiwara. Saya kena men Welly Berodus Huvang. Saya kena men Jennifer Ubong. Saya kena men Rita Luhong. Lain saya kena men Lawrence Mike yang alang nai peci alang ni maju su ngejeloh pes radio kayan. Okey ini te dua baketam alang ni nyemau bara sayu lewi DJ hati men baketam Lawrence ya. Ya bara sayu lewi DJ Miri kayan dahin hati bara selamat dau gawai DJ. Okey saya kena menikah Lawrence. Lahu hati baketam Katie Idris alang ni nyemau bara sayu lewi DJ Rin. Sayu kadau ha miri ya. Kena kira jih madi teka ngelemet-ngelemet teka tatah ngawan lang usan bi kira empan kuna masuk kalem konti di kira langsung ke okdau bisin aku jam nunona gaya dau kereni ya. Lahu kuna ini kurang lan kadau ha hudik dani jakikah te usan. Okey nunona hati dengar halang te ha hudik hati kira te usan jaki ya. Saya kena menikah Katie alang nai kunci dengah alang nai menhudik men itam lim. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4:47 minit aku senggeri tam. Hati pejuang alam segmen tam segmen dengah alang nai menhawang dale. Okey, dengah alang unalah sengkusi menitam hati ji dengah alang nai men Rukushima hati tepat laung alang ga men uga buang ya. Hati te ha timur laut Jepun bi jakat dalo ani te pala uma perah lim dalo parong ni di hati kira hingat lim ka dalo ya dahin ani kes ni jadi alam pukun 6 junang jihima lahu dalo men upis bomba ala daho buka te tuk ani menji company hati nak besi ha pasen Fukushima alang leput hati te jibuang alang te metek dua laung laki alang nyadui hang avan anan alam umun hang 20-an dahin 60-an ya. Men uhanan hati buang ani di tai lap tai palang ngavan ha melo yati kera jelang-jelang hinan kanan ya. Empayan tai mete ji doh alang umun saya puluh duman haji amin dahin tai ji laki alang umun 60-an ha uma upis. Okey ani jadi haji amin company Fukushima Steel Work Corporation dahin ngavan perumahan alam telok kilometer ha barat laut stesen JR Fukushima. Lalu tena sesi ha sekolah lalu ha ngavan anak anda ha bata anda cancer men udalo ala dah ha leput tek kes ani. Okey nana dengar alang unalo hati dengar alang neman Fukushima ya. Lalu dengar alang kedua sengkusi menita alang neman Hawang dale. Yati ci dengar alang neman akan okay, si kuasa ngeluar hati ji dengar alang neman tatah

Kasi ati ji dengar alang Neman Kenya ya, tina ji uma bisarah Kenya te do dua alang lalu di ati kira sang pejoh gantung kira tempoh gantung ji Amin Avandaha Quarantin para Ebola lang hipun dalok company kasi hipun Amerika Serikat AS hak pangkalan udara laiki pia darah telok migo kira sang pejoh darah telok migo ya hati umat besaran lahu kira nyihu dalok men pihak pelitah jabara tektok nanun tavid projek kan ini hati ala una perahani te kira sak ni jadi alang te dua alang alang mate ya hati kira mogok alang na mogok alang na te dua alang alang mate tena hakim Patricia Nyauding alang musang dah ho bara ni di tena kurik isu-isu anda ha kira anda ha pebara alam G petition hati kira pelulan habara kenun nanun tavid mogok anan jadi okey nan tuan hati ji dengah alang Neman Kenya. Okey, tang ini tuan segmen dengah alang Neman Hawang dalam alang kusi menitam li mitam dang peci alam segmen ani te jaka alang pial ante dau cima. Lahu-lahu men unin hati ku senggeri tampapan kelengi lagu alang kenan Yunita Nining hati lagu lengyo ya lahu mengkelo alang kelengi radio kayana ni saya mengkelo alang kelengi ngejelo FM pitan puluh saya pen kusung saya mengkelo alang kelengi ngejelo pitan puluh lima pen tusu lahu mengkelo alang kelengi ngejelo channel tusu ji kusung ya itam sang peci hindalo lo baket tam alam tedo kenya tepat pukul lima lebih bi menita malang kelengi radio kayan tamani pakai ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji pen tusu lahu menita malang kelengi ngejelo radio online RTM klik Lahuman kelo alang kelengi ngejeloh live hapes radio kayan itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya.

0: Nak selamat kata tahu, tahu ini siok telu tahu bulan 6, 2026. Tahu telu. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta lidah kenyam Miru FM pemongan akik Paulin Lenik. Tradisi ngabang yak jadi ca amalan kaang masyarakat Iban teguk ngentau biok hari gawai Dayak penjo jadi ca medium yak penting dalam menguat hubungan silaturahim yak berbilang kaum ka Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Badak pemuyan tradisi perayaan jadi ca awang yak menguat laa dalam pemanak ngan ngeramai dalam kepelbagaian budaya. Keunikan ina nenengem badak ca identiti yak lan dalam negeri ilu ini. Ia badak ka Facebook oleh Partai Pala Amin mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Tan Sri Dr. Afred Jabu Numpang yak ti isu tradisi ini pe buka ca awang kuma kelunan kado apan sukat pekelimbun ngan kejayi dalam suasana yak harmoni. Ia peharap semangat hari gawai ini penjo jadi catitai yak sukat metuk kelunan kado dalam mepeng rasa syukur keamanan ngan kemakmuran yak ilu pekua ala. Sarawak penjo memperkukuhkan ladung jadi ukok pelaburan yak berteknologi embau. Ini kena cin gayang pekua strategi ngan industri semikonduktor Korea Selatan bagi ngelao pembangunan ekosistem kak Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ti calawatan rasmi kak Pangyo Tech Park Korea Selatan bagi pekua runding ngan Persatuan Industri Semikonduktor Korea KSIA pasentuk sinergi ngan akses pasaran ASEAN. Ia petai petegok ngan firma modal teroka Intervest Company Limited ngan syarikat portfolio yak diaca. Ini bagi ngebiok peluang pelaburan sektor semikonduktor ngan perkhidmatan digital kak Sarawak. Dalam pekinapa, rundingan inapa menjurus pala potensi penubuhan rantaian bekalan kenderaan elektrik inana EV. Inisiatif ini pekuat ngan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yak menyasarkan Sarawak jadi cadale ekonomi berpendapatan embau berasaskan inovasi ngan teknologi. Penisen pasentuk kepentingan mengesan awal kanser itik ngan kanser cervix perlu diperkukuhkan laa bagi memastikan lebih kado leto teti perisa agat ida. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Badak, akses kuma perkhidmatan agat ia berkualiti embau perlu kengebiok kuma komuniti luar bandar. Sambutan ia menggalakkan kaca program saringan kanser payudara ngan HPV DNA ina ngebadak pasen kesedaran keang kelunan kadok pasen jaga adat pasen jaga agat ida ina yak tembau. Ia tisu ini ke majlis penutupan program ina ke kampung Sungai Kut Muara, Dalat. Daunya lah, kanser itik ngan kanser cervix ini lo jadi ca ancaman yak serius kuma leto. Ia peharap apan usaha pengesanan awal ngan program kesedaran perlu ke ngebiola cin gayang pekua dengan ngan kadok-kadok pihak. Causa ya untusa siok botkam ka nyang sungai atas Sekolah Kebangsaan Nanga Balang Gaat Kapit ya reput tiap tegok tau minggu ya lapadai lepekkan da tegok tapi lepas tai duun. Kuak baan dau Jabatan Bomba ngan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak patai ya kentaan cin kun penduduk kampung dalam jam 7.00 tading bam adai penjo ida lapor kuma pihak berkuasa. Mangsa inapa telu puluh uman ina lepa matung ku un luyak o lepa alut ya ia pakai pekuak ngan nemu salaa taikam penjo petara ngan batu kak beluak sungai ina. Nemusa sukatkan ida nyelamat. Operasi mencari dan menyelamat SAR tau kedua ina melibatkan anggota bomba ngan gayang pekuak cin pihak polis. Dalam pekuak inape, cau salaki dalam umun telu puluh uman akan menyet olepa bot yang ia pakai pekam kak sungai abek cok cin rumah carang banting lingga beluak tau nyapdai. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak Kuma, pihak ida alat panggilan kecemasan ina teguk pukun ca puluh lima minit lapa beluak tau nyapdai. Ca pasukan anggota Cin Balai Bomba ngan penyelamat Sri Aman lepa kepasat ke ukok iak pekiok 40 km Cin Balai Bomba. Reput iak tading lanya badak laki ina tiap o lepa bot iak yang gin ina tekam. Identiti mangsa pe lo pe undulutisen. Kelunan kadok kak dalai Parlimen Serian kencuk apan pakai alamat asal ida dalam rekod pendaftaran pemilih. Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaem Badak, ini pakai memastikan pengaduk pengundi kak dalai ina penjotai kadok. Ia pekuma, pengaduk pengundi kak dalai ina pekio un tembau cin 60 ibu tai pabe ayah puluh ibu usaha kelunan kadok. Ia pekiok dengan pelaksanaan sistem pendaftaran pemilih otomatik cintading udip ida puluh ayauman. Ia pebadak nak pekado anak jati Serian nak kini lepak mukok dengan pegayang kak kucing atau pe ukok-ukok diaca. Ia galakan apan penjo pakai pendaftaran sebagai pengundi kak Serian dalam un mematuhi syarat kelayakan. Ya ken RTM Teguk siok Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak ke Aminia ke Kampung Picin Serian. Ya penambah dari siunya lah, jumlah pengundi yak tembau ini penting bagi memastikan suara ngan kepentingan kelunan kadok kak dalai ina alak perhatian. Ini penjo apan sukat netek ngan nak gayang pekuak kuma kerajaan diteruskan demi kesejahteraan kelunan kadok. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia kuun Sarifah Ajawah Wan Abdul Rahman ngan Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejaya ke usia tali dio Kenyah Miri FM. Selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani, Tiga Tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Ya, ini nak ilu kejai kat jam ke telu ka tali dia kenyai lu tu ini tu ini telu tu bulan 6 2026 pekuak ngan tau telu ya. Salam tiga tawa, selamat pejita, salam pemung kejai ke usia tali dia kenyai tu ini. Harap ikam yang ngelinga ya baru metit dau dau tali dia kenyai tu ini babi nak ikam yang ngelinga cin pukun telu tading pukun telu adai ya tiga tawa. Harap ikam manyi-manyi pemung kejai ngan ake di Jepolin ka tali dia kenyai tu ini ya. Kok pengalai ikam boleh ngelinga mek ka Facebook live tali dia kenyai cin pukun telu ke tetaup ikam boleh ngelinga mek ka siaran pengalai ka arti ka Pian Puluk Lemah Poin Lemah FM, Pian Puluk Lemah Poin 7 FM ngan bina apa ikan boleh ngelinga. Amek ke Pian Puluk Ayah Poin 0 FM yang pekin apa ikan boleh ngelinga amek ke My TV siaran 7 ca kosong. Dalam pekin apa tetap mada ikan boleh ngelinga amek ke RTM Click. Ya ikan boleh download RTM Click pakai handphone gam. Ikan boleh ngelinga amek pakai telefon tu akan bikambi pikam on ya kak pukun lemat ya. Kuma ikan main tu kambi-kambi uban ke jam olupai ni akik ke pasalau ikan makik ke pendengar ikan dengan info pasan agat dengan segala ina segmen lu untuk tau ini na tau telu ya segmen agat ngan sengela ya kumaikam ya kalau nak tirak-tirak manyi kan ikam kalau nak message kuma akik ke Facebook ikam boleh tik kidi uban akik ke buka kidi ngan baca kidi pabe ke pukul 6 ke tetaup nak ya lu kebeseran pabe pukul 6 ke tetaup ya kena ada yang kinana akik ke kusi ca dengar awang ya dengar awang tu ini kumailu inana ya kenggin cin Jabatan Meteorologi Malaysia akik ke baca dengar awang kat dalam miri ni set dengar awang kat dalam miri ya ni taup ini akik ke baca pun jo pakai taup ini abe on hujan kat dalam miri akik tepuke nak set gaya awang kat dalam marudi. Okey, kat dalam marudi pe abe on hujan taup ini banyak. Okey. Kak Dale Telangusan lu tenat Kak Dale Telangusan komunisik gaya awang Kak Dale Telangusan ya kuat pergi apa Kak Dale Telangusan habis on hujan tahap ini kuat dau info ilu ala Kak Jabatan Meteorologi ini. Okey, telunat gaya awang Kak Dale Belaga. Kak Dale Belaga apa ketai taup ini ngan taup na abi unujan ya ni sik gaya awang kak dale miri marudi telangusan ngan kak dale belaga mung pat ukok ini abi unujan ya nak apa pekina na tiga asat kem na tiga puyan kem ya gini ini kem ti kem dalam asat kem ya na tiga asat kem ne ule ataupun ikam te ukok kedaya kai kem ti kem bi asat na tiga asat kem main palik laju ngin kereta en pa ayan pe busak alik ngin kereta anggam ya. Ya, menawai ke main terkembi-kembi benana ambil maju lah ilu akik ke metit kumailu pasan tuk segmen agat ngan sengela. Okey, kena nadi angkik ke pesalo ilu ngan cah belian cin Johnny Madang.

rotavirus inana ca naan virus zoonotik ya pengalaya tepurat ngan bayak sengit tai atau pe iba belabau ya siok jakit numun dalau uko ina lepa jamang pengaduk kes jakit inana jade ngan sporadik ngan un kaitan ngan gaya awang pipa ida ya lepa un investasi belabau. Puyan tepurat siok kelunan inana bulan lan ngana sumak dalau strain ina kuat baan Enders virus ya un ka Amerika Selatan. KKM keretlan kuma abek nak kini biun kes hanta virus ya lepa reput ka tanah Malaysia. Risiko tai jakit palak kelunan adang libat lan ka Malaysia. KKM ke penco tai ti penaat pas untuk perkembangan puyan ini singket jakak bagi penco ala inu-inu gayeng ya sukat kengecuk penusa ina. Kaang gaya mengecuk cin jakit hanta virus. Ja, ngecuk cin man belabau. Dua, mekep lubang ka umak. Apan belabau biun sukat nepesik ke umak. Buka pikan ngan paman kuat baan dalam kudak-kudak minit. Sukat ke ngebuik laa awang yak jameng dalam amin. Mengin pihak cin kawalan cin perosap. Pakai sarung ujuk ngan kepak. Ngan entung jinan muik ukuk yak lepas yuk sengit ngan tai belabau.

Ya ini na 23 minit lah pacin pukun lema kata tahu pelu pemung kejaya dengan ilu kau saya tali dia kenyam Miru FM tu ini ya. Ya ini ikam yang ngelinga kalau nyelama ikam yang ngelinga ilu kak dalam kereta kak ikam yang kak Uma in bina ikam yang lo kak ukuk ngam gayeng ya harap ikam on salau on denak dah ngelinga amik kak tali dia kenyam kini ya. Tetap nyukung kak tali dia kenyam. Okey kena nak ke kusi. Cha info kuma ilumong lah to ini nana pasantuk 57 usah ya tai tipuan kegiatan penipuan pelaburan dalam talian paksi tahan bagi siasatan ngebayak section 420 kanun keseksaan ngan section cha 20 kurungan b kanun keseksaan. Inana ca sebuan ke hotel Cin Bahagian Risikan dan Operasi JSJK Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah ngan kayang pekuak ngan kuda-kuda BSJKD ka Sabah ngan Labuan. Kadok kerasa lepak ida rampas ngan pengadok nilai rampasan dalam cato 30 ca ibu lema to ligit ya ni se jumlah rampasannya bio ya puyan salah ina lepak kenading beroperasi cin bulan 4 umannya dingdai ya siasatan awal ngepada puyan ini mensasarkan mangsa cin Korea Selatan ya ni se ca puyan ya ida dalam kegiatan penipuan pelaburan dalam talian ya tika dale Sabah ngan Labuan ya nca info ya ke dengar ya ke kusi dengar buat ke kusi kumai lumong to ini ya kinana ake ke pesalai kamlaa ngan belian Cin Elizabeth Payak ake bimbin.

sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh

Ya, inu dengar sekian sadin amai we uko yang ngelingai luka tali dia kenyato ini harap ikam on tiga sengela harap ikam on bangen tawai ngening dawai luka tali dia kenyakin apa ngem pesalau ikam kembi pikam ngelingai luto ini ya kini keke kusi cah dengar lah pasan tuk doktor madang ya kati ya kida ke pasat cio lemah atau bulan 6 pekuat ngentau lemah ini nana ka ida tai ka bak pakan ya ida doktor madang minggu ini ida tai ka bak pakan siok lemah atau bulan 6 pekuat ngentau lemah ini tading bam to lemah ida tai ka bak pakan ya ko mai kam yang ngelinga do tali dio ini kam boleh pendengar ini ko mau ko we amai kam ya ka dale menyangka bak pakan kina bada mida ida un doktor madang ini ketai ka atai da kena sio atau bulan akil lepak bada ada ya. Ya ini cada dengar buat ya ke kusi kumai lu to ini. Ya kena nak ke pasal lo ikam la'a ngan belian cinta ni lawai kajan adat tu.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, ina nana kini 36 minit lapa cin pukul lemah kata taup. Ya, ilu ke kurang cin 20 minit lalu ke pemong kejaya ke usia tali dia kenyato ini ya. Kina nak ke kusila caifo, ca dengar cin upis daerah Beluru. Ini ca dengar pasan tuk ida buka konter pemeriksaan senapang patah. Pakai renew ngemading kidi lesen senapang 2026 ka daerah Beluru. Ini caga yang pekua ngan upis daerah Beluru ngan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dan persenjataan. Ya ida ketini siok 20 pian ngan 30 tebulan 6 2026 inana tau ca ngan tau dua. Ida ketini cin pukun pian tading bam pabe pukun telu kata taup. Ya ukoknya ka pejabat daerah Beluru. Ya kumaikam ya kelok tai renew kam kelok tai ngebading lesen senapang gamina kam bolenggin buku lesen ikam ngan peging ngan senapang ina. Ya kumaikam ya on lesen ini ikam sendiri ya tai tetei uyan nekas pejabat daerah kina besukat wakil ataupun besuka dudek ca tegati ikut tewiannya. Ya ini ca dengar pasentuk ngemading ataupun membaharui lesen senapang patah ka dale daerah Beluru ya ambil majuk lah kurang cinca bulan ida kati puyan ini ka upis kina. Jadi kemaikam harap ikam unalak dau dengar ini dan ikam sedia kidi inu ya penting inu ya perlu ikam kenggin teguk ngemading lesen ini ya. Dalam pekin apa ikam kluk nak meses ke Facebook ikam boleh nak panggil ngebaca kidi kumai ikam ya. Dalam pekin apa pasal ikam lah ilu ngelinga do belian cin Edward Sling.

Ya, lo pemong kejai ke usai talu dia kenyai tu ini, pemong anak ke Pauline Lenik ke talu dia kenyai lu tu ini lo. Pasal lo ikam, kurang cin puluh lima minit lah lu ke pasal lo kejai ke usai talu dia kenyai ya. Kena nading ke kekusi lah, ca dengar pasal untuk penutupan klinik long lama. Klinik long lama, inana ada tu ini, klinik long lama lo pekep, binapa, klinik long lama pekap atau nembam pekuak ngan tau 4 atau bulan 6 nana tau 4 nembam pekuak ngan cuti gantian hari gawai ya kumaikem ya kalau tei ke klinik ida kebuka lah tau lemah kuak tau biasa ya ikam ya un temu janji atau apa appointment ikam lepati ya lepa-lapa cinca atau bulan pabe 4 atau bulan ikam boleh tei ala tau bulan mading ke teti tu bulan mading ala temu janji kem kat klinik long lama ban ida buka tau lemang tutup kelembama ida lo pekap ya ayan kem buka tai ka klinik long bama long lama ding kelembam ya ban lo pekap pekuak ngan tau hari gantian cuti gawai ya kena ca in dengar buat ya ke kusi kumai lumong pasentuk notis penutupan klinik long lama ya ente kembi-kembi lo on nuat lah masa sebelum lo peku o siaran tali doknya pemong kejaya dengan lo tau ini ya kita nakik ke pasal lo ikam lah dengan ca belian cin Johnny Madang.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya, Nana pekuat dengan pemong kejaya telu to ini Nana ke you know kena nading cenake polin lenik ka pemong kejaya ngan lu to ini harap ikam un sae ngan salah ngelinga ke to ini cinta le dia kenya ya ko mai ke lepas nak like lepas nak love ka Facebook to ini tiga tawai ko mai ke lepas nak message nak ko nak PCU nak dengar nak dau salam ku maka meses kena tiga tawai bonikam lepa kajai ngan akek ka tali do kenya cin pukun telu pabe pukun 6 kata tau pia nyak lesau dah la un salah do kata isiu kejauk do isiu nge ya kategok petegol a ca ton 6 ya namba miluk ikam ka pasalau ngan DJ ini ya akan pasalau ikam nambam cin pukun telu pabe pukun 6 kata tau pia kena nading cin akek petegol a cile wei ya ke pasalau ikam ngan lagu ya ngebayak lan ngebayak lan na inana pukun 6 na ilu ke ngelingal a cin YFM imban kucing. Okay, bye bye petegol a.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lokak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah di lebih kita ini driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus pengawak masa itu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucapnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Aku Cigutuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Ngenak peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku jampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, meri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalu kinkol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat meri pesan Selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Desi Tambun Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Hari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari.

0: Ya, gawai datang lagi. Setelah aku hari Reza Reho kena mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peninga lemai hari tiga. Kena 3 bulan 6 tahun 2026. Selamat lemai. Selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM. Ya. Puji Tuhan, hari itu masuk hari ketiga kalai Rabban Sadaya di Sarawak tak kebat dini-dini nur terima penatai bala temuai datai datang abang ke tahun tu. Tentu yang benung ricah di ruai jam kedai tu. Benung terima penatai bala pengagbang nak ngiran tadi diri serumah tak ke bala baki ya kini. Tau ke bisik temuai arim luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu berima tu cumtik manis ngagai bala sidak lepas tu meh maya kita yang tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basal kita biar megak pengarap kita jakuk kita megak daya hidup kita harapan saiban. Lalu selama ini mereka menuju apa ni kita ke belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita kena tarik gawak bak nyadi raban terapai menua tau ke raban pengelikun tau ke gawak kediri rimpu gawak berkilang gawak shift kini jadi harap ke terus rans yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kedai tu hati tu tadi Kak Mat bergawai tang nenek munggau mek tegal pengawak tu yang tadi nak ulih bergawai bergulai dengan diri sebilik balas kaban ya. Tubuh amat pan Pak Nur gawak tang ati kita itu tadi seruran bertengap ke pindai bertengap ke diri serumah diri sebilik dia menua ne. Tante Capi harap ke semampai jaga pengerai peninga jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung berjalai ke pengawak ya.
1: Tingkat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagap luang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iko orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, sepemanjai pengerami gawai untuk meninggal bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan tu suah lagi ngerah biar enggak ngelalau bala peninggal kita nak ira bak dini indur kita diau jam kira tu kita ke berkenak ke Jalai Alun kita ke benun di rumah panjai tau ke bak dini-dini nah. Jadi sampai ngerah ambil ke balap ni kita entori sampai berat ke pelikun. Jadi nanti kita berarti ke berita ke bisik di pedak kita ti mansa bak sebelah media rama baka Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kandang bapa hari itu kita suah ni inga penusah berbadi pejalan alun bisik report nyadi di menua kita di itu. Kelimparin megat dia penusah karam di darat bisik megat di reportnya di sekedak pilihan benua kelimparin megat bisik di report megat penusah karam. Jadi utai ke satu cukup menyinuk hati kita peninga. Jadi harap ke kita itu tarik sepemanjai gawai itu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersampi nah. Harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki penglikun nak ngira kita tadi benung dirantu jalai benung nengah sungai kini bak rumah tak ke bak dini nur peninga anang nak kita yang tarik berat ke pengikun kita ini. Jadi anang ni kalau niti hati kita yang tarik dekat berumban baban nurun tak ke datai dengan kain dur ke dituju ngau campat. Jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah dengan kain dirimpu pian mekak ngakai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan untuk ambil ke para peninggal kita yang tarik seruran bertati ke pengikun dirimpu pian maka orang bukai kelebih ke maya rambut pengerami musim pengerami gawai Dayak ke tahun tu ne. Jadi ya peningat kita ke menunggu lagi selain kami Bak YFM kelebih ke bawah sedang lemai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YCBO.

0: Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah Hello YC Bu. Kelemai tu bergulai dengan aku, Margaret Armam. Berita kecoh batuk mengenai pengawak tu dah datuk di Kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan mega HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang kecukup mana. Ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersar anda ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersar tusu riman tusu ngau mega riman survei tuk sikit patut ditekap kage ngambil ketau nambah keperluan berubat tumu serta uliah ngasih kage. Pengawak nyidik tumu penyakit dengan program kebakato uliah mantu orang Indo ngambil ke uliah berperiksa tumu lalu inisiatif ke dipercayai ke balaraban NGO ngomega raban perintah bakal Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tahu nentu ke orang Indo bandulnya mereka uliah ngasai ke akses serta penerang pengerai berperiksa klinikal tusu ngau diperiksa tumu muntang kage jakonya bisa dibansut ke Menteri Pemansang Orang Indo nyebiak mit ngau pengelantar komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansam jalai di Bintangor kalai projek nyurek jalai di kampung rancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dibenar ke perintah Sarawak dengan agensi pemansam data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bat timpuah 24 bulan. Projeknya daya dekat nambah ke agi tikas pengantian gau penglikun. Orang ke nengah jalannya kelimpah ke nyawup mutar ke penangguh jalan sekut di suah nyadi kelebih agi maya pulai mansang kawak tau ke maya musim pengrami. Jadi jakunya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing Kaban Kunsil Negeri Sita Meradung lebuh ya ke bisa datai ngagai program mantar gawai ke Dubai atau ke na yuda berengkah sebedau tu 23 hari yuda nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai dengan pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya nyurumbak pengerami gawai berumah panjai mayu macam program ke bisik datu kelimpah kemayan asal ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya ngau mega main bukai ke tau ngerindu kati ngau beritanya ngujung ke Hello YC Bu kelemai tu ingatnya beri sama lemai selamat hari gawai. Bye bye.
1: Okay, terima kasih yang kami Margaret Remang. Kau dah nanti ke berita bah Hello Y Sibu.
2: Berambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mupuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita. Gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat.

meninggal jadi bukan selama pukul 8, pukul 6.30 lama itu lagi. Ikut Kak Macha pesan berat ke bisik rumah kami hari peninggal YFM. Tak sedangnya Merina kita ngosti lagu Gawai Ari Joseph Reza berpenti Maya Gawai boleh ngekombo di Aspirasi.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi berengkak macam pesan dari peninggal YFM, kali pesan ke Terubatuk datang dari Robert Louis Nyanggau. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangas Biruk Bali, Nangan Tawa Bali, Nangagat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, Piamgak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah sebut magang. Kali pesan tu madah ke Satang Anak Labang, Satang Anak Labang tau ke Indai Ding, Udan Adai pukul 8 pagi tu tadi, 3 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang Satang Anak Labang tak kena dia tu dekat di Sungai Belamaya bar rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit serta di ianya di Sungai dua malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tak ke Indai Dieng Udan Adai pagi tu tadi ianya kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Satang Anak Labang tak ke Indai Dieng tu dekat di Sungai Belamayuh bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit ianya dalam di Sungai 2 malam ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesekian lagi top tanya ngagai Robert Louis Nyanggau ianya menyantu niang bak lumur 019-827-5302. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan dari Emilia Uyung Anak Lang. Kalai pesan tu pesan ngetas ulit ditujuk ngagai kapan belayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kepenau, Batang Binyuk, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenal madi tu. Kali pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ngambil interbalu, niang lang anak ugat, tak ke apai tawi, tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggal. Kali pengawak ngetah sulit setengah ambil interbalu tu, kena 6 hari bulan 6, 2026 hari 6, ngena cara sembiang, pukul 8 malam, bak Fusio Trading Batu 6, Jalan.

Nyabau. Jadi ia sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit ngau ngambi intebalu niang langan ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu remajekin anak renggal. Ianya kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam ngena cara semiang bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ke 3 pesan mati datang hari tu rumah Evelyn anak Guntur Ibul bak Sungai Raya Undup. Kali pesan tu menuju Kapan Bayan, ia ke dia di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Mungguskim, Sabu, Piam Gak, Kapan Bayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madi Tu. Kali pesan tu mada ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udah Nadai, kena 2006-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh kena malam 4 hari bulan 6 ianya malam hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026 ianya pagi hari 5. Jadi ia sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udah Nadai kena 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh kena malam 4 hari bulan 6 2026 hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti tu datang hari Jenny anak Latit tok ke Indai Asun. Kali pesan tu menuju Kapan Belayan ia kediau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangas Pituh Julau, Nangas Serau Julau, Nangas Muluan Julau, Nanga Bekatan Julau, Nanga Tabak Julau, Nanga Siring Julau, Nanga Ayam Julau, Nanga Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nanga Sejukam Julau, Pian Begat Pak Nanga Lasik, Sepemanjai Jalai KGD Jikang, Kaban Belayan Pak Miri, Sibu Kucing, Serikai Betung, Engau Kaban Belayan Kebukai. Kalai pesan tu, madah ke Peter Umpang Anak Latit, Peter Umpang Anak Latit atau ke Apai JJ Udah Nadai kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Peter Umpang Anak Latit tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6, ngau malam hari 4, 4 hari bulan 6, Pak Rumah Brian dengan Bekiuk, Sungai Merurun Julau serta dikubur kena pagi hari 5, ianya 5 hari bulan 6, 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter Umpang Anak Latit tak ke Apai JJ Udah Nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hanya malam 3 hari bulan 6 ngau 4 hari bulan 6 2026 bak rumah Brian Nanga Bekiuk Sungai Merurun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal datari Dom Silang Anak Patrick Engkasan atau ke Paigat. Kali pesan tu menuju Kapan Belayan yang kedia di Batang Sepetan, Batang Hawik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah sebut nama dia tu. Kali pesan tu madah ke Patrick Engkasan Anak Entabar. Patrick Engkasan Anak Entabar atau ke Digat atau ke Dikangau Orang Apai Dom Udah Nadai. Ianya malam 1 hari bulan 6 2026. Lalu niang Patrick Engkasan Anak Entabar atau ke Digato dekat di Sungai Balamayuh kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6 6 hari bulan 6 2026. Jadi Kapan Belayan Kepesan dipinta datang agai rumah niang tumpu ianya bak lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi sekali lagi, madah ke Patrick Engkasan Anak Entabar, tau ke Digat, tau ke Apai Dum, Udah Nadai kena malam 1 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya bak rumah niang tumpu, lumur 454, lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching, serta dikubur kena hari 6, ianya 6 hari bulan 6, 2026. Jadi berita kesilih lagi, tak bertanya ngagai Dom Silang Patrick bak lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan kata sulit datai hari Gia nak kalas tak kendun nuju Kapan Belayan ya ke dia bak rumah Ali Barit Sebubu Baru, rumah Usit Barit Asal, rumah Edmund Sebubu, rumah Layang Kop Ibus, rumah Bajing Sekaluh Niah, rumah Luna Nyaruban,
Kaban Belayan bak keduh sebelah ruban ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah sebut nama dia itu. Kali pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuin tak ke Nawi. Ianya dekat diatur kena lemai hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuin tak ke Nawi. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tepeninga pesan mati datai hari Margaret Dapung anak piuh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ke dia Ninanga Latung Tekalit Sung. Ia nyak tengung jamin anak untam tuan rumah Melayu bayak atau kapai suri ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau ia pesan tu madah ke Sadi nak bau madah ke minta ampun pindah aku nanduk pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki ni yang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2006-2026 pukul 7.30 Mei bak rumah Yampu, bak rumah Ampik, Batu Lapan, Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki niang rimbas anak jamba udan adai kena lemai 2006 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu berumah Yampu berumah Ampik Batu Lapan Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi berita kecil lagi tak tanya ngagai Margaret Dapung anak piuh yang menjadi niang tu balungur 013-8288. Aku nanduk baru 013-822-6980. Lalu pesan ke Siti Tepeninga, pesan serarak bungai tak kengetas ulit lalu nyuakkan terbalu datari lini anak menawul ari rumah Ingoh nanga Sepituh Sungai Paku Mujung nuju Kaban Belayan yang kedia di Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Mujung, Bali, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, Ramunggat, Ai Benar, Bobangan, Nara Nak Tawi di Meradung, Turmalingga, Sungai Sebangan Serikai, Kaban Belayan di Sungai Pasin, Tanjung Bekakap, Sebintik, Pasai, Sungai Tublian, Bawangasan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Miri, Serikai, Kapit, Sung, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai nama dia itu. Kalau pesan tu madah ke pengawak serarak bungai ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu niang Erickson Ambuk. Kalau malam 5 hari bulan 6 sembiang serarak bungai lalu pagi 6 hari bulan 6 dekat ngintu pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak serarak bungai ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu niang Erickson Ambuk. Kalau pengawak tu kalai malam 5 hari bulan 6 serembiang serarak bungai lalu pagi 6 hari bulan 6 pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Prince Ryan tak ke Wilson anak Albert Andai tak ke Boy Andai. Kalai pesan tu nuju ke Membelayan ya ke diau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Nia, Suras Bakung, Nyipa Bakung, Kucing, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke isi anak kuci, isi anak kuci udah nadai lalu niang isi anak kuci itu dekat di Sungai Bola Mayu ianya kena sari itu 3 hari bulan 6 2026 serta Dianjung Kependam kena 4 hari bulan 6 2026
bak pendam rumah panjai pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udan adai, lalu niang isi anak kuci itu dekat di Sungai Balam Ayuh ianya sari itu 3006 serta dianjung ke pendam kena 4/6/2026 bak pendam rumah panjai pakut. Jadi pesan tu nanti pandah dini nurul nyengai tang kita bala kaban belayan tau tanya ngagai Wilson andai tak keboi andai buat lumur 03-8-04-06-01 ke berita ke Sili Agi. Okey, tadi mengingat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sudah aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang setiap lagu dari Miss Bon Francisco John. Ya, lagu ya balut kain belajar.

Jadi lagi macam pesan berat dari peningau FM, kalau pesan ke sekali itu pesan mati datai dari jelemi anak jamba gau yang tak ke indara. Kalau pesan untuk nuju kabar nak belayan, kalau pergi ya ke semua makai rabat rumah Cimbai Nangat Tebalal Betung, rumah Dana Batu Lintang Betung, rumah Meradona Kabuk Betung, rumah Andrew Mumpuh Atas Betung, kamar belayan bak rumah kawan dengan tapi sepak betul, rumah Mary Tebalau Ulu, rumah Ramona Pakuh, rumah Thomas Plikoi Layar, rumah Tangai dengan Mutuk Layar, Nangat Tiga Layar, Begumbang Layar, Jaluh Layar, rumah Jarit Temedak Sepak, Naga Linsuam Layar, Jambu Kerampak Layar, Melayu Layar, kawan belayan bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padi, Batang Paku, Batang Sekerang, SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, Rumah Panjai Nanga Salu Miri, Pelepuak Betung, Pian Megak Kaban Belayan di Kuching, Serian Semarahan Semunjan Betung, Nanga Senual Seratuk, Serikai Sibu Bintulu Niah Limbang Lawas Brunei, Ngau Kaban Belayan, Pian Megak Bakiah sama Ngau Niang Tu Sekolah Ngau Gawak, Kenalah Rintai ke Nama Ditu, lebih kita ke ngelala Nia Renol Buluh anak sebesar Unuang. Kalau pesan tu madah ke Renol Buluh anak sebesar Unuang, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara, ianya Cikgu Penolong Kanan Pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 di Hospital Betung. Lalu Nia Renol Buluh anak sebesar Unuang, tak ke Aboy, tak ke Apai Ara tu dekat di Sungai Belamaya berumah kunci Tercada Funeral Service Jalan Bayu Sri Aman, ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026 setelah kubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke Reno Buluh anak sebesar Unuang untuk Kaboy untuk Kapayara udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 di Hospital Betung. Lalu Nia Reno Buluh anak sebesar Unuang untuk dekat di Sungai Belamaya pak rumah kunci Tercada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman, ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi berita ke sili lagi tak bertanya ngagai jelemi bak umur 019-864-9410. Lalu pesan ke Siti Terpeningal, ianya datai hari Maghrib dah puang nak piuh tak ke Indai Bibi ya. Oh ya, kebenar pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp konti YFM. Lalu pesan ke Siti Terpeninga, ianya pesan ngetas ulit dari Randi yang nak bajai. Kalau ya, pesan tu nuju ke Pembelayan, ia ke dia buat tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Sung. Kemelayan di Batang Sungai Iran, di Suang Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang dekat Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama dia itu. Kalau pesan tu mandah ke pengawal ngetah sulit, niang Patrick Christine tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau pengawal tu dekat diatur, kena lemai 6 hari bulan 6, 2026, hari 6. Lalu malamnya dekat Nguan Ulit, bak rumah lumur 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu ngetah sulit kena pagi 7 hari bulan 6, 2026, ianya kena hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau ya pengawal tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria Sibu, lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ninga?
datai ari Guciang anak banter. Kalai pesan tu nuju kabar anak belayan. Ia kediau di Abuak Janang, Abuak Jalai, Abuak Temawai. Walai ringin, semukoi, empegang, entayan, merbau, sungai Kabang, rasau, belimbing, labat tungan, riah daso, riah mawang, lancang, janan, bantang, tepeduk, tepakang. Tai baru bunga landih, pihak megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai udah nadai lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 hari bulan 6 2026 lalu Anian tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya malam tu 3 hari bulan 6 2026 buat rumah Runggai anak Muning Lumur 5 kampung Semukoi Empegang kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman serta dikubur kena pagi hari 4 ianya kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cikgu Roslin anak Runggai udah nadai kena pagi hari 1 ianya kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Balam Mayuh. Ianya malam tu 3 hari bulan 6 buat rumah Runggai anak Muning Lumur 5 Semukoi Empegang kilometer 7 Jalai Serian Seri Aman serta dikubur kena pagi hari 4 ianya kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tepninga pesan ngetas ulit datari Robert anak rantai. Kalai pesan untuk menuju tuan rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Ida anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kenama hari itu. Kalai pesan untuk mandah ke pengawal ngetah sulit lalu main terbalu. Niang rantai anak Lugum, ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Ba Fusio Trading Batunam Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengangkat sulit lalu muain terbalu ni rantai nak lugum ianya kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam Ba Fusio Trading Batunam Jalai Bintulu Miri. Awaknya tadi pinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu jadi kita kebukai ke dekat natai ke pesan berat pesan batang atau natai ke pesan kita ngagai email yfmiban@gmail.com tau ke ngagai WhatsApp konti kami ke lemai tu awalnya terik peningat pesan kebisik diterima kami ke lemai tu nah. Cita lagu gawai dari ML Isi Bergulai dengan Brandon Morgan. Semina pesan gawai.

0: Okay, terima kasih dengan pendengar kita kaget mengkam gelas calai. Engkau kami kelemai tuk bak awak sedang lemai. Bekas lama pukul 7:30 lama telagi pendengar. Kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari UFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya berkongsi aku tak pendengar promo sitik berita. Nuju Mensemayuh kelebih kita ke berkenak ke Jematan Batang Lupar 1. Jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih kita bak kandang Jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini tiada penerang dari Upis Kerja Raya teka JKR Sarawak. Jadi yang keluar ke Jakut Tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamai tip tengah ke jematan yang nintiang hari nyengkam rakyat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalau mensiamai dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngembaran ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengkah guna mensiamai tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta Mensia Mayu beri kerjasama dikena nentukan jematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka ngagai Mensia Mayu. Jadi jematan Batang Lupar satu tu Mayu siapa yang tu tengah ke jematan tu. Jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama ambil ke gambar biar mereka ngetu belelak nak lama jematan Batang Lupar satu tu. Jadi ngagai Mensia Mayu ti kena ke tau ke ngetu bak jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nah semenjak kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah jadi cukup mana gaya rampak menua sepemancai jematan Batang Lupar satu tu nah. Jadi ngarap ke Mensia Mayuh tu tadi memberi kerjasama seluruh nyaga pembersih biar mereka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okay, seminat bak jematan Batang Lupar satu tu peninggal tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur kuda disediakan ke perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar mereka ulih ke guguna Mensia Mayuh na. Okey, nak berasa peninggal jam kita kurang lebih 4 minit dah lepas pukul 7 lemai sempat lemai. Selamat gawai ngaji peninggal YFM ke lemai tu.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: angin baka pependiam, Mel.
1: Ya, manya ah.
0: Mel. Oh, Mel. Apa nama uta di beli nuanya nya berdunjung uta buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di pakai kempuan. Aso din, dujung din kereta ku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga nak ke penyewa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, namanya hotel Lara. So, kajak dia, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ngap penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenin. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Berdaunya. Ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Berdaun magang si. Berdaun beli magangnya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata sigi amuk. Medak utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya. Ukai nama. Takut bulan beda hapus. Nyau berketup ketunjuk jari.
0: Bah. Dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram. Tu maka kompua. Maka kepadanan tadi deh. Nih. Nama bangku tunya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
4: Pesan tu Ari YFM.

Kasi lagu kawai Ariel Roslin Bi Bejeli yang maya gawai. Selamat malam ni yang berita lemai pukul 7:30 lemai tu lagi peningat setiap lagu retro lagu gawai Ari Roslin Jati Biam Gulai dengan Michael Jemat Joget Ari Gawai.

Selamat malam, peningat itu kami labur ke berita lemai 3006 tahun 2026. Lima ikut diri sebilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukong pengawal numbuh ke kampus Perubat University Fudan. Raban induk di perancang mansang Kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima ekor hari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusa berbadi Kediri, kilometer 10 Jalai Baki Lama Sengih Serian, Semak Kampung Rimba Padi pagi tu tadi. Nitiah kepenerang hari Kepala Polis Bilik Serian, Superintendent Freddy Bian, Stenlos Bian, pada ke kereta ke di depan sidak biliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak TC Jalai. Semua mansai nyak sikut laki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 ngagai 47 tahun serta siko anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tumungayan ke semua mansa dipelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia, JPPM Sarawak, terima kangar pasal penuh 1 pukul 8.41 minit pagi, sebedar raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penuh 1. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang bersetuai, lalu anak min induk ditemu mensiam mayu semak oleh penuh 1 ternyadi, tidak dipelabak ke tepelan tiang keluar dari kereta maya penuh 1 nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China terbalagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tu dikenak nangkup guna pemansang menua jemah hilak. Sapir Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian pada ke Sarawak dia tu benung pak pengamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah disuju perintah Sarawak, Perintah Malaysia dengan Perintah Shanghai dengan pemerat dari Perintah China ajak perkara tiagi diguna.

Adia Tau. Inisiatifnya benar-benar dikenaknya muntar ke Penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak, kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu Jemaah Ilau. Serap megak muka peluang agai nembiak Ari Menua tu, nambung pelajar bak renggat degree ngau PhD bak University Terbilang China, baka University Tsinghua ngau University Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megak ngembaran ke pembansang pelajar perubat. Tu dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai Jemaah Ilau. Sepit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian warah kebak sektor pelajar perubat megak benar dipercayai ke dikenak mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pemansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang marah kapasiti ngasil ke graduate perubat ke Datuk tidak cukup dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai tim ajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya menganggap ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta penantang rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makin lemai berserimbai dengan penumai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Raban induk di perancang terus memansang Kediri Ariti Cakah dengan Mayuh. Ngau masuk macam aktiviti ekonomi, kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bangawasan Datuk Seri Wong Tsun Koh pada ke orang Indo boleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawal dagang. Yang mada penyampa orang Indo tip tambah ngau masuk pengawal dagang, merik penguntung agai semua ruang bilik jengka empat perkara pelajar nembiak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu bab pengawal nyuak ke bantuk belanja ngagai Biro Induk Kandang Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah berserimbai dengan pengerahan Hari Gawai 2026 di Sibu. Ia harap ke bantuk belanjanya dikenap jalan ke pengawal ti ulih bansut ke penatai pemisi. Kita datu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang Endur Bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsul Negeri Sita Opar Billy Sujang padakah agih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak negap ke sektor bertanam tupi serta nyungkap menatih misik rakyat munop sisir bak Sita Opar. Projek pemansang kanan Endur Bumainya dikarap ke ulih nambah ke menatih misik hasil ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka menghagi peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari daya kampung Bitokan 2 2026 di Lunduk. Bila megak madah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2, dia tak benung nganti proses pemendar nangkan ketuk, lalu projek jalan kebun bak sitaknya benung bak renggat tender. Adat ngabang berserimbai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai, ngau komuniti bak kandang munop sisir. Berbak ngonyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uga Hambas, bulan ngurapannya, ngabang adik kawai ngagai sekedak rumah panjai bak ulu paku sepawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nanga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknya di sebagi hari program nintian tahunnya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah hari mendiang ke baru pemansang cam kediatu, bak genterung peniau menuhnya. Sekumbang ngabang, ia megak memberi awak berandau ngau rakyat menuhnya, serta bersilih penemu bekal ngau main macam isu pemansang menua. Programnya megak mandang ke semangat berakup, ngau pengelantang tik nyadi pun ngintu pengerami kawai dayak di Sarawak. Operasi ngigak ngonyalaman SAR sikut laki ti di pelabak kelemah semudah perahu ke depan ia karam pak sungai banting semak rumah carang lingga sarito masuk bak hari kedua. Raban operasi SAR agi nginau serta nyidik kadang nurnya nyentuk ngagai 3 km ngilik air sungainya. Mansa bernama Gerald Lansam ke berumur 42 tahun lalu berdau ditemu nakak tengah hari itu tadi tajak pen pengawak ngigak dipercayai ke hari Raban penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang kedia bak genturung peniaunya. Kena hari dua tu tadi sitik perahu ke depan 9 ikut orang jai injin sebedau melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di bayi arus air deras. 8 ikut sidak depan perahu nyak mujur diselamat ke orang kedia bak rumah panjainya ngenak perahu.
tajak pihak Gerald Kedipedak berpaut bat tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai menyelamat kaya. Mensia Mayotip kena ke jematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaka pemersi kandang dornya serta nak berbuai ke uras bat sebarang dor. Tok dikena nentu ke kandang ngelingik jematannya seluruhan bersih, lantang serta dijaga enggak mana. Nitih ke infografik Upis Kerja Raya JKR Sarawak, mereka jakut tangkannya digagak berindik dari penambah penyampau pengguna di petengah kejematannya nintiang hari, nyengkau merayat bak menua nyempu, temuai dengan orang tingetu bak jalai ngelingi nurnya. Nyak lain, mensiamanya dilalau ngambil kemuai uras di bisik disediaka serta ngemaran ke ulah di bempu tanggup ngawak, kena nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya di udah disediaka perintah. Kerjasama semua rabat endang guna benar dikena nentu ke jematan Batang Lupar satunya bersih mana serta likun. Dikena ngujung ke berita kita ke lembah itu tu batang berita dibaca baru. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketegal penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukung pengawal numbuh ke kampus Purubat University Fudan. Raban hidup diperansang mansang kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyawap nambah penatai pemisi. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kereta berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dah 24 hari bulan

0: program sitik ke tahu nari ramaiwa so ya minat ramaiwa ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelumingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambum TKC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.
9: Mari selamat

Dan terima kasih yang peningat YFM kaget mengkam kena siaran dengan kami kelemai tu. Selamat kawai benung kawai tu, kawai mood kawai on kelemai tu. Engkau tadi benung enggak berado gini bisik dekat ngulu pengerami Melah Pinang ke diatur bandur kita peningat berjimat tau lupa kita ada rantu jalai. Jadi pian megak peningat kita ke benung kemudian ke YFM. Terima kasih tajak pan benung kiru abad dapur jam kini tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiang ke radio YFM ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita YFM Suruhanjaya yang kita peningat 24 jam sehari ini.

Ya, Song Van dengan lagu yang ngenan ke adat Iban. Setiap lagu gawai kena merindang peningat kita ke lemah itu. Eh? Jadi terima kasih yang peningat ke Bisik Nyapa ke lemah itu. Kelebih lagi Jessica Itan selamat, Jessica Itan selamat gawai menuju kita di bau ne. Jadi piamaga induk kenawin Bisik Nyapa ke lemah itu selamat lemah serta selamat jalan ke pengawak Emilia Sam hari kenawin minta putar ke lagu gawai ke penudi. Lagu tu tadi sudah diputar aku bak jam tik kedua nya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K Baja, Peter Tingkau, Kujam, Jambaitul, Uncle Sir Jose Marino, James Anya, Alex Delta Bina Watabarau, Stamos Davis Teleb, Bulan Pegari, Kelian Temau MJ, Gida Landi, Alexis David Biju, Apian Mekat Sisi Damlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, Pian Bekat Nuju DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekulai Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Terima kasih Bisik Nyapa ke Lemai Tok Sindon Idi. Selamat Lemai DJ Selamat Jalai Kungawak serta selamat Ari Kawai Dayak ngagai kita sepilih. Terima kasih Sindon Idi. Pian Bekat Catherine Robin. Selamat Lemai DJ Selamat Jalai Kungawak serta selamat Kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin. Margaret Uncing selamat lemai DJ hari sibu minta putar ke lagu dari Makat Gawai hari Margaret Mcalang kena merina semua balap ninga ke lemai tu stay safe ngoh healthy kaya. Terima kasih James Kemiran selamat malam DJ Rana. Terima kasih selamat gawai James Kemiran. Roy Kuang mesti mantai ke gambar radio ke lemai tu nak pengawak gawak gini nak patut gawak nah main gawai tu nah. Salamai mekat semua kawan nuju Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica, Ethan. Pemkat peningat kita berkebukai ke Bisik Nyapa ke lemah itu. Terima kasih hau. Nyak tadi sekedar hari pesan gawai pemkat peningat kita ke Bisik Nyapa ke lemah itu. Jadi nanti bisik awak bak jam tik ke penuri aku dekat maca pesan gawai hari peningat. YFM tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih engkan tadi Bisik Bujang Ngedara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi engkan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita setiap lagu hari Robin Bung Nyundang Bungai Pinang.

Okay, selamat malam Inya. Jadi Datuk kami mai kita mending ke main asal ke Terubah tu Inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

Kok mbengong lemawuh aku ngangau ketamparau tangkuruang dabuang i jarang nyelumok linok.

teka ngelulu ke pengawak kita daya ke kemaya atau kudah begam puruk sawam ye magangnya alai nak bujang lama mang buruang gagang ketayang ketayang nintiang keputih yang surah nyawa.

te dito nyaga tuai batangai tetere betu tinggi tampai gaglang kebantingi julok peti awer ngatulang nyebalu belang amuas kuntuang datai ngadituk.

Dalam go lemang redup redup renau do dawup nya dua keba tubuah kengerintai tuai batang aun wop.

utbang yin solumar lumpak ngekrol rejar nyeduah keba tumbuah ngerintai tuai batang layar ain tigar tuai layar berumpang ngasengkar yan ngabatang kecundau tuai ajau kelai ketugau jelai pa tebang talap untuang dateri tu pemungkal nap pasak ngapinang.

Punya berut bang kempas, punggung maringas nyeduh batu buah, kangarintai tuai ai arimbas. Ai nyalai japas tuai ngarimbas, nuntuang datai ngadito. Aib juluak paras paso badagang nyale tindian penuntuang datai ngadito. Juluak pimpian nabar gayang indang.

tebang pempan berangan hujan nyedoba tubuah ngerintai tuai batang korian.

Teni degelar ror sawah besi ngerentam dekrangan nangagat gani berani ati setempat malingangan sat siang are bisi kerabini inti malam tau ngayap urau lup dia sate tuan raja gagamat au semua tuai kita daya yik sama belak datai ngang abang nyak baru aku nyup tebang bum nalu nusu nyaduah tubuah ngarin

kilat asam jempat ngelemai nukang kelawang pintu kuto. Berada bunga nu yang manuak bir yang bau beginyel yang selempidan arang nyebaru tangkan kegeligu maling lebu. Katapu baburai agunai mali lengang ketekang tuguang kerabalang ada kesapungak manuak liak jelayan muda suak ngenak ijau lalayang jebaru tangkan panas kepapas hujan baduan berada dengan nyak orang juluak bari besi tajam sepuah selam dapsa miak makaya tulang.

remang-remang. Umbai robujang klekindang ngare berani mati pengubuak kaki lembang pamuang tan berujan mata besik sebulan tenadai ruji mesai abe sayat kamlang kumai ro tintau kumai ro hari tebeliat tisi langit basa buang iglang nyega ngada kakliang bujang kriang grasi nadiang bujang berani kempang.

ตอตยำกนอปฏิกรรมมลีสลาบรยังบมตอตุนสังมันดิลังตลกอดาระปานุนตวงดัตไตงาริโตLiman yura kaganga magman tegaran lan i terngam dengam apuan ngarang nyok barut kedatangkan segon seluak ui sagala sempuan muruan napin leka ngedak laja lau muap nyempuk leka balang barang ayinyok baru jawa sentebok jamai son tebai nuntuang datai dituk ngadokong lai tuai maligai pungok kera pungkang nyakda kumai raja besai nadai kasingang.

krimpa garam mapuang gumbang nyegang nangasa duang meliat pulau kiriat kengaling kuang pulau buruang udah nuntuang dateri tau ngadai katutuang ulop demuang bujang lemandau ngagendang nyebaru tanwa kijang barunas tandang bujang kelemayang panas panuntuang datai ngaditu ngada kapanda seragata daterurat minta anak raja nyentang nyok ngabarua ai nulih tesok menundok lajok atuang pa matang nulih tiap na bujang lemembang ingkat kekniap singkap metawang semua pataro kita ngadaya upataro antu panudah ku rintai dasuah ku ratai mansang ngabang mai ubat mipetaro serengkap genap mai pangaruah gembar ngatu buah temai ebatu truba atmu ye ubat padi bisi gesira ya mai etar yang muti yang li e babi tekno kita e gawai rami kenam gaisam pule padi jan tawang ae ubat jadikan pan bisi gia mai ubat jadian kenapa simpan maling alangkang ye ubat barani pan bisi ae gepataro ngamai ae lak nangin siat ka kaki sabulang nyingkang ubat pandai pan bisi kesida ya mai kena sida keturuna dara pandai ngelekai punggai bali etang kebang ubat gayu pan bisi kesida ya mai

kamnya into tawan kabaru kamgai tawan bagawai katawan kadataya lak samua bansa nga kitai lalu side da jari tunjuk kra tigai nemu kra jalai tunga.

ha, ho ha, ho ha. Namak meletup, munyi bedil, namak bedarup, munyi bandil, namak semetap, munyi sengayan, namak kengkebab, munyi sempidan. Nama kengembau, munyi ruwai, nama kengakak, munyi tajai, nama kemerawuk, munyi kijang, nama kengangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban, bisik pengawak, bisik kerja, ngintu, gawai, dayak, tahun kedia. Nyak ke bangsa iban, bangsa kayan, bangsa bedayuh, bangsa maluh, bangsa melanau, bangsa selakau, bangsa kenyah, bangsa beateh. Bangsa murut, bangsa bunut, bangsa kelabit, bangsa kenawit, bangsa melayu, bangsa orang ulu, bangsa cina, bangsa Eropa. Nya geseru, bala pengulu, nya kesampi, bala kemiti, nya getiuk, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manuk jelayan. Miau ading, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asik, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau, hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, kesampah datai, mansang abang. Lengan kibak ngaku megai selingau hijau manuk liak kena kumiau kita ke kedunga duduk bertentang. Nyalai ndak ku busung lengah gunung ku nak tuleh ngelanggar tanah ndak ku danjan kadah bulan ndak ku lusi ngali ari ndak ku parai nyai lemai ndak ku pambu nyebut ibu ndak ku nyaya nyebut mentua laban palak ku dah ditata lak minyak pugai. Kaki ku dah berdiri di segi batu canai ngelik ku dah ngetup badik baja bilai lengan kanan ku dah tanggam geteran sangkuh gansai. Belakang ku dah tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh, ku benda tajau lompawung, nunda penti, bui, nasi. Datai ritisi, lengi gadung, ku nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak ketelada, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka ijuk tampu penduk. Baka lembak tampu ngirak, pecah periuk tanah, ganti periuk petani, parai ruk tuai, ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk, angkar kuang kita kari tanah, pansut angkar punggung, ngari ilik, mudik ngau bandung, ngari ulu, ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebutak, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ngau seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang gerasi nadi yang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kebetugau mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai datai ritatai palak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang ninuan punga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandak sergatak manu jalak menang tandang. Ninuan linsiang kuning berani kering dak kalah nyelayang sumping dengah hurang. Ku ngangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandal nerabang ninuan ngelai tuai urang nemeli gai besai punggak pungkang. Ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung ulup gemung bujang lemanau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua manang. Ku ngangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempang linang. Ku ngangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang. Raja genali datar ritisi rian nandang kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait

0: Tuang seluruh belit, juluk penumbit, tumbit, menuk, tumbul, tambit pintu labang. Ho ha, ho ha, ho ha. Nyale aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai nadai imbuk kedidi kunyurungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wi. Nyale aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak lia, urak munya, petara urak berani, urak kepegari, petara urak kebenama, urak keberita, urak pintar, urak tegal, nyak ke petara lingil laki anuang petara rentap apai tambuang petara muhari penama lintuang petara balang balai nyabuang. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri juga laki tiung, petara pengulu liman julau laduang. Nyale ku ngangau ke petara melina bungai ringkai, petara minggat apai runai, petara munan madi rantai, petara ngumbang laki rabai. Petara melayu sultan berunai, petara sun apai nyawai, petara kenawang apai kiai, petara temunggung uyung jau lawai, petara pengulu teduang anak talai, petara mpali yang laki sambai. Nyalai ku ngangau petara mujah buah raya, petara jawi pelima, petara pengulu nyadang apai benya, petara pengulu gramung apai melia, petara temuungku apai gura, petara bantin apai rengga, petara jantiang apai minda, petara pengulu mpam apai ima, petara temuung banyang laki jara, petara pengulu hitam palak menua, petara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring asi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai, udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang pengaruh gembal tubuh bisik magang. Merik kami tanduk rusak keperigak, mayu pampang tariang utiang babi belang, merik kami batu asik, batu air. Ubat pandai buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambik kami berani, kami pegari, ngambik kami betueh, kami belimpeh, ngambik kami kaya, kami raja, ngambik kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit, boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai, boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ngambik kami mansang, kami nyegang, ngambik kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak baka danau, tampak kami tuilak baka pulau, wek kami goyu guru gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara, ngambik kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua. Semua kami kengintu gawai dayak tahun tu. Terima kasih.
1: Jadi aku enyak YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja ku pesan nyak merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nyak pelabak aku semua bala kita dayak nyak mesti berubah. Merubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita pikir ngupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak kaku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak ngona kaulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak dia bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Lalu ngapunudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bakpi 2160 Rijang aku ngau datin nya selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta nya kita yang nak kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nya Keban Parlimen P216 Ulu Rejang.
2: Mengangkat ke pengelandia dempak pemujur dalam penghidup UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat NEITD mengulang tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6-7 juntu berpalan bahik bah exchange event center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tu me awak di pemandu mana tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru

Nuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tepi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun di tiap kuda tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kudah tu jadi buat penemu aku bekerja muka hari mau lembalas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kemudian kata inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai utak kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajak aku terima kasih.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah nak untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bahawa umur bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: komplain kau Nelson Nehru ya, mabu waktu itu wak maya gawai. Nang trend orang dia tahu nih tu rumah.
1: Betul.
0: Ba titu aku menda orang mayu, ba mayen titu wak maya ari gawai tu.
1: Betul. Pia mega sem ne sem. Kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga. Oh,
1: agi. Jadi malam tu sem. Tua jangka aku. Nanti kabisik ngam semangat. Kita kab cerita pun tahu jangka aku antu. Agi bro agi ngabang mana tu sem.
0: Agi permisi.
1: Agi permisi antu. Jadi tuan terima ranau pengalaman kita, penau kita maya gawai itu suba.
0: Ya,
1: kita santai-santai.
0: Cerita maya
1: cerita
0: gawai.
1: Maya gawai. Kita tahu betelepon ke... sam. Bakal kita genggam semangatnya meh.
0: Ya, kak berpesan udahnya tahu kak.
1: Kak begano tahu.
0: Betul kak pantun.
1: Pantun tahu. Malam tu tahu begawai sam.
0: Ya, begawai.
1: Jadi minggu sitik nyila baru tua bisik genggam semangatnya sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu
1: kak.
0: Lebih lagi kita ke agi laban mood gawai itu deh di rumah neh.
1: Ya ya ya.
0: Okey, jadi kita tahu telepon ngagai kami dua.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634. Nah, kelimpah kita ke berperidang ngau lagu-lagu gawai.
1: Ya.
0: Malam tu hari ketiga menyekan waneh di rumah. Agi mood gawai orang. Agi ngabang banyak bala sekedak neh.
1: Ya, kita ke bisi dekat bercerita maya cerita lucu kah maya gawai. Cerita kena menah dalam gawai pun
0: tahu. Kena uliah pulai
1: nak lah pulai gawai pun nak tahu.
0: Mana? Okey, peninggalan kami dua tetap nganti kita ke
2: telefon. Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6-7 Jun tu berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tu me awak di pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Nurandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai baka ketahun tu. Bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua. Oh ha!

0: Okay, hanya ya lagu dari Yu Sendro, Salah Kunti Maya Gawai. Anang ngunti nanti ya nama tu bujang single nanti kawak ne terumah. Yeah.
1: Iya.
0: Okay, laban namanya nang sigi maya kita ke yeah. Bagai berbuti lebih maya gawai.
1: Tuan yang kaban pas sekolah. Halo.
0: Okay. Ya halo, selamat malam.
2: Terima.
1: Oh, ya. Siapa tu gini?
2: Rasid tu.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat hari gawai Rasid.
1: Selamat hari Rasid. Malam tu bisi-bisi. Bisi enggak bang gawai tu Rasid mari.
2: Bisi ya.
1: Oh, gini ni enggak Mas Rasid.
2: Itu ada menua tumpu ada serian.
0: Ada serian itu.
1: Oh, serian dia ada Rasid nih.
0: Oh. Rami gawai
1: Rami gawai Rasid.
2: Rami tu kira ke cerita gawai
0: macam. Oh, okay, mana Rasid, mana Rasid, mana. Okay.
1: Hari keterubah set, hari keterubah kita tegawai set. Hari malam malam 31 nya. Nama penguat kita sekampung dah.
2: Malam 31 tu orang Indo ngamat lelaki.
0: Lelaki.
2: Hah? Lelaki ngamat Indo.
1: Oh.
2: Lelaki ngamat Indo lalu main-main asal lalu bisi ke bujuk-bujukit lalu bisi ke yang apa namanya buat tiki petuah macam-macam lah main asal
0: Rami nane
2: ya main asal lalu bukun tahu ke panca ke macam-macam lah
1: laki nyambut Indo ya
2: ya laki nyambut Indo
1: Indo, Indo ada sambut orang
2: malam
1: nyamur Indo.
2: Oh. Nyamur laki malam.
0: Ya nitih nitih gintir ya.
2: Ya gintir ya. Malam tadi. Ya malam tadi. Indo ngamal laki. Macam-macam lah main nyambut
1: malam 31 nya bisi suka nikah lah.
2: Bisi macam-macam lah main orang.
0: Nuan po bisi ngau sin.
2: Malam 31 nya. Nanti aku akan malam bisi aku. Malam niki tapang. Macam-macam lah main.
1: Niki tapang kini set.
2: Niki tapang buah nabi si. Apa nama apa ranya buat ranyai nama kan?
1: Ngetar ranyai.
2: Ranyai.
1: Nama ada tiki, ngerti tiki kita ada. Ada tiki, peset. Ukai ngajar ngelilannya ada tiki.

0: cik?
1: Ngajat ngajat tapi teki je muknya ni buah buah buah.
2: Oh, ne.
0: Amai tinggi raja
2: tinggi, kita. Raja cik. Kita nanti pihak
1: tinggi umaya ke tinggi.
2: Oh.
1: Dua depak, tiga depak, mesti tinggi.
0: Oh. Makanonya, makan ngetahnya tiki ketah ke lah.
2: Tiki ke.
1: Tiki ketah je ngena tangganya. Ada yang dia lagi singkau.
0: Amai tisa, amai tisa ngajar raja yang bukanya set.
1: Ya orang mesti berpacang-pacang, berpantun-pantun.
2: Okey, ini ramai-ramai ke kita tahun-tahun ni?
1: Ya.
2: Nang tiap tahun bukanya set?
1: Setiap tahun dia itu bukannya hari ini.
2: Di Serian.
0: 31 nya, siang 31 nya ni sen eh.
1: Ya, malam 31, hari bulan, malam.
2: Oh.
1: Ya, cukup ram bujugit-bujugit mam siang. Macam-macam.
0: Ya, nya sudah tentu
2: main dia.
0: Pekit-pekit buka nama set muak ke malam bisa nama pekit.
1: Pekit bukainya. Kira bisa orang ada bukan tahu orang dah.
2: Oh.
1: Berpencak-pencak.
2: Aw.
1: Kalau tengah jenajat.
2: Aw.
1: Kita macam lah main.
2: Aman.
1: Main dapat tiket berdua.
2: Malam tu lagi bisi program?
1: Malam tu ada.
2: Awalnya sunyi dah ni.
1: Nah, kira kira begau di rumah terimpu lah kira-kira.
2: Aw. Oh. Kira terima pengabang terimpu mana?
1: Ya.
0: Bisa
1: kita
2: kawai lah. Aman ya. Sikit ranau kawai mah kita malam tu.
0: Jangan ranau kawai malam tu set.
2: Oh. Ora lagi buat kawai.
1: Ngare pengen tu aku baru sedia aku
2: menyebut. Oh, minggu baru bisa
0: kita kawai lah.
2: Oh.
1: Ini baru sedia.
2: Ya aman.
1: Bisa cerita ada kelia.
2: Oh, minggu baru sih tahu nuan telepon. Kak cerita aku kau.
0: Oh.
1: Minggu baru nikah.
2: Ya, mayu lah cerita rahsia tu, itu Roma.
0: Ya.
2: Okey.
0: Set, bisa.
2: Berpesan ke?
0: Berpesan ke, set?
2: Pesan kawai? Au.
0: Nama tau, set.
2: Halo, set.
0: Sebut pesan lalu nanti no nya. Okey lah.
2: Kira nanti.
0: Ada yang nyamun.
2: Terima kasih rahsia ni. Pendengar ke terubah kita. Okey, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat gawai.
0: Ya.
3: Gawai rumah ngosir. Pendo tu.
2: Ah, sama gawai Pendo.
0: Pendo.
2: Okay. Bukeni gawai tu tu.
3: Selamat gawai sama gerai.
0: Ya.
3: Nyamai.
0: Kami doai malam tu Pendo. Ngai ke antu lagi begawai. Nya kamu doai nadai ngai sungai minggu sete je lah.
2: Kira ranau gawai.
0: Jadi muka ranau gawai tu. Kak nang bekeni dia berami bermuah kata dia nama. Pendok.
3: Okey.
0: Hari 31 ngagai anonya. Hari 1 sampai gede pagi tadi lah. Tengah hari tadi. Malam tadi.
2: Ke bisi teka kunci ni.
3: Au. Bisi teka kunci ngau seruai.
2: Okey.
3: Ke rumah ngau sem. Jadi kami dien. Kami di menua. Aku dah pulai ke menua. Okey.
0: Enam. Lalu nyebut menua. Pendok.
3: Okey. Au.
2: Okey.
3: Okey. Udah nyat tadi 31 bulan kami berengkah hari pukul 7:30 lemai. Bisi nama-nama tu bisi pekit ianya, pekit baju au pekit baju sebako diri sebilia.
2: Oh.
3: 31 bulan
0: malam danya, malam.
3: Malamnya tak ada pukul 8 udah kami makai kayu rumah, makai berintai-rintai bawa ruai, habis makainya lalu pansuk kruai ke magang dengan ngayan ke baju diri sebilia. Ni kemayo hagi diri sebilia sebako lalu beri sumbangan baka beras, baka minyak. Minyak masak ada minyak makai. Adanya lalu diberi ketai umum. Kena ketai ambil kesedaran tahun kedudi lagi hari elak. Mana lagi pakaian dikenak tidak diri sebilik ngayan ke diri lah.
2: Aman.
3: Kruai.
2: Aman.
3: Udah nyak tadi, udah kami pekitnya tadi. Kaya pekitnya kira ke meri utai pemberi ngagai sida ke sebako baju maya gawai.
0: Kira prayas mi ane
3: penuh. Prayas ya. Prayas ya. Udah ingat tadi lalu bisi sejam sebedau 31 bulan. Bala kami bala-bala ke bisi pengawak bisi pemesai dia. Nibar ke selekat dua jaku. Jaku ajar, jaku lalu. Ngagai pengandiri jaku perancang perancang sekolah jaku nama-nama tu kita bergulai ngau bangsa bukai anak ni kediri semua
0: kira kira kira ajar. Kira geliga amir ti ne benar ne
3: lebih kurang geliga menya jaku ajar nanti kita bergulai ngau bukai mesti berpanggal ke pengingat bertungkat keadaan lah. Nyak meja ku ajar guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12 tengah malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah di ruai ngirup air pengayu. Habis ngirup air pengayu nyak nyak baru bala bisi pekit nyak pekit ngajat pekit bekuntau ada lama dulu dia pakai udah nyak baru bisi munyiko ngenyal jeko Melayu bisik hiburan lah pemerindang lah pemerindang malam
2: belagu
3: ada sepintu-sepintu-sepintunya belagu sampai kemaram jadi pagi satu hari bulan pagi satu hari bulan kami nurun ke nama tu ujung rumah ianya nur tiang pengingat bawa tiang pengingatnya tiang pengingatnya tadi dia bisi bala bisi miring bak tiang pengingat okey pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara ngagak di ngululuk ke diri ngalu ke petara dikik ke rumah nyalu di dikik ke orang bak rumah penyai bak rumah penyainya dia bisi 39 pintu dikik ke orang ni
0: ini rumah penyai di penuh
3: Ulih sebut kan?
2: Ulih.
3: Okey, buat Jabe Baru. Namanya Jabe Baru. Semak Ruban dia tu. Okey. Jadi, Niki Keptara. Lepas, namanya Niki Keptara tadi dilalu ke lalu di uang. Uang kau kita ingat sepintu-sepintu nyambut petaranya Niki lah. Terti ingat tadi. Lalu duduk buat ruai ke nyambut petara dan ditagak ke tuai gawai ke tahun 2026 dan banyak bergilir-gilir tuai gawainya ndak nang sepintunya aja ndak lalu duduk ke dia bila petaranya tadi nyak baru nungak ke petara lalu berbiau nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai yeru dia jadi petara lama petara ke tahun tu tadi namun nak beri ngirup kok petaranya ngai nyumpah banyak ke muntah
0: banyak penumbuhan
3: beri ngirup dulu juga namun nak semangkuk semangkuk jaluangnya nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru ia kak nyumpah mama petara ke tahun tu udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu bulannya dan ikut ketara adanya baru suka nikah ke kita
0: siang hari
3: yang macam siang harinya lepas pagi tadi kita ngagi tiap pengingat hari tiap pengingatnya nikik ke petara adanya baru suka nikah ini ya ngau ketuai pegawai mereka ketuai lain pegawai mereka nemiaknya lain
2: amat ramai ya
3: macam-macam bisi 19 iti program ke dia tour maya suka nikah
2: maya aman
3: mulai habis suka nikah tadi ngetung dah lama adanya lalu bergari lalu nitiah ke program malam satu hari bulannya bisik pertandingan kumang anak met keliang anak met artinya anak met tu ya agak sekolah pemberi ke baruah Pemberi nam ke baruah sida ya besi petani pekiat ianya pekiat kumang pekiat nama-nama tu keliang udahnya tadi lalu di di pekiat orang setuai ianya pekiat engkau tuang mau tengok keratuang sudah
0: mau pekiat orang ke pengbejai
3: tuang tu orang ke pengbejai gema tidak ingat lalu ngombok diri datai resta ingat dikangau korang keratuang nombor satu pansuan keratuang nombor dua pansuannya pekit keratuang habis pekit keratuangnya tadi ingat pekit gumpal isi anak mit pukit gumpal isi enam mit habis gumpal isi enam mit dia nyak ngagai orang pasal itu ay dia nyak pekit ketawa
2: pekit ketawa
3: siapa kemana ketawa
2: okay.
3: Udah pekit kemana ketawa yang tadi lalu ngagai enam mit baru jadi enam mitnya tadi nyak dikumpai sidak ya pekit ngajat enam mit lah lalu mangkuang namanya nebah gendang bangsa kita iban. Hari ketebuang hari ketebuang hari bendai tawa kerumuang tidaknya berpekit laban dia hari tadi kau dah diajar nebah gendang kita iban lah
2: berdabuah
3: kami itu berdabuah nang selalu di pertandingan ke kami tidaknya tadi dia pecah ke tidak selalu di pertandingan
2: mana Ahmad
3: udahnya tadi ngagai sudah selesai tuai kayaknya pekit pundan orang besai tuai
2: natau nadainya
3: kena ngerami malamnya deh
0: ya
3: kena pekit pundan orang besai tuai ya ke lakinya jadi pundan deh habis patah nong kata kasut bini sudah ke petunjuk-petunjuknya habis patah
2: beli ke baru udahnya
3: nak nemu kita daruk bini betul dua lepas petunjuk petunjuk kasut tingginya habis patah aku kena kuatur kami start RT 31 ngau 1 bulan 2 bulan tu lagi 2 bulan enggak bisik gawai labi bahu kami tu ditu bisik gawai labi benar kalau gawai labi kami tu ditu leban enggak jadi diri rumah leban kedua uliah gawai maya gawai tu siku gawak buat PDRM lalu siku gawak buat kesihatan dia nyak benar nyak meh pengerami kita kami ke bekas kita bantu
2: sama rami nak
3: kita rami enggak kami ditu bekas kita bantu nang tiada tahun nang segi ngakak kita berkenyak lah kami ditu jadi jadi aku bisa meri
2: aku pesan gawai lah
3: ngagai gawai ngagai siapa-siapa pengelola pendo nama orang sirak dah pendo
0: Jawa kita ada pelungak dah anaknya
3: pelungak nada Jawa ada pelungak 10 minit aja
0: ada pelungak aku 29 nih pelungak kan
3: pelungak atas
0: baruah
3: pelungak baruah dia oke
0: tidak ya
3: bisa ya duitik pelungak atas enggak pelungak baruah
0: ya
3: oke jadi banyak tadi aku kirim pesan ngaga bala-bala aku dah ngau aku bak sampingan bak RTM tu bak ianya bakal sedak nanti gisang sedak ambai kumang sedak ya ke bak seriamannya sedak jawai sawai maliang sedak nama tu sedak apa namanya bak seriamannya ini insin kibun senyap meh jadi kau besok kepsai amat sedak tu udah ngetu ada pengawal jadi ambil kumah untuk Prancis lah Prancis lagi nyarana au jadi au jadi pesan aku ngakai balau kita ikut dah au punya korang nulung ngeluar ke program-program dalam RDM kita iban sa kita iban jadi awak ke program kita itu uliah maju uliah semua uliah mansang dalam semua pengawal jadi nyak mempesan apa itu ngakai balau kita ke udah bisik gawak bawa RTM atau ke radio YFM kita iban awak ke kita mujur sama ngeriang sama maju sama mansang ke YFM kita iban bakal ke hari dia tu jam sam datai ke jemahilah. Aw, nyak pesan aku ngakai balau kita.
2: Aw, okay.
3: Jaga pengerai. Aw, jaga pengerai, jaga pengelantang, jaga pesenang. Kau ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya, ku betara, gayu, ku sentuku, gerai, ku sempandai.
2: Ya. Sama regawai, pendo.
3: Selamat regawai.
0: Ya, pendo. Sikit nak nemu, ngelaku-ngelaku kutai.
2: Okey, ya. Okay, minggu baru lah, tahu kita mulai ni, bawa program Genggam Semangat.
3: Boleh.
2: Okey. Okey, Pendo. Okey, Pendo. Ya. Pendo ke bisik muka berpesan malam tu ni.
0: Ya.
2: Okey, seraya nganti peninggal tuan-tuan rumah. Ya. Aku maca dulu.
0: Facebook.
2: Facebook ke bisik nyapa tua ke malam tu ni. Ya, sida Boniface IP ya tu. Hari selepin. Berperindang ngau lagu kawai. Nang sikit lagu kawai malam tu. Kena merindang orang kenglala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas ko ya Rica Unup ke malam tu kak ninggal lagu kawai nang lagu kawai lagu kawai niang jepri nyaloi adung kawai kena merindang bala ke merindang ku FM ko ya
0: betul
2: Yen Will, selamat hari kawai Sam, kau tuai rumah petiang.
0: Ya, selamat malam.
2: Rindu ninggal nyawa tuai rumah petiang, kau ya. Okey, ke malam tu. Ignas Sinerupin, selamat malam, bagi seduai, kau ya.
0: Ya.
2: Berita Rimiri mana? Tebah ke lagu hari ini Michael Jemat, maya pemisi bertemu baru. Kena merindang dari empung, ngau bala kaban kang lala. Okey.
0: Tok Sam.
2: Okey.
0: Hari Jonis tulang Tok Sam. Okay. Panjai anu atau mayo kaban tu. Selamat malam DJ ku ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu mutar ke lagu kaban sampai mati Ari Wat Rock. Kena merindang kaban ya ku ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lanang, Mac Jenlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai, David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael, Sultan Patrick, Richie Jarit, Alex Laba, Raman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Catherine Christie Gita, Ted Skim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Paying, Jeffrey At Jennifer Atok, Nur Alia Boniface Burhan Jaih, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat riwayat kau ya.
2: Okey, nyak sekedar rekomen bala peninggal kita ini tuan rumah.
0: Ya.
2: Atau hari ni hanya free nyalo adung gawai.
0: Adung gawai.
2: Dah tolgi ketu na lama mendiang ke berita.
0: Betul.
2: Dah tolgi tua nyawat kangau
0: ke baru.
2: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Aku Cigu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Konselala Kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningat YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
3: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawaknya dia ke bajet 2027 nak ngerugak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawak ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuya, langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Raban Biak. Ia megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur ke dikemendar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nembiak. Fadlina mansut ke hajakunya sepengundah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbak ngonyak Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah nak ngerugak pengawak berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinerima nebiak tahun 1. Tuk berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Yang kaum jakut tangkan kedi keluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim timadah katur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke baucer bub RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Saduang sepengudah sisi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba Sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturuang peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter di pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawak ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Ditihkan report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya siku hari 9 ikurang ke nepan bot di napik pengerosak enjin sebedang ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi iku orang mujur diselamat ke Mensia Mayuah dia seraya Kerel diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngika ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Penusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ikut sebilia di Serian pagi tadi di pelabak ke Ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimual. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiat Tumu tertemu ke deriba keritanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Berindik hari penusahnya kereta ke di depan sidak terpawah ngagai tisi jalai. Empat orang ke Bukai ke sama berbadi bak penusahnya Inyak Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lutfia Narudin 2 tahun. Kesnya dipansiak nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke bertengah ke Jalalun ngambil ke seruran berarti ke Kaya Ngelingi. Lebuh di bertengah ke Jalalun, kelebih lagi Pak Tikung Jalai, Jalai Penama, ngau pansut Ari Simpang. Pihak Megak Maya Tumu Pagi, lebuh ke bisik, tinjau agi bisik ditekul penampak. Nya nakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendir Bahan. Oh ha.
4: Aku cuba lawang beri selamat Hari Gawai Daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
5: Aku beri-beringai anak saga Ari UNIFO dekat merik selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru, gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh, ha.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Hari itu hari ketiga pan aku meda agi mayuah bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan eh.
1: Ya. Yeah. Laban gawai itu apa saya mukain itu kita selalu sekali sekala nyalai nama atau tadi. Ya terpatut deramai ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah.
1: Ya.
0: Angka sambil kita kemudian YFM benar nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, guys, tidak ke rindu-rindu.
0: Ya.
1: Banyakku umay atau nasihat
0: ke pesan-pesan Nusi randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penelabak maya gawai.
0: Ya.
1: Ya ke bedau. Ya ke bedau lama ni sem.
0: Ya. Lalu pihak ya, terus nama tu meri awak angge kita ke bebesan meh.
1: Ya.
0: Ke satu ngedua tu tadi nadai sempat bertelepon ke.
1: Ya, tang sebenarnya bercerita dulu ni sem.
0: Cerita dulu.
1: Kita bebesan.
0: Ya, cerita
1: kawan-kawan.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini. Atau ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun ke udah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu mana sem cerita angge kita.
0: Betul. Ya,
1: kau eksminah pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penusah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu kata itu si.
1: Kita kira kau belum lebak mana
0: betul, sem. Betul. Ya. Engkau nak uliah pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu muka bertelepon lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey. Sementara ya tua ngantinya peninggal nih.
1: Tua mendak. Facebook lah nih sem.
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam bagi seduai ku ya. Kak berperindang gak sebarang lagu meh ku ya. Merindang sida Hukala Jam, sida Zila Hani Stemers Jam Pengiran.
1: Yeah.
0: Sasha Manda Puli Masing, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Dinil, William Liam Doni Lim, Indo Kenawit. Selamat dari gawai, Gayu Guru,
1: Gerai Nyamai. Pian mengatau Agnes Indah Rubin dah SM.
0: Bedahau tadi.
1: Bedahau nae Agnes Indah Rubin tu. Selamat malam dari SM ngau. Selamat berjalan ke pengawal. Nada yang buat aku dia nak boleh dek.
0: Nada bisa. Terumah kena kerindu.
1: Selamat. Ya. Oh, dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai nuan malam tu kaya beri selamat gawai ngagai DJ Sam ke berita hari kami bermiri itu kaya mana kaya mana berita nyamari mana minta tebah ke DJ lagu niang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam
0: udah ne
1: okey Penora pilih yang tu Sam
0: okey
1: selamat malam DJ Sam kaya Ari Batu Niah tu kaya ngagai Sam aja tu nang nambah tai. Ari benung abang malam tu kaya DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jiklin Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ya dituju ke ngagai semua bala kaban belayan engau engau selamat Ari gawai meh nuju nuju semua kap bala kaban ke bejimat maya pulai lagi DJ ku terima kasih.
0: Ya, okey. Tu Jennifer tu. Thank you brother nya ja.
1: Nya ja. Nyamai me.
0: Idrus Kenawang selamat malam Sim kat rumah. Selamat hari gawai agai semua ku ya. Hari pesangu skim sekarang. Hari rumah go Bukit Dinding. Nya tadi tu rumah ne. Iya.
1: Henry Orlando Nira, selamat malam serta selamat begawai ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah atau berbisi aku
0: tu rumah kedai
1: enam bulak nuju ngagai balakaban di Lasa ke serta ngau semua balakaban Facebook ngau dalam WhatsApp ke aku harap ke kita gerai gayu guru nguan menua
0: oha bisi peninggal tu rumah
1: okey sama Sam
0: okey halo
1: selamat malam
2: hello Selamat malam, malam muka.
1: Mesta janang.
0: Orang pantuan.
1: Orang pantuan.
0: Tahu nanti nukah pantuan.
1: Tahu di kah pantuan. Malam tu sih malam gawai tu.
0: Malam kah pantuan tahu mata janang.
1: Nebo.
0: Nebo. Kah serka dua.
1: Nebo pantuan. Jadi kah nyampe tahu mau malam tu janang.
0: Apa pantuan tahu?
1: Tahu.
0: Pantuan kita ibannya nih.
1: Tahu.
0: Aku ingat dua hari itu.
1: Nama pengawal kita. Ini dia jenang. Dia udah muka dah.
0: Rumah nama ya?
2: Nama aku tahu. Pernah petuang. Nengok-nengok. Medak orang.
0: Okay. Nak ngaruh puco-puco.
2: Nak boleh Meli
1: kusir udah ada jenang. Menagi. Boleh kah?
2: Nak bolehnya.
1: Hati itu nak boleh.
0: Aku ya ngelilak ke raja medik deh.
1: Udah,
2: Wah,
1: dia berdengan.
0: Dengan. Salam kia jenang, selamat gawai yang kia.
2: Selamat gawai kia, ni ngai ya nunggu ya.
0: Bedau kulai ya nih, ya sikit dia kan ngai kita kia kan nih.
2: Kalau kita ya.
0: Kalau
2: namanya, mesti ini aja yang kuat rumah wan, nah jawa hari ini rumah. Bila siapa hanya madik, madik coba sekuang ke bini dia.
1: Padahal ada nama kurang ada yang kemudian ditemu jenang.
0: Sudah Thomas keduanya lah kakak ngelala. Siap lah
2: cuti
1: kau. Cuti ya. Baru udah padu. Ambil cuti. Bisa nama pengalaman. Nama pengalaman penlebak dek banyak gawai itu jenang.
0: Cerita gawai.
1: Cerita gawai itu.
0: Ngelilak ke raja.
1: Ngelilak ke raja.
2: Raja
1: menyakiti. Ada yang kau mah.
2: Aku
1: Kaya jenang, nanti ngirup nak uliah ngeurang bertanda, nak uliah ngeurang berami, nak uliah lebak gak mana mati.
2: Go, jenang, pesan jenang. Pesan aku duduk sudah. Kalau sudah ujian kita aneh sibuk jalan nawai kita itu. Kemain apa pucu kita kita patuang tau.
0: Nam jalan. Kita
2: sama dia tak kurang.
0: Ngerayap nih.
2: Joy. Kemain pucu buruk nak.
0: Dan nam jalan ngerayap.
2: Ngerayap ke gerai. Ngerayap ke semua malam dia ada kedang tu mulai.
0: Dik pansu di keruai ambai di tua ada irup.
2: Ya aku sudah ya tidak pesan. Ada pesan kurang malah rugi. Apa uji kau soal tapi sempat buat. Nama mereka itu apa sempat buat di sini dia. Dia membuat pesan lagi ya di sini. Kamu buat ya.
0: Kau.
2: Rugi pesan dia kurang lah.
0: Kau.
2: Kamu pesan dia kamu. Kamu pesan dia mau buat pesan kurang.
0: Kau.
2: Ya jamu.
1: Oke, terima kasih Janang.
0: Tu rumah besi besi mai ai tadi.
1: Tu rumah besi mai. Kemudian benong irap ditanya. Mengira tuak dalam tu.
0: Okay, minggu baru lah jana.
2: Okay.
0: Oh, tahunnya minggu baru. Okay. Oh, auto. Oh, minggu baru lah. Kami dua yang nanti nana. Okay, bye bye. Selamat hari gawai.
1: Selamat gawai jenang.
2: Lalu menuju aku.
0: Okay, jenang. Ya tadi jenang hari muka, jenang asuh kita berjalan, tang asuh kita ngerayap. Okay. Kusung 82-58-633-258-634 ke malam tau.
1: Kati bukannya siap nih. Munyi ke aku tadi. Okey lah, tebak dulu lagu. Maya permisi bertemu baru.
0: Okey. Lalu lagi deh, nyebut ya.
1: Okey. Okay.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Okey, boleh tu lah maya gawai nyak ke di sampi kita ini tu rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah bari gawai. Okey.
1: Okey. Kabar tu sekali tu. Nasem,
0: ya, kita ini mah. Bisi peninga tu. Ya, halo. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam,
0: ngadek seduai di Pai Dara. Rubina, ke malam tu. Sama gawai Rubina.
2: Sama gawai ke Sri Dek, berkunti dia.
0: Iya, bisa pulai ke Sri Aman, kan, gawai itu?
2: Lebih hari pulai, pedara mayah menua di Gusung.
1: Lebih hari pulai.
0: Oh, betul, itu lagi di Sri Aman, betul, ne?
2: Agi
0: di Sri Aman.
2: Sekarang ya, bisa kusung lepe yang ngabah ya.
0: Ngakaya ke selulap kian. Cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur gi kini.
2: Umas ke pada aku rami ke pada aku rat na deh kelangkatnya.
1: Nama deh meda aja apa?
0: Meda ora aja.
2: Bisi yang gak orang apa ngeruh kai.
1: Temun tentanyar di ama ke deh.
2: Nah, tahu bukannya kini.
0: Adi ni Pak Sri Aman ya, Rubina. Uleh nanya kini rumah.
2: Bahagian betong.
0: Oh, out ne.
1: Bahagian betong.
0: Okay.
2: Kedai di sini ni dapat darah gawai tu.
0: Gawai di kuci yang aja kami doai. Tu rumah bahagi ya, bisa ke pelongok kian.
2: Ini menuanya.
1: Kila ke kian bentang orden.
2: Oh, semua, Pak.

0: China Lobo din.
1: Ya.
2: Ya. Okey, Rubina, pesan kawan ana deh. Nuan kena deh cerita.
0: Aku berpesan dulu, aku minta lagu orang asal aku minta lagunya apa darah. Okay. Lagu siapa Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya.
1: Subanati pula gawai.
0: Okay. Ada awak saja yang nak ingat ke lagunya. Lagu tu ke minta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
2: Okay.
0: Nanti ada ingat lagi lagu nya ke lagi lagu sebarang lagu ke lagi.
1: Okay.
0: Tubah ke guys.
1: Nanti ada sebarang lagu. Nama lagu Rubina.
0: lagu nangnya, mak kita kang iga kami minta ya.
1: Okay. Nanti ada sebarang lagu. Nama, minta sebarang lagu.
0: Ingat ke lagunya.
2: Siapa main lagu sebarang lagu?
0: Alvaro Sandai.
2: Lagu Sandai, okay.
0: Keterubahan yang jawa yang guys sudah ada, yang guys sudah indah itu yang tidak indah ya, ya, yuk, ya guys, ya, mana lebu bosnya itu bang salam seikai, ya guys sudah hari jauh mape yang usaha amanda, ya guys tamos, ya guys sudah ada Hasan, ya guys sudah ada Sibun dan Seratu, ya guys sudah Emilia Sem, Minyok Kenawit, ya guys sudah Zilani, ya guys sudah ke bisik menuju pesan ngelamat tu mana guys sudah selomai mata guys dia Vera orang tu selalu menuju
2: okay
0: ini lubu ya nanti ingat tadi nanti ada lagunya lagi apa darah masang ke aku lagunya seduai dia lagi
2: tua darah
0: lepas dia apa darah ada gelar tua darah ya.
2: Kode Rubina.
0: Terima kasih.
2: Okay, selamat rekawai Rubina. Nada. Okay, selamat rekawai. Okay, peninggal kita Rubina. Kan ingat ada ini lubo ne. Yang dah insan ini lubo.
1: Nya harus pesat harus pihak ni kan. Harus pihak. Siapa tu Sam?
2: Okay, hello.
1: Hello.
2: Hello, sama kawai.
3: Aki
2: bida.
1: Kita.
2: Sama kawan Ike kita.
3: Oke, sama kawan. Kayu aku gerai kita.
2: Ya.
3: Lepas ni aku tadi ngepun kerja aku, aku tadi cek kayu guru yang tadi gerai kita. Ya, nanti tu datainya.
2: Oke.
3: Kalau pengajar ke su kayu.
2: Kayu
3: aku gerai kita.
2: Ya, kengam eh.
1: Berarti kita itu, kita itu bisik kayu gede ada dai.
3: Kita semua
2: sangkuang mah gayang mah
3: iya kan ya mak unta dai
2: gayu
3: guru gerai nyamai nak datai tapa kalau nyamainya deh
2: gayu aku gerai
3: kita
2: aman
3: nah jadi bak program gawai itu untuk kapelun bi kami pun enaknya deh
2: oke
1: ketika bukannya deh
3: lawan bisik tenang gawal deh
2: Lepas
3: menantu aku menganggap pelin tu ni boleh kelawah selam menantu aku tu bangsa lumba wayang dah.
2: Ini
3: mesti penuh saham tadi. Ini boleh kengabayang kami.
2: Okay.
3: Tadi hidup sampai cip sampai maco tadi nyacara aku.
2: Ya.
3: Tadi ya. Jadi ngabayang mak kami tadi ya. Okay, nak mayu leban tadi kekang itu kelisian kau tahu, aku besar kelisian kau tahu
2: deh.
3: Kelisian jadi iya, nyatu rumah, mau nama jadi iya itu rumah.
2: Nama itu rumah?
3: Nama lisin jadi iya, lisin pengangkutannya itu rumah.
1: Lisin pengangkutan punya good driving lesson kurang namanya.
3: Aku tuh besar itu, aku udah kan hidup kenyalaman. Lisin 10 tahun itu nanti udah hidup, aku bimbing ya. Nyampau kan nama, gini iya, coba aku tau-tau, gawat datang lagi.
1: Aku kumai kumai ku good driving lesson namanya kau datang lagi.
3: Oh, oh ya. Nya me tau kak nya deui ka.
1: Kaki pitan sih
2: mau datang lagi. Nah,
3: tadi nya ya jadi
1: aku gawai ta kemari ke pitan. Nya kala lanjut orang gede nya ngingat ka janji suba.
3: Oh, nada salah.
2: Bedau dah mai nya.
1: Oh, bedau dah mai nya.
3: Sigi bukannya. Dong gawai tu ngam dah ya.
2: Eh, alu pasau.
3: Lu pasau. Tu jangan cewel dan datai kitu. Kata dia ke tepi, kata ngapa kata tadi nya tau. Mai tai ke mau tu buat kita ke. Alu mai ngasim ke bareng ke
1: suba. Oh, ngasim murah dan jong dek.
2: Udah.
3: Okay, bisa ke bareng sebanyu nyaung ku kang ambil baru bayi angku suba.
2: Oh, kang ambil baru auto kemudian tu rumah. Maya auto ila bisa kami dua rembuas ke ila.
1: Ya.
3: Oh, jadi pulai ngake sistem gawai tolong tadi kami itu tadi rumah panjai kami tadi. Nade urang rumah panjai dian basa made ko.
2: Oh.
3: Labo dah tinggal perlu saya lah bang. Tahunnya subah ngujung tahun subah ni. Kami sebila rarah mai mana empat ko.
2: Oh, apo?
1: Apo namanya maknya? Sekali ya.
3: Dulu ni yang lain ko subah ya pasal COVID sebenarnya.
2: Oh.
3: Aku dah nyapa aku, dah nyapa tadi made anak made ko kenyari cikgu pare bujang.
2: Okay, ni.
3: Jadi dah nyapa tadi nyeplen bi nyapa dia tahu tak mesti penusah ke balawah mulai mantu ko.
2: Oh, aku kira.
3: Jadi
2: empat nyamain dah lah,
3: dah nyamain. Empat nyamain tadi. Jadi kita ikat mengekorek kemedak kita ini tadi.
2: Oh.
1: Ya, man.
3: Mengat nade bahasa ke korang kan tadi. Dan memulut tu ngain nak pegagai ke tu nyibut utai.
2: Oh, amat kan ya.
3: Jadi tadi ngabang kami. Jadi utai kat cerita aku tu. Utai kenyadi maya satu ribulan tu ni.
2: Oh, satu ribulan tu tadi.
3: Jadi, udah ngata tengah malam ngiru pengayu utai ya. Hidup bala kami tadi. Kak ngiru-ngiru mesti doa. Lambatnya tadi. Jadi ngabang kami satu ribulannya, tak kami nyolawun. Ngaget mata ikut. Lambat betul tu dia dibentulu magang tu. Apa mah aku dah tanya cerita cua orang kau dah lambat kau tu. Cikgu bercerita kamu minta orang.
2: Bunga.
3: Udah ngede orang baru aku ngetahun tu ya. Tak aku dah jam sehari-harinya. Pika lagi mana ada nales sekali ya
2: tau. Ni boh bayar tau engko deh.
3: Kalau ya apa mayanya. Jadi budenya kone ini cerita. Tadi ya tak ya ke bak aku tadi ente kula tai orang tacu tadi. Pam aku pula aku tinggal ke sampi ya so ko diau semua orang boleh ke datai dia megang. Sampai tadi laman bersampai ku saya harap ku saya ke dempak kita tadi lama kami dah saya itu ke itu pihak tu ngapa saya nyadi kita itu tadi ngulu ke petara kami ke datai itu yang saya ke dempak kita harap mulai pengerai pengantang penyenang kita megang
2: aman
3: nyak tadi pama kita mulai ngerai kita pama kita sedap bagi kita bakal kita ulir dari bahan kita kena arti ya mayu nak nemu caranya nyak psikologinya lalu jenuh orang pada paman aku walaupun aku sikit kenyak cara aku tadi kerana aku ngerak orang kekak polai tadi paman lagi tinggal dia yang mau buat paman yang pedak mau buat yang kekak polai dia jaga orang nyatau tan ke
2: aman
3: kenyak cara aku ngerak orang jadi mayanya kami nggak bayang tadi madah ini kita tahu dengar sedang kami nak lama lagi aku ya kalau regah ringan aku pulau yang aku ya nak gau datai bana man budak mandi pada pedak dah tawut ni lalu langgak kedua butuh lalu gerai ku lah bana
2: okay. GDL nada ngacau nya ne
3: ha
2: GDL nada ngacau nya
3: nya kira belakangnya nya nya tak sempat nya ku ni kira kena ke boleh kena kesalahannya lagi peluang bukannya selalu peluang umur tu ketua yang dikira perintah alam mati tak lagi nak tukar biaya punya nantu lihat jalan juga gio nantu lihat nal
2: mana ke hati ke kak
3: oh bukan ke kak cerita meka aku tu nipu dulu korang nak aku apa memanjai aku bercerita orang aku ni nyak cinta ya aku nak bola aku lama aku empai ngambil lisin bola aku kalau tidak jadi jadi saya kepatut dan jadi kajal itu nya kita sebenarnya pulai kita bersamping agak orang rumah tapi penatai kita jadi ya nyata kemana ngambil orang regah seningannya aku dia lu ngenung orang
2: kemana
3: lu ngenung magain orang jadi kita kenyalai tadi kami pulai tengah jalai tengah jalai de nanga bidolo nya nanga ke mana nya ngan jembatan kandua nya. Alu nya ngan jalai lu sebawah kami. Laba kami intas. Aku tu dia belum tahu, terus masa sebuah aku tu deh. Jadi datang kami baca jembatan ke mana ngelayang, nemu kita baca kena ke baru semua eh.
1: Awak.
3: Baru semua rilek pulau nya, sepiak pendam Melayu, pendam Cina. Mulai pendam dia, baca jembatan berarti teriak, loh ngelayang ke pasar semua. Datang kami di tengahnya, kemudian ini. Nyalai kita iban, tapak yang kita tangi rup atas jematan.
1: Oh.
3: Makati korang terima bisik mabut, tu ya orang kita.
2: Aman.
3: Nak tahu kenyak, maka kena ada rumah. Tengah jematan, nanti mabut labu harif kenik, kalau bisik saya nganti, dia lupa aja. Boleh kau bertusut, orang kena baru hanya. Tak mempayak, udah sambut ya.
2: Dah, au.
3: Tapak yang keritanya kami nyeliah sudah nyampau ke nyeliah ke diri ya.
2: Okay, ini.
3: Tanya lupa ya, maka itu orang tak mabu pulai ngabang yang datang mabak sudah.
2: Nama-nama
1: okay, okay. Nggak kena soal mabu nabi tadi orang kena mendak dah.
3: Kata orang kena mendak deh.
2: Oh, orang main luri semua.
3: Aneh makanya cara kita tadi misi rumah dulu rumah nanti mengakak besar pasalnya nanya gelagangnya deh.
1: Epot yang besar lagi ya anaknya kita. Epot lemahnya.
3: Ayam ni. Jadi aku boleh ngalau nak aku tak punya anak yang makanya tadi enggak kita tadi kak tua boleh perlu saya anak main orang tua tu saya.
2: Aman, aman.
3: Kak kadang orang punya kita yang sih kita boleh terbang lagu kaya.
2: Aman. Bawa kita bisa rumah nong Eropa semua.
3: Bisa rumah nong Eropa. Anak ni kak tak nyelai ya. Kak kita nyelai anak tu nyelai nak. Nya aja kau lalau kau teringat gaya balang kan tanda tari dua tapi bisa punya. Lama kita iban tentang pegawai belama sampai ujung tahun. Jadi bulan 6 tu kena mendal kianya kenyanya. Kenyanya kan tadi. Jadi pulai kaku kengirus tahu tu. Ini orang rasku gerai pulau baik. Pulai kau melalui pun ngetat ke peti aku. Nadai nak aku madah ke ah kapaknya.
2: Tambah kurang lagi kau deh.
3: Nyasai deh. Lapa deh deh
2: kurang.
3: Kenyanya kau deh. Pandai ngalai kini. Maka saya mengatur nyam aku
2: tu. Udah ngalai ke diri ini.
3: Kenyanya
2: kau deh.
3: Kena itu punya.
2: Amat,
3: Jadi, ujung atau tadi aku tadi ngirung pesan. Pesan itu tahu. Sama kita tahu kuang dari semua orang tadi. Nanti kita ngirup tadi. Pada-pada tadi anak kita bakal rumah panjai tadi. Nak temunya merah itu dah kita kering kali itu. Yang ada excited, ekor putih tadi.
2: Amat.
3: Amat itu dah temunya merah. Yang kata tetangga nyelupuat tu. Kayak ngajih kerang-kerang cuma tanda. Jadi kita berami ini tuanya tinggal penuh saya lagi. Main nanya di dengar-dengar aku
2: hari dua tu. Masih tiga itu case-nya.
3: Jadi kita belalau kita tahu mentadai. Kami kita gerai, mangsa yang gerai, pulai gerai kita. Ya. Nyalakan kita iban tu ngelak jakau. Kasih ke nyawa aku.
1: Aman.
3: Nyanya ngelak jakau. Jadi dia mendak berbiau. Cas dulu. Bak pelimin nadai mendak cas. Kadang berbiau tapi saya ke situ dengar kau nak bunyi kau kadang tadi berbiau kan nyaleh ngoreng tu lah kadang tadi antu orang yang petara langit nyengu anak karkuang petara di tanah nyengu anak kak punggung tadi nama mengasuh nyengu anak karkuang ni kalau dah ya nama mengasuh anak kak punggung tak surat tadi dulu lah kaya baru wadik mantai kiri yang mantai kadi yang kenyataan teh aneh yang salah yang tadi si semua jago tadi pada kodong ruko sudah kasih inti dibuai dulu ruko nama mengenyadi kenya ya aneh yang aneh mudah-mudah sama kita ingin tu utai tadi lah bagi teman saya pilih ada yang ngau kurang kita nyasanya tadi kadang saya siriah nyanyu nyari aku dari setahun kak pegawai nama nak nanam siriah deh jadi jakau kau tahu bunyi kejai dengan tadi sama tu boleh kajal magayang. Cekak ngirup tadi rumah bisa aneh antai jematan.
2: Ngacau.
3: Ngacau orang ngacau kita.
2: Sudah yang pome hau.
3: Mbak yang tadi lalau penyedi beri selamat gawai ngagi seruai di ngagi waktu gerai kita.
2: Ya.
3: Jadi ngagi udah kenal kalah tu makai kita tu.
2: Okey.
3: Yang sigat sama tahu menua tu.
2: Lisian ya, GDL biasa.
3: Oh, GDL lisiannya aja kan. Kan gua lisian GDL nya. Nah, itu lisiannya selain tolong mem.
1: Aku nadai aku lisiannya anunya ke kita. Dia bisa udah sih lisiannya
2: ke kita. Ku ya. Kan hidup kenya baru.
1: Amai.
2: Namun dah ada kang hidup kenya baru.
3: Hidup kenya baru aku ngeke. Ya sama tim bawah.
2: Okay lah,
3: jadi
1: okay lah.
3: Tadi
1: besok macam
3: kita
1: kita
3: kayu buru celak bilap
2: muan menuanya,
3: gayu aku
2: gerai
3: kita ini.
2: Okay
1: kita.
2: Okay
3: sama gawai
2: kita. Okay sama gawai. Okay. Minggu baru lah bertemu kita kita.
3: Okay.
2: Besi program minggu baru lah. Okay.
1: Nya siko saya pergi.
2: Besi siko tu kita rumah.
1: Ya.
2: Okay. Ya hello. Selamat malam.
0: Selamat malam,
2: Ujang
0: Sim,
2: no,
0: di rumah.
2: Ya, sama hari gawai, wai.
0: Sama hari gawai, tu ini Mevin
1: dah. Oh, ini Mevin. Hari ini Mevin.
0: Hari kucing, baru pulai dari kampung.
1: Oh, ini kampung ni.
2: Ini menua.
1: Pulai ini menuanya.
0: Aku
1: sampun ingkiri. Oh, sampun ingkiri. Sama kau sudah, no, suntai.
0: Ada suntai sampun gerungan.
1: Oh, gerungan.
2: Orang sampuan tu ne.
1: Oh, sampuan.
2: Kini ke gawai dah.
0: Gawai ya, malam
1: 31
0: satu
1: bulan
0: cukup
1: amin kemudian. Oh. Coba kau kena jako sampuan. Ini bukan kena jako biasa aja. Jako sampuan kena kau.
0: Pakai jako aja nak kena jako sampuan.
1: Ada cita aja. Awak cita kita aja. Nemu orang orang kita itu ha sampuan kena ya.
0: Malam 31 ngau satu bulan. Kami cukup amin.
2: Nama program?
0: Satu bulan kami ngabang tak puas hari sampai ke malam.
1: Okay.
0: Alami cukup alami abang ya.
1: Satu.
0: Balas dirimu memagen.
1: Satu bulan.
0: Satu bulan. Balas dirimu memagen. Dia petunggal. Nya dia apa? Nya dia naik petunggal memagen. Nah, lah sinciannya satu bulan sehari sampai ke
2: malam. Oh, nolah seliah kau deh.
0: Nolah seliah. Udah menya dua bulan lah. Kami dia kalau bisa kena penuh kena tinggal pemakai.
1: Apa?
0: Ya, mah bisa ramai, bisa tino banyaknya.
1: Bapak rebulan orang kebisin adanya?
0: Dua rebulan tu tadi ya.
1: Pemagi kena gak? Oh, pemagi kena gak?
0: Ada nemu dah pamah, ulang gitu bapak main di kampung.
1: Ya, ada hal udah lebih satu bulannya, ada nggak mah?
0: Ya, tapi lagi mulai ke bulu kulu kiri.
1: Kau pernah kira ngetat ke diri dulu mah? Nanti kita tahu sih, nyala apa benar gitu.
0: Ya, aneh aku gak cuti ke pulau. Pulau ke kucing baru ke kami dulu. Abah balanya ke pulau ke Sibu.
2: Oh, anak lama pemisi.
0: Anak bisa ya pemisi, tapi kan abang ketemu bukai,
2: abang jalan bukai. Abad.
0: Tempat-tempat kerja di Sibu, ya. Pulau ke Sibu, ngai ke lawan gila lah.
2: Abad.
0: Gila, nyolawan bayu sama musuh, nyematan balau aja tau.
2: Ya.
0: Matan sebuyau ya.
2: Orang bela ke gagiat ngai hanya magang.
0: Awal ini sampun tuh pun mayo jam, kau dia nyalai dia tau.
2: Nuan udah ya.
0: Kami coba jauh malam, kami boleh sekian jauh malam datai kulu kiri kata baru aja lagi jam, orang main nonton. Bisa orang tika ngabas, kenyamatannya kian jadi nuk lawan masa cuti itu.
1: Ya, manya.
0: Maka kita tenang kalah kian, kita tenang kak cuti,
1: mudah nyekian. Kati deh, kok udah kian kah?
0: Aku berdaunya, malah nanti sempat lu kulai ke kucing tau. Rami nang cukup rami senak bukannya. Bisa orang teka berniat banyak. Bisa orang tengin tu bob dia cuk punya dia. Itu dia sebilia.
1: Bisa orang malah gawe lebih tidak banyak berdau.
0: Gawe lebih nak dai se.
1: Oh dai se na.
0: Nak dai se gawe lebih orang berniat bukannya aja memakai bukannya aja sebab dia nyaja mah tapi orang rami sih cukup rami. Saban orang kabugulu kulo pilih.
2: Amat kanya.
0: Nanti nuna kami ngamat tu sama lelaki hari pertama sudah berjalan.
1: Bisa nggak sukan kita lihat nadai?
0: Nadai.
1: Saban
0: kami nanti dia datai lah dulu. Bisa masa berdua gawai jika kau. Kami labanya cun gawai tu.
2: Amat.
1: Udah nya 2 bulannya. Nyo berkata. Nyoba kak kano ne ne 2 bulan ni mesti nadai ya.
0: Kalau mulai ke diri, mayo ke bala mulai ke diri, mayo agak gede.
1: Ya. Pulai kami dua ya.
2: Pulai ke rumah aja.
1: Pulai ke rumah aja.
2: Tak ada nya. Gawa.
0: Selamat
2: gawai ini Melvin.
0: Selamat gawai. Terima kasih Melvin kakak.
2: Oke, sama-sama
1: Melvin.
2: Ya orang nanya. Pulai ke rumah aja.
1: Pulai ke rumah aja. Kuliahnya SMC.
2: Kau pernah nih.
1: Ramai tak malam tu SMC.
2: Ya, oke.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat gawai.
0: Ya, selamat gawai.
1: Siapa tu gini?
2: Siapa tu?
0: Tu Nona hari Kampung
2: Kerangan. Nona, hari ini tadi Sriaman.
0: Kampung Kerangan
2: balik. Oh, Kerangan.
1: Oh, Kerangan Balering.
2: Hari Balering. Ya.
0: Tadi
1: dengar apa ya? Nerein tu dengar.
0: Nama gawai yang kedua ini.
1: Sama,
2: sama gawai. Maka, di ini rumah Panjai kita dia, rumah.
0: Nadai, orang mah Panjai bisi Kerangan terusan kami dari rumah Panjai
2: buat pulang. Oh, ne, ya cerita gawai gini.
1: Rami, Rami kita gawai temurnya, anaknya siapa? Ina.
0: Nadai, tentu bengar Rami. Lepas pun gawai semua maya 15 ribu lah bisi muka peragawai angka dudanya lo. Bisi penusa kan di Kerangan Tekalo.
2: Oh, bisi penusa.
0: Kenal aku itu dalam nyaw. Ada nyanyi saya tahu sudah gawai. Baru kami putu gak nak jawab rumah kami itu.
2: Oh.
0: Udah gak dia dia wajar.
2: Oh, kita minta waktu dari kenyamannya.
0: Satu bulan, Madam Dian nurut lain.
2: Oh.
0: Dia malam kita bersatu. Bila ajar.
2: Oh, kira angin tu hati diri, jangan ya.
0: Ya, satu bulannya. Minat kami bisa rami malam di malam 29. Anak pun rumah yang bisa kawin.
2: Oh, aw, aw.
0: Saya dah ditua kampung kami, Mbak Kurandin.
2: Oh, aw, sepiak tanya ya. Sepiak pun tahu ya, Dian.
0: Dia baru bala rami, mayu ke bala rami, walaupun hari jam. Tapi, bisa ya pengamai benar bala rami.
2: Aw, ya, meh, aw.
0: Ya, nama tu satu bulan Madam dia itu 2 bulan kemarin baru aku mendak mensia benar kulo kilo dapat maruh.
2: Oh, oh, ya meh lapan.
0: Kami bisik kan rumah bala pengabang bala bala diri sama bala itu lah.
1: Ya,
2: aman.
0: Kedua bisik ngabang.
1: Kami dua itu bisik ngabang kemarin hari 1 bulan aja.
2: Oh.
1: Mudahnya
2: apa yang sesemak tu aja meh.
1: Nyo nanya meh pro semnya tadi. Nyo.
0: Bekas kami tu
2: mah.
0: Kami tu itu baru tadi baru aku tu bisi ngau. Lalu muji orang bisi gat itu nama tu rindu lepan kegawai bulan bela grup kami tu grup.
1: Pucu pucu. Pucu pucu nya sahnya neh.
0: Pucu pucu nadai.
1: Kena kena speaker irit eh.
2: Oh.
0: Kan tadi benar petabuah.
2: Oh, petabuah nih.
0: Sampai petabuah mencipin sama kami. Rindu petabuah.
2: Punya mana mana petabuahnya ngajat mana?
0: Kak pun tak leban. Utai dah beri sembah sembahyang utai pantang pun ya udah enggak.
2: Ya, ya mana au.
0: Kami di balak bubur. Enggak menjadi benar menjadi pulai pukul 5 pulai.
2: Cepuk.
0: Aku mentah jari
1: dia. Maka kamu dua SM.
2: Au.
1: Sudah SM 1 bulan benar ya pucu-pucu orang.
2: Oh.
1: Sem sem. Jadi L ya kaki pitanya apa sud?
2: Lisian lah.
1: Lisian lah. Lisian jadi L.
2: Ah, pergi lah kami doa kia.
1: Pergi lah kami doa kia. Kau nganyong orang jam. Oh, okay nona.
2: Pergi lah kami doa kia.
1: Pesan nona.
2: Ah, pesan nona.
1: Okay. Pesan pesan nona pesan.
0: Okay. Aku kan pesan ujian selamat jawab itu ngaji bala. Kalau kapan-kapan aku sudah ngau ku mulai bak gereja Sinteni Bengkulu. Maka bila sudah pun miri, sudah sebeli ya. Nanti sudah punya, nanti bila kawan-kawan ku mulai lu sebut nama. Sudah rami boy. Nanti bila sudah keterinaran, sudah tu bak ini boy, lalu ini Eric. Semua tak kutu nyebut muka nyapa.
2: Nyapa. Warna sih. Oh.
0: Sudah itu bakal ini Eric, ini Unya, no ini Aram. Mbak Bedami Limbang, Kampung Palah, Sopir, Rapu Cedai. Gerai lalu terima kasih semua saya kita kirim kita udah datai.
1: Nama kirim kan tahai.
0: Bisa saya kirim, lalu bisa pesan mega. Terima kasih main-main, saya harap kita lihat temu. Nak pun gak tahu untuk tahun dulu lah.
2: nyawa
0: nanti sudah ditinggalkan ke kecil yang harap sudah ini jatuh.
2: Oke.
0: Tajak menua jauh lalu ngarap ke tujuh mengagai puan meri mega berbentulu.
1: Tanya menua jauh tangan bati dampi ya kene. Tada tanya nak bah menua jauh tangan bati dampi.
2: Ya,
0: lapan itu mulai bah.
1: Amin.
0: Hanya ke ini boleh bah kampung palas berdamit limbah berap ke. Sama belak geranya tu awal.
2: Ini boy.
0: Ya ajak mereka sama gawai guys dua ya.
2: Oke.
0: Ayo lah ngapang kamu nutup gawai nak jauh sama kami.
1: Pergilah ke mendoa ken jangka aku.
2: Kayaknya jauh sampuan
0: itu. Mana tahu pula.
2: Enggak jembatan barunya kami doa.
1: Sembarang aja. Kerengan gitu jembatan barunya.
2: Melihat hari ini ya nah ke nguji ya.
1: Oke Nona.
2: Oke Nona, selamat gawai.
0: Dan
1: itu sudah
0: main lagu
2: Papi
0: yang bunga
2: jarau. Oke.
1: Papi yang bunga jarau. Anu kami
2: doa itu. Oke, uli ya.
1: Uli.
2: Uli kami doa yang pun lagu lagi.
0: Oh. Tahu meh.
1: Oke. Sim tuh pernah itu lagu.
0: Karena ingat anak mah. Oke. Nah ibu minta lagu Mayo. Minta lagu Papi yang bunga jarau aja.
2: Oke. Oke. Bye bye.
1: Oke. Bye bye Nana. Selamat gawai.
2: Iya.
1: Nian Sim peningat atau sekali Sim. Kelak ya bisik.
2: Sambut aja nih.
1: Sambut ya.
2: Oke, halo.
1: Halo.
2: Selamat gawai.
4: Selamat gawai, gawai deh.
2: Siapa tuh? Muni Nayan tuh. Nayan dari Jawa. Selamat dari gawai Nayan.
1: Kita den, dah gerinti-gerinti seratus pertuh ramai nih Nayan.
2: Ramai tadi ya Nayan?
4: Ramai deh ya.
1: Bisa main sukan kita ada indoor game sukan nikah. Bisa.
4: Ada tapi. Kami tu, maya 31 bulan pelama. Ramai yang lain. Coba main balan biaya, balau ke dadara
2: dan main
4: ke cuti.
2: Balam purau.
1: Sukan.
4: Paniban tidak ya. Udah diri kelanyai kamu.
2: Apa?
4: Udah yang kena paniban. Rindu main mendak tidak.
2: Rumah nama tadi Anayin, uliah nanya.
4: Uliah kami tu, Pak Lubuk Lelayang. Rumah Nanduak kami.
2: Lubuk Lelayang Nanduak.
4: Melikian Julau.
2: Oh, nih. Panjai rumah kita?
4: Nak kami panjai tadi, tadi tu.
1: Hari ini jalan kita masuk hari jalan saya itu. Hari pekannya kah?
4: Hari Julau.
2: Hari Julau nyampung nih.
4: Hari Julau nya.
2: Hari simpan Julau
4: nya. Namanya Tama Nangalijannya kami. Istri ke rumah ke situ Pak Nangadin.
1: Meruan jalan kian nih? Meruan jalan kian?
4: Nak kena perahu kami.
2: Kena perahu, lagi kena perahu nih.
4: Dia tu juga gagak orang jalai udah sampai kok gagak jalai.
2: Aw.
4: Nak perahu panjangnya kami.
1: Berapa jamnya? Hari pasal julau nya kah?
4: Nah, hari pasal julau nak kelita datang bernanga dia. Tinggal kami dia berumah dia kelita. Tapi itu nya nak perahu panjang.
1: Berapa jamnya kalau?
4: Dia nanti kena motor. Ia speednya jauh gitu, kena le 2 jam. Nanti kena sintiangnya, nak lama aja.
1: Iya. Terang gak lain dia nih?
4: Terang.
1: Ngena es?
4: Kekadang nadai ya, kekadang isi.
1: Ngena wifi kita ya?
4: Nah, ngena hari nyen hari nanganya, apa bisa tiang.
1: Banyak deh. Betul, dek ulas selalu betulpun. Baik amnya.
2: Oke, Nayan. Aku pesan gawai.
1: Pesan gawai Nayan.
2: Aku
4: ke pesan gawai itu.
2: Oke.
4: Aku ke pesan ke mana nek aku ke Pak Nangan. Nayan sudah pulai kemari tidak ya. Lalu ngagai balam nyati aku ke tidak apa. Bejayan nek ke Pak Julau Din. Lalu dia ngakan pulai. Nyadikku jika sana mbak Aju Laudin kan tak pulai gitu kok. Kalau dia enggak tunggal ku Aju tapi naik nedi mbak Penang Din. Kalau dia enggak tunggal ku inai berayun kaya sedua yang inai jenggut kaya moyang siku. Kalau dia enggak mau bala aban udah enggak kumpulai Trini yang pak etis rekai tu kok rap tidak gerai lu ingat ke? Gitu kan ingat kan? lena omai ke kita sama lama nak bertemu. Tapi yang enggak ngagai balik pal tu pak Sabtin tidak gerai kalau mereka selamat regawai. Selamat regawai ngagai seduai tiga
2: baik. Selamat regawai.
4: Tidak gerai main lagu lek.
2: Lagu nama nayan?
4: Lagu agak lebih gawang ngau Jessica Timah tua cara.
2: Oh tua cara.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Nain sama Rikawai. Ya.

0: ngagaya bala klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kapan pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: 11.17 minit malam.
1: Ya, tua lagi buku lain ngau kawan kita.
0: Ya, oh, nyata belakang terenen ada yang jauh.
1: Memang ada telepon baru.
0: Ya, terus telepon peningah randau gawai kita ke malam tu. Ya, bisa peningah atau tu rumah.
1: Ya, halo.
0: Halo. Selamat, selamat gawai. Selamat
2: ya. Ini
0: cia.
2: Selamat. Yang semua tu, kan tanto ngaranyu.
0: Selamat hari gawai ni cia.
2: Kemarin gawai sesuai dek.
0: Aw, berkeni cerita gawai.
1: Hari ni, hari hari ni tu ini cia.
0: Aw.
2: Tapi kan tanto ngaranyu. Ulusuang
0: tu. Ulusuang.
2: Ulusuang dulu ke.
0: Aw. Ya, cerita oh, gawai deh.
2: Oh, ada bisa menyuah.
1: Ramai kita deh gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami puna ngau kuma penyai.
1: No.
2: Belak belak ni puise sudah ya pulai kuma penyai. Kamu saya kian dengan pangkapai kian. Kami sudah ya bisa main.
0: Aau ne.
2: Menyuah bisa. Cepat kian kau tidak ya.
0: Aau.
2: Puna ngau kan kita di rumah kita di sol. Pantau di sol.
0: Aau ne.
2: Aau
0: untuk
2: tetap jalan.
0: Oh, okay. Ya, pesan gawai kita ini.
1: Untuk dia, pesan gawai jaga.
2: Selamat malam, terima kasih hari ini kepuang.
0: Okay.
2: Aau, punya sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu sambil suara lagu gawai ya.
1: Okay.
2: Aau. Tanto, pesan gawai itu ditujuk ke kepuang dari dalam negeriku. Siapa yang pilih apa galeng satu untuk gawai deh deh kali dia nangan nangsa yang hanya kami nangsa yang dia. Minta ampun ke suai deh nauli aku kita gawai.
0: Aau.
2: Nampun ke suai ya.
1: Nama namanya si nau yang bunyi nyanyi cia.
2: Aku banyak main ni apa madai aku hanya pulang ke tuh hanya udah ngau kami.
1: Oh iya.
0: Aau.
2: Bisa
0: pun saya
2: ngau
0: kan sama
1: main.
0: Aman
1: kan
2: ya. Aku dito. Sang tu nunggu bela madik bu. Saya beli yang sebili tidak payah sebili tidak amin tidak inalan sebili untuk sibuk ageng foto. Untuk kalau entah yang main tidak nyak nak kolek mah panjai kan yang tidak nak. Tak ya punya bahu mah boleh satu empat lama.
0: Oh baru amannya.
2: Aun konsep kita saya nyak.
0: Okay.
2: Sama hai kawan yang tidak ya.
1: No.
2: Ngai no, ngai no ini silian ngapa silian.
0: Aau.
2: Sama ngapa? Ngawai ke tidak ya? Aku tapi tidak minai ya. Cik minai aku pesan ke kelam itu ya. Nak tinggal aku ngai ni aku sabar habis ini kita ngapa kita. Nak boleh kawai ke di kau nya? Okay, nak boleh kawai.
0: Aau.
2: Nak tinggal aku ngai. Bala aku de suang dia tidak boleh tidak dihukum tidak apa yang banyak, kena ada yang banyak peninggal kami. Jadi om, sesemua terus dilihat ya sama gawainya tidak ya. Kalau nak tinggal aku enggak bala tak aku subak bak lebut dia din. Kayak ini sihang, ini langi nainya bala waktu dia cuma gawainya tidak ya. Kami itu empat lama makai kami itu melayang aja balan ya jadi saya gak berlabu tidak ya kami ya aku nanggau kena nyamai kenyabe aja semua nanti ya jauh kita ya aku kita
0: tahu
2: selalu aku punya minat WhatsApp ya tuh ini punya amat punya memang amat ya pun nak nyamai
0: aman
2: punya amat udah ya biar kami nyadai ya
0: tahu
2: Di tujuh waktu lagi. Bala ke tidak ada suang dia, tidak ini tapeng, tak tapeng, tidak sendiri aja. Tidak apa yang apa yang lihat sendiri, tidak perumah kami petawan sendiri. Tidak ini niat sendiri, yang terlebih saya suang. Itu gawai tidak ya. Bala ke tadi, tidak bala niat tengok pak yang ada lagi. Kita kuku malas pin tidak ya ini mah buat tidak lah.
0: No, aw.
2: Tidak benar tidak. Kau tu nak ngau kan? Kau mau main? Mari ini.
0: Aw.
2: Mari yang deh kami bukan. Mari yang jauh kami kemari.
0: Aw.
2: Aw. Nah, ya, selamat malam,
1: Cik Ade. Okay, terima kasih, Nia.
0: Selamat malam. Okey, bye bye.
1: Bye, selamat gawai.
0: Ya, ini Cia ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Ya, mayuh ke orang ke habis si penusah menyatakan ne. Ya. Tu rumah. Okey, bertelepon lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tu.
1: Minggu siti lah baru kita nyambung ke program ngas mengat ngai ke malam tu kak ngagak ne sem
0: ngagak
1: ngai ke
0: bedau bisi mut tanya meh lagi ya. Mut begawai
1: mut begawai nyampe ke mudoi mai ngelayan mut gawai ke
0: kita randau gawai ke ne
1: randau gawai ke
0: ya okey baru hari ketiga sare tau
1: betul
0: okey okey bedau bisi tu rumah nang awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru, gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat

0: Ranau Gawang ITB
1: Kakak Mantau. Oke, selamat malam.
0: Halo. Ya, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam, Tuan.
0: Ya, siapa kene itu Puan?
2: Ini kahum tu, hari Sungai Pitu kub ibu di Ruban.
0: Oh, ini tadi?
2: Ruban.
1: Kub ibu Ruban. Rumah panjai kita lewai.
2: Oh, rumah panjai kami di Tuan.
1: Oh, bakeni ke cerita gawai deh, tawan tau.
2: Aku udah nengok orang semua lemai itu dah. Pirin aku kok nusul ini dari empu.
0: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerinduk ke
1: Ranau Gawai.
2: Jadi begitu kuatur ni kami di tu anak leban tu nak tiap tahun ni nak atur ke bangsa tu dah. Jadi malam 31 ni tadi kami di tu ya namanya makai sebelah ruai derimpu.
0: Oh, makai serumpuk ba rumah panjai merti.
2: Au, mereka ngado ke bo ruai diri. Kita ini tadi ngabang-ngabang tengah diri. Temu kami di toko 7:30 dan start dengan lepas kami makai kami lalu berandau baruai. Renya. Ya, bala orang ke datai, baka orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi dasuah kami duduk di atas, lalu dasuah kami menyusui cerita dari empu nama pengalaman sedaya, nama utai ke tersebut sedaya pemansang lebih lagi buat sekolah dan leban sudah tu mayuh man namanya bersekolah leban kami tu tadi pagi 1 ribu bulan. Pagi 1 ribu bulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang, ya, kami lalu beradu. Niki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh dari luar rumah, kami ke rumah panjai tadi. Niki ke orang ke lihat sekolah, jadi sidak tadi rasul kami nak ipan iban makan yang nak tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban dah.
1: Aman-aman, au.
2: Jadi nya tadi rindu aman medok leban nyumuni ke muni ke lusui tu orang sebelah tu nemu mah rumah kami 24 pintu hari 24 pintu nya kemari kami ngitung ya daro bujang nya aku beli dah dengan surat tinggal ke aku ke daro ke belum sekolah ke belum kau madu ke sekolah aku dah bekerja aku dah hari pun satu ngegai ke daro menya nah lebih 70 iku.
0: Ngapu.
1: Mayuh nembia tadi awak ne.
2: Mayuh tuan mayuh. Jadi ya kenang kurang kenang aku diri mulai ke rumah panjai kami gitu 195 iku orang kena enam bisi dalam namanya badin yang kami dia deh. Jadi orang ke tetap lagi bini gitu. Namanya tetap kuai ke kami, kami lu nambah kenyo ada orang keban ngeri, ya kebelenak buat ngeri, tadi ya tetap boleh kita pindah, lu tulis kami dia lebannya, ya segi atur ini subuh dan nak
0: ya ke Indo aja nya 70 lebih kok
1: laki Indo nya
2: bujang udara.
0: Bujang udara enggak kedara aja mah
2: bukai aman rindu bedok sidak berjalan kunuan lebat kami ke rumah pajak niki ke sidak ke keluar negeri dia nak datur kami tengok. Jadi subok mesti atur kami ke dulu subok orang kebebini belaki kami kitu muai kami kitu detikik ke kami. Tahun siti dobah kami orang ke muai ke kami kitu belaki bini kitu nikik ke kami kenang dia ditu ga ulah kami ditu
1: balas uti
0: balas uti menyerti
2: mesti uti baru ga adanya orang induk niki kira lelaki gak macam
0: bakal kesidak ke ba anu tadi nemu tadi sam iya kada cerita siapa tadi nah tinggal kage
2: jadi nya mana jadi melimpah nya tadi tersebut aku tu jadi 2 tahun tu ku dah kami tu semino berundia niki kurang ke gawa perintah orang ke bali orang ke dari luar negeri kami ba rumah panjai tu tadi jadi jadi kami tu tadi 2 ribu bulan ni tadi nak berkerami tu ngabang lagi sikuk rindu man kat kenyak pada aku. Aman. Kata aku ni sudah ya kita bergawai tu bab

0: buat nak tahu nak tang kita anang nak berbasa ke gawai kita
1: betul
0: lagi malam 31 ribu bulan kuakung lu sudah buat ada mabuk sudah lebat kuna sikit sudah bergerak sudah sudah bisi WhatsApp group rumah panjai bala meliak deh
2: kira dek dek dek dek rumah dia arti ataupun JKK dia dah
0: ya bala JKK jadi dia tu tu aku tu nak aku tu pula keseruai tahun tu banyak lepas kita sedak nikik dan nak oke saya lagi gayon tadi saya lagi gabungai beri orang jadi anak-anak utai kuliah dia tadi kemari aku bedak ya dah 300 lebih ya nyok nyok nyok ngagak tiket bertuah orang nyok macam aku ngangok nyok nyara orang nyai orang kenuan 5,900 RM26
1: Wow, nyampau nya deh.
0: Nyampau. Jadi, leban tahun tu aku dah nutuai aku nak dah megai duit gawai kita lagi. Narik subuh-subuh lah kami pernah bisi fun gawai deh. Dia keluar ke kami, begitu di kami berundian kau keluar ke nya. You know, awam kami tadi, banyak duitnya. Dan jadi duit rumah panjai kami untuk mencuai itu yang lebih ke diri mungi di dengar perinya mayu
2: ngambil ke orang ke bedau ngegaknya tau ngegak berkenyak dah
0: ya jadi ku tadi lepas kami tu ke anak lepas kami tu orang si kulai ke Tanjung si kulai ke Kucil kelebih lagi orang yang tadi nilai lawan pulai nilai kami 3 bulan yang bidai kami yang bidai lah kami tadi anak
1: tumuh
0: lepas sudah ngain dah ngain dah bidai ke
1: bala dia ngain dah ampiat ke nya
0: ngain dah ampiat dia tidak kami ubah tadi ngagai 3 bulan udah kami tadi kena agi ngagai orang rami ni tengah waktu ke pegawai kira ke udah ditutupnya tadi.
1: Tak orang karami dirinya uliah nadai.
0: Iya. Tapi madah sih, ada salah kita ngirup, ada salah kita mabuk. Tapi babasal pegawai kita ibat jam kebetul. Mesti ngirup eh penyayu nadai tahun nak. Kau banyak tu tiap-tiap pintu nadai tahun nak. Bala cuai-cuai bilik ke. Banyak sudah kemuliak ke. Lanyak sudah kemuliak ke sekolah dengan aku. Lanyak sudah. Nama tersebut tidak ya nak. Lain memang pelajar. Pengarap lu pelajar tersebut si dok. Jadi si dok tadi nyebut kindu sama diri ke si dok kindu. Dah tahu orang ke main asal. Nilai. Budi tu lah nanti tiket bertuah tu yang di aku madang si dok ya. Paduklah kita yang nak ke hempah-hempah. Lepas kita berguna ke. Baju burung kah, lipan-lipan kah. Ayo mana lagi, aku lu sudah tujuh orang. Depan yang mesti target pun baru ilok lah. Ayo aku tadi ke sudah. Ketika saya pun baru lah. Uliah nak kita target kita lebih hari tu. Uliah target sudah 6,000 tahun baru. Lihat ilok aku cerita baru. Damat nak ceritanya. Mengampun dia bala peningan bayi wah.
2: Nadai ngawah.
0: Kau nak nyebut ukai tu amat kan lah.
1: Ya, mana katur.
2: Mana-mana atur.
0: Sedang kita bergawai.
2: Ngambil ke.
0: Tak ngira mabuk. Aku kok mati aku. Kita bergawai aku anak tak ngira mabuk. Gawai orang kepulai bergawai kau medok perami ni tak jaga kita perami ku aku
1: man
0: anak amar rindu
2: kita medok ya nanti leban kita ke bergawai tu mak kita nak mabuan nak rami ke kita ganya ke play
1: semina anak ninggal ke main asal aja nah
0: kan mesti bisik jam ku aku bisik nanya jam ke bersemian
2: betul
0: jam hirup aku
2: betul
0: malam 31
2: tiga
0: jadi aku tu anak yang membedah keseduai siku orang kebalak rindu ke program menggam semian
1: terima kasih jadi aku
0: selalu masuah balapu musuhi program menggam semian
2: minggu sitik
0: ni lah balapu bisik dan nyadi tanulah tak ngai kok nuan
1: tau lah ila nuan po ke ila au kau bisa cerita
0: nak bisik tak kemini kan tu nak musuh ya aku jadi aku aman nanti malam hari tiga nak daik kalau tu mesti nak dulu kau aku mendiam ke cerita tapi aku kalau so balon ni sui lak kurang malu mah kedua mana sidak malu orang rindu nar ningo kuaku nganu sidak.
1: Iya.
0: Nyalai aku meri saya terima kasih angge seduai dan nyambut telepon aku. Mm-hmm. Alu meri selamat gawai angge seduai. Aku tu siku orang gau kami serumah tu. Nang balat mah, dok mula di lopir dia kami itu.
1: Ah, aku ningo hari-hari ini.
0: Ningo hari-hari ni aku tu nangan, tanah ke baik siti ke rumah siti ke. Kadang telepon tidak kena aku lebur tai.
1: Banyak
0: mah. Orang ke, kita nak madah ni seduai. Orang ke amat-amat lukung program yang gak semangat lo program bagi ban.
1: Ya,
0: maju anak.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Au.
0: Ketik tadi, anak.
1: Terima kasih, Mayu-Mayu, ke aku.
0: Au, Au, Au, kami. Kalau orang madah ke. Kunciel dinganan kunciel baru ban suap madah kau yang nakku nak tahu kita menerima orang RTM kau yang nakku nak mau kebuan gaisan utai ke bukain lo aku nangi aku ni ya kalau tak kita lagi aku nak mau tertinggal buat no kami tu kerjai kurang ku kerjai keperintah ku nak mau tertinggal buat kami temu seduai hari kami madai begini kan menerima orang nyok
2: oh kini rumah kita tu.
0: Amo atami pertemuan datai re Sri Kaingin datai na ba bukit ke malam iske mudung kurang lo jalai kami nya
1: ya ah, bedau besi air ne
0: bedau besi air lama jalai mana ngai ke bulok sudah api lama dah besi air besi tu kami
2: rayang
0: kami ke berayang kian ke kita medok ke si jalai buat berayang menunggu kita berdua berayang
2: simpang muduangnya kena kita kah? Simpang muduangnya kena kita kah?
0: Au jalai muduang muai ke kami anak
1: ya
2: apa
0: balat balok ni kami kerek balok
1: untuk
0: tidak telepon ke tawak tu aku lagi tumu lagi kesidak lagi lu telepon ke aku nak kita rejen darko menurut kami ni kalau cuma kasih anak
1: ok sama-sama regawai lagi
0: aku tu mulai nak madah ke seduai abang rindu ke program namanya yang gak bersemangat.
1: Terima kasih Mayu-Mayu. Ida minggu baru bisa programnya dikeluar.
0: Iya, nino dua minggu tu nadai kita ikut lagi nino. Nanti nino belum mau.
1: Okay, bye bye. Selamat malam.
2: Ya, sudah ya hari mudung.
1: Hari ya. Kenang rindu ke program okay, kita ini.
2: Ya, ya, ya.
1: Nang ningah program kita tiap hari ini tiang hari. Terima kasih ame ke pengerindu bala peninggal kita. Nak ngira dini norme nih tu rumah.
2: Ya, ngarap ke kita panjai mulai mah.
1: Ramah. Okay. Tau kak? Halo. Selamat malam. Selamat malam.
2: Halo.
1: Ya, halo. Selamat malam. Okay, jawab kangau sedikit tau kan? Okay, halo, ya halo, selamat malam. Okay.
2: Yang kasih sedikit crossing sedikit.
1: Okay, halo.
2: Halo.
1: Ya, selamat malam.
2: Ya, namanya nyawa padam.
1: Okay. Nyawa berubah dua.
2: Nyawa berubah dua. Nyawanya tidak. Dangkat nesem.
1: Ya. Okay, bisa peninggal.
2: Bisa ni.
1: Tahu kita ke dekat telefon.
2: Harap ke ya kena banyak ya Sam. Orang sama aja tadi.
1: Okay, halo, ya, selamat halo. Malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, selamat malam. Siapa tuan?
3: Alex.
2: Hari ini Alex.
1: Hari ini Alex.
3: Ada
2: Sibu.
1: Sibu. Di Sibu.
2: Di ini di Sibu Alex. Sibu pulang rumah penyai.
3: Tu dia
2: rumah banyak. Nya, adik nyebut Sibu. Sibu temu ko pasarnya. Ini okey.
1: Rumah panjai.
3: Abi lek pasar Sibu.
1: Sama gawai lek.
3: Ba mano apa nato? Kena so ikan.
2: Kena so.
1: Ya.
3: Ile awak lah.
2: Ramai kita dia sebab lek.
3: Oh,
2: mbak
3: ya.
2: Jakarta ini lagi ni.
3: Malam 31 lah. Untuk program kami baru ke balai JK.
1: Ada
3: pertandingan nama tu. di anak muat no.
1: Oh.
3: Pada tahun kembang.
1: Kembang.
3: Apa ni? Keliang.
1: Oh.
3: Anak muat.
1: Oh, pikir keliang anak muat.
3: Oh.
1: Oh.
3: Sudah nak pada di lagi do.
1: Oh.
3: Sudah mengal nanti ke pukul 12.
1: Aman. Oh, man.
3: Sudah pukul 12 kami bisa nama tu bebiau.
1: Oh.
2: Oh, lagi bebiau kita ni ada lagi.
3: Sudah temu bebiau kami bisa makai deruai lah. Semua orang tak pandai makai deruai
1: aja.
3: Bergelumuk dia. Bisa pa bala kambang bisa datang dia bayi makai lah. Sudah dah temu makai. Bisa program nama tu. Melina dia ada nak berlagu nama lah. Sudah kan dia.
1: Macam lagu main orang.
3: Oh, main orang. Sudah satu hari bulan ya, pukul 2. Pukul 2 tengah hari, satu hari bulan kami bisa berdara. Darah Miriam ya. Miriam sekali rumah ya. Dan lepas Miriam ya, kami bisa atau program makai gak. Maya ya pengalami tahun tu mana pada aku.
1: Maya katuar ne.
3: Maya.
2: Laban orang ke dia tu nyaw pandai ngatur program dah.
1: Nelek.
3: Isi pertandingan Eropa itu ah. Boleh sedap ni ya. Kami cuma minai orang. Maya macam program.
2: Gratung, pikir gratung bersih lek.
3: Betul. Lepas sebenarnya hari-hari melihat kala kita yang aduh ke sana. Kami sebenarnya nemu kena cara dari bang.
1: Betul.
3: Kena percaya ni bala.
2: Tang beka cedak laki draw nyapa semua gege main-main ke bukanya kadang-kadangnya utai ke baru magangnya ngambil ke teramir tin.
3: Kena namanya kena nyelit ke ada.
1: Ya.
3: Jadi utai ke makan lah ada pergi adat kita ya.
1: Betabu ngajat.
3: Ngajat bisi. Sama tu macam lah macam program lah malam lah nanti ke pukul 12.
1: Okay.
3: Perlu juga tahu tu
1: mana
3: program dadu.
1: Ya.
3: Terima kasih yang kedua.
2: Nanti pesan ni le.
1: Pesan gawai.
2: Pesan gawai kak.
1: Bisi.
3: Pesan gawai.
2: Tujuh aja.
3: Okay, terima kasih lah. Pesan gawai betul. Lalu balon tua aku depan airin.
2: Pemain lek tua ada lu sebut.
3: Tua ke rumah.
2: Kau ngenang aku sebut dulu. Dulu tua sebut lo. Sama STD lek.
3: Tua kita.
2: Okay, like terus ke like.
3: Sebagai balai palaku, terus ke sedap ya. Kayu guru geranya mai, telah lenak kemarin meluap ya. Terima kasih yang ke kedua ya.
1: Okay, like. Sama regawai like. Sama regawai.
2: Terima kasih.
1: Minggu baru, bisa ya like.
3: Tahun kau dah lepas
1: bisik
3: aku
1: ngau,
3: bisik 2-3 kali
1: aku ngau. Dah ngau, wow. Minggu baru lah bisik kaki tai lah.
3: Tahun baru tu, menau tu.
1: Aman.
2: Lelek.
1: Okey, Lek. Okey. Ya, terima kasih, Lek. Selamat hari kawai. Okey.
2: Okey, tuan jam tu. Sini ke? Sini ke?
1: Okey lah. Okey. Nih, nadai ke nyage.
2: Nadai ke?
1: Okey. Okey, nyari.
2: Hanya ya, Seh. Hanya sama nombor tadi.
1: Sino, okey. Okey, halo.
2: Halo. Halo. Halo.
1: Halo. Ada ini nih.
2: Ada ini.
1: Oke, okay, jadi kira nakanya meh nih, terima kasih tua oleh Brandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya, laban Brandau gawai kita ke Malang.
2: Ya. Okay, terima kasih Maya.
1: Kau Brandau gawai kita ke Malang tau ya.
2: Tidak pernah.
1: Ya cukup mana gatur bala ba menua meh ke tawan tau kena kita ngerecah ke gawai
2: ya
1: aman bunyi ke bala sekedar antadai tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita ndak ditinggal ke ya
2: bunyi ku jaku urang ne sem di keluar di kelala bangsa ari jaku
1: ya
2: di kelala buah ari langgo nya mopo dulu
1: tu Sam. Minggu baru kita bisa program genggam semangat ya. Okey, bye bye peninga, selamat hari gawai semua.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: Pagi riwai.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: entah pernah dicat ya dah mantai ketelangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Gak radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi, Arab kita dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sida tuju nuan ti pemaduk besai. Asuh sida nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida O Petara, dalam kerja sida, lalu beri sida pengeriang gawak kenuan. O Petara, ana nejuk sida kediri, tang iriang singkang sida ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sida ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sida, engau Tuhan sida, bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu nakak uliah ngereja pengawak dikenak ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasa pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasa petara, tinggi kemulia ia, lalu tu enda uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan petaraya. Lalu Abdul Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyerakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekat nyadi nyata. Pelasa perang dekat ancur abis, entik nadai kuasa sama rata, perkara tu enak uleh nyadi, laban semua bida engau ti enak sebakanya kondusif ngagai penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kita minta petara, nyiring kita ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikenak ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara, nyiring kita ngerembai ke ajak ya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia, bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah, nitih ke penekak nuan, dikenak ngemulia, ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembiak. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang ti seranta. Lebo kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai pedau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anang kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai ibuh kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak tinggal diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akim ti lurus. Mada Teresa kalah nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngok kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Okey, lagi Ninga ke YFM. Kalai segmen penggerak pagi, segmen kena mongkal kita ke Sarito, ianya Sarito hari 4. 4 hari bulan 6, 2026, hari keempat kita bergawai. Lepas aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi, lagi mengkang pemisi buat rumah panjang. Kanya pergilah kini mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Selama pemisi, mari kita lagi pemisi. Kawai pan, udah diintuk kita hari keempat tu nyukur. Korang sekurang meh program pelabaku minat ke program ya ke bisi ini tadi program ya ke min makan indori pengada gawain tu pelabaku dan lebus meh engka bisi diatur engkanya pergilah kini tau ke lusa pengerami gawain tu serta mega pengerami melah pinang engka pengerami kebukai. Okey, kita ke pulai seredo selama pulai kemenua bagi kita ke benderiba pulai ke pulai kemenua pulai ngagendor kita ke bekerjanya tadi pulai ke sarang. Munyi korang selamat mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja barunya tadi segi pedis ya. Bahkan Indian lama udah nak start, udahnya start baru Indian pedis ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawak kita ibu upis atau ke badin-dindindor kita ke gawak. Okey, terus boleh ingat kami bahawa YFM kita ke bersih pesan berat, kena tanya ke pesan berat kita bahawa email bakal selama yfm@gmail.com tau khabar WhatsApp konti YFM di tu ianya 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngage report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Okey, lagu hari Isali, lagu ke Madu Baru hari Isali, penyanyi veteran kita. Okey, kau dengan orang ke Lenyau sarinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke bersenyadi di bak sungai Banting Lingga, nyadi ia ke Lemas tu tadi, ke berumur 42 tahun seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensiamayu kira pukul 4:10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB. Sudah ke dua hari pengawal di ngiga ngau nyelamat di perjalai ke bomba madah ke mansanya tadi seekor hari 9 ikorang ke depan perahu nya tadi, kala perahu nya dipadah ke enjin yang rusak sebedau ke melintang bak tiang tingujung ke perahunya tadi tungkup. Tingujung ke megah orang ke depan perahunya tadi lebuh ke sungai. Jadi operasi ACR hari kedua bisi 7 ikut bomba hari bomba Seri Aman dibantu polis, APM, unit K9 ngau mega mensemayuh ke semak kandang durnya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ia ke Lemas tu tadi ianya kira 5 kilometer radius arindur penusahnya ke nyadi. Akhirnya berkawal ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau hari gawai tu tadi. Okey. Jadi kita ke sekali tu terus berperindang dengar ke lagu hari Melissa Francis Aib Mata Ba Arigawai.

0: Tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu ni Jeffrey Molin, Tepun Gerindo dah berserangan lagi tinggal ke kami YFM. Okey, tu bekal kaminya Ron 95, Ron 97, habis Nurun. Ungkup 4 bulan, nyentuk dengan guys 10 hari bulan 6, 2026. Jadi perkara tu dipadah ke Opis Perkara Wang Malaysia, ke Lai, rega Ron 97, hanya tarik. Mayuh nurun tu, nurun 30 sen, ianya nurun ngagai RM4.65 seliter. Hari RM4.65 seliter, ngagai RM4.35 seliter. Lalu Ron 965, ia ke nadai subsidi, ianya RM3.92, ngagai RM3.72 seliter. Ia ke nadai subsidinya. Ia ke bisik subsidi, agi bekas lama. Ia ke bodi 95, agi bekas lama, ianya RM1.99 seliter. Okey, anak era hati lagi bisi subsidi bodi 95 lagi lagi diperjalai ke di Malaysia itu. Lalu rega di Sion yang tarik menggapan kelebih lagi di Sarawak itu nadai bida bakal ke ngelama itu. Okey, berkawan dengan berita bukan menggap berita antarabangsa itu, berita dunia di Jepun. Hari 3 tu tadi, bisiknya di Biau Balai, di ujung ke Megak Penusahaan Pobah, ngau Megak Tanah Tusur. Jadi, berpuluh ikut orang bakal naban Penusahaan Bah, ngau Megak Tanah Tusurnya, kalai nyadi 4:30 dini hari, hari 3 tadi, tunggak ke Wakayama, tunggak ke Barat Jepun. Serta Megak bisi agi dekat nyadi di pelabak ke opis penguatan gaya hari di Jepun melabak ke agi dekat bisi nyadi perkara ke sama ianya penusah hampur bah Megak dekat di pelabak ke dekat nyadi dengan Megak penusah bukai kerbagi tanah tusur di pelabak ke dekat nyadi tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi biar balai ia kenuntung menua Jepun. Ok, ni perkara ke bisi nyadi di Jepun. Terus menggelengar kami bawa FM sekali lagi. Kita ke dekat kenatai ke pesan berat oleh kenatai ke pesan kita. Email ngagai kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus 01386284228.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Gwinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ke si di Kenate ke bawah YFM, jadi pesan ke skeletor Ari Dom Silang anak Patrick Engkasan atau ke di Kangal apa ingat. Jadi pesan pada ke apa ya Patrick Engkasan anak Entabar atau ke Digat atau ke megak di Kangal apa Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026, ini hari 5. Lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan, ya ke kawan Melayan di Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Kerian, Batang Sebelak, semua kawan Melayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan Melayan di Ngelala, Niam Patrick Engkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yempu, kalau Niam dekat di Senggai rumah Yempu. Ianya rumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Nando isi berita pesan madah ke Patrick Engkasan anak Entabar atau ke apa Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026. Barumah Yempu, ianya barumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan Melayan di Nangan Sebiru Baliah, Nangan Tawau Baliah, Nangan Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, ngau kawan Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya sateng anak labang, sateng anak labang tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai barumah nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai 4 ngau 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di kubur ke kena hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silik telefon ngagai Robert Louis, ianya buat nombor telefon 019-82-75-302. Nandu isi berita pesan madah ke sateng anak labang, sateng anak labang tau ke Indai Ding, udah nadai kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026. Barumah Yempu, ianya rumah nombor 1234, Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu pesan kata sulit, pesan Ari Telma Anatra anak Ngadan. Jadi pesan madah ke kata sulit, ni yang Ngadan anak Unya atau ke laki Rebecca, laki Rebecca Jonathan Langi atau ke megak di Kangau Apai Tracy. Jadi pengawal kata sulit, ianya kena 6 hari bulan 6 2026, 7:30 lemai, ba nombor rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan Melayan ke Ngelala dipinta ngau datai ngetas ulit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Telma Anatra, ianya 013-2498-544. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan dari Tangguh anak Ikuang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan Melayan barumah Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, rumah Flora Nangga Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kawan Melayan di Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu, kawan Melayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kawan Melayan, Tinglala, Sylvester, Ikung, Anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke servister ikung anak Jawa tau ke di Kangau Mega Ucuk Tangok dan adai kena 3/6/2026 ba Spital Serikai. Jadi ni yang dekat di Sengai Berumah Langan monggo tapang ulu sebetan seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat di kubur ke kena 6/6/2026. Lalu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikuang Anak Jawa. Sylvester Ikuang Anak Jawa tau ke Ucuk Tangok. Udah nadai kena hari 3/6/2026 ba Spital Serikai. Ni yang dekat di Sengai kena 5/6/2026. Baru Rumah Langan munggu tapang ulu sebetan seratua. Okey, ni pesan pemati. Lalu datang lagi dekat Nampung Baru macam pesan kita ke bukai tinggi bisi pesan dekat natai, di kenatai ke kita bahawa YFM di tu mari peluang bagi kita nyentuh bagi 7:30 pagi itu lagi kita boleh kenatai ke pesan bah email yfmiban@gmail.com serta mengat WhatsApp 0 1 3 862-8422.

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Segulai, sejalai.
5: Why, why, why, why fair?

Okay, yang lagu hari Madeline Minggu rancak bergulai gawai. Okay, nampung baru macam pesan ke sekalitu hari Regina anak rantai atau ke Indai Pian. Jadi pesan mada ke Indaya, ianya Agnes Jenai anak ngali. Agnes Jenai anak ngali atau ke Indai Jerin udah nadai. Lalu ni antuk dekat di Singgai barumah malam nanga tada kenawin. Jadi main ngubur bedau di padah ke atau ke bedau di tetap ke kita ke dekat nombor penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina yang 013-928-7217 maya nyenggai pan bedau di padah ke dito seminar dekat di Singgai barumah malam nangga tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngegai ke pembelayan di Kenawin, Kapit, Suang, Jagau, Sekuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau ke pembelayan ke Bukai. Okey, pesan ke sekali itu, pesan pemati Ari Wong anak Radin, jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal, atau ke engkuang anak Edmund Minin. Udah nadai kena 3 bulan 6 2026. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, kepembelayan di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau kepembelayan Kebukai, Tinglala, Niang Tuai Rumah Faizal atau ke engkuang anak Edmund Minin. Jadi niang dekat di Singgai Berumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 bulan 6. Niang dekat di Singgai kena 4 bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung Pegila 5 bulan 6 2026. Nandu isi pesan, pesan madah ke tuan rumah Faizal atau ke engkuang anak Edmund Minit Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai Barumah Faizal, Keramut Sri Aman, kena 4 bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung, pergilah 5 bulan 6 2026. Ianya hari 5. Ya, pesan pemati ke diterima. Kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan hari Nayan anak Cunggan. Kalipsan madah ke apa ya, Cunggan anak culo, Cunggan anak culo, tau ke ex rumah Cunggan anak culo, udah nadai kena 3 bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang, kena 5 bulan 6. Lalu dekat di Kubur pagi hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Sekerang, Padih, ngau semua kawan belayan Bukai di ngelala niang ekstorma Cunggat anak culo tu. Nenu isi berita pesan madah ke ekstorma Cunggat anak culo udah nadai. Lalu dekat di Singgai ba rumah manai Pulau Ulu, Tebat Sekerang, kena 5 bulan 6 2026. Lalu dekat di Kubur kena 6 bulan 6 2026. Okey, ni pesan pemati TVCD kena tai ke ngagai kami bawa YFM.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

Selamat pagi, dia tu kami nak buka berita pagi hari 4, 4 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi miri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju Ngau Institution Wang berguna dalam buka peluang baru serta menyampat ke transition kuasa skala besar. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke caratuk gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang menua. Ia muji pengawak tik ngatur edition kedua Awam Ubah Tenaga 2026, ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB. Ia kena dipelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang innovation dalam sektornya. Ko ia, tiap-tiap renggat pemansang menua kemujur dipejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur ajak, tang bagak ngemerat ke pemansang bensia, institution ngau tujuh juluk kesama. Atur ke sebakar mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Nyalai ungkup Malaysia ngau ASEAN, transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua ajak, tang bagak nyadi pemerat ekonomi ngau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan nambah di Asia Tenggara, disadang jadi pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam tempoh sedekat tidakkan datai. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di pilihan menua itu dipelabak ke dekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data peminta tiru AI kejampat, genap perengkah pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak udah memberi pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaunya, inisiatif Grid Tenaga ASEAN mandang ke komitmen menua Kaban ASEAN dalam mengenegap ke dagang kuasa karan garis sentara menua, mengangkat ke pengelikun kuasa serantau ngau-ngagat sistem kuasa tip merua nagi. Berbak ngaunya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengah langgur kuian tuju Transition Tenaga Nasional NETR kerana nyukung agenda Transition Tenaga Menua. Sarawak terus mengenegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi, memansang bakat ngau perkara pengerai. Itu dikenal nangkup guna pemansang bengeri jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan, madah ke kerjasama mantuk Sarawak ngemujur ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubah hari benua luar ditumbuh ke dito. Ia madah ke perambunya udah nerima pembenar hari perintah Sarawak, Perintah Malaysia ngau Perintah Shanghai tang lagi berguna ke pembenar ke penudi dari Perintah China. Ko ia inisiatifnya berguna ke nak bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2,000 ekolutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai Bengeri Jemahila. Sarawak megang buka peluang ngagai nembiak hari Bengeri itu nampung pelajar barungan master ngau Dr. Falsafah ba Universiti Terbilang China bakal Universiti Tsinghua ngau Universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat megah dikemerat ke Perintah Sarawak. Itu dikenak nangkup guna pekerja pengawak pengerai jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan, badah keatur tik cakah benung dikebujur ke diatuk kena matak mayuh lagi institution perubat hari benua luar sama mantuk dalam ngenegap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Ko Yan nerang kapasiti pemansut graduate perubat ke diatuk lagi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai Tik Majan Abah di Sarawak. Ia percaya katur ngenegap ke sektor pelajar, memansang bakat ngau pengerai dekat terus nyadi pengerandang ngagai pemansang Sarawak ngau pengelantang rakyat dalam timpuh panjai. Ia mansut kejakunya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Uyang Yujing, di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus, Ari YFM. Bandar Raya Miri disadang rekod penumbuh ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalan ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun ke dekat datai.
Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, madah ke projek ti dikemenar ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besai. Dikarap oleh nyungka ekonomi,

nyak lebuh di Kerandau, Raban, Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri kebungkus RM445 juta. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besar di Pelabak ketika ditender dalam tempoh kesebab tu. Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke projeknya berguna kena nyukung penubuh sektor dagang temuai, mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi menggeritu. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau kuarantin CIQ Sungai Tujuh tadi pelanja Perintah Negeri Megah. Mengayan keempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara benua Malaysia Brunei. Projek ke bungkus RM4 juta nak mungkur pengawak ngaga 4 lorong tambah khas ungkup Perangkap Pengangkut Malaysia kena menyampat ke pejalai pengguna. Projek ngaga jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya ke Miri dekat terus mansang jadi hub besai ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak. Pengawak berjalai ke subsidi tambang Bilun Air Borneo maya musim pengerami, benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Langit Ngau Jalan Alun Sarawak, Datuk Dr. Drip Susil madah ke maya bengkah perkara menung diperundiang ke nyung kaum operation penerbai Bilun, meminta penumpang pengawak berbeli ke tiket serta mega kapasiti ngau jadual penerbai Bilun. Aturnya megak nyerangkum raban berkuasa bukai kenyang kaum operator penerbai Bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputuska. Ia maksud kejakunya lebih di Kerandau, Raban, Media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakah mekanisme subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami diatuk belum diperambu Perintah Negeri. Mensia Mayuh tiba kena ke Jematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaga pemersih kanang duarnya ngambil nak membuai ke uras bak sebarang duar. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngah mana. Ditia ke infografik Upis Kerja Raya JKR Sarawak, cakut tangkannya digagak berindik hari penambah penyampau pengguna ke dengah jematannya nintiang hari nyeng kaum peranak menua ditumpu. Raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bensia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan tiudah disedia ke serta ngemeran ke ulah tingebuan tanggungjawab dalam nyaga pemersi perengkah guna Bensia Mayuh tiudah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban berguna amat kena nentu ke jematan Batang Lupar 1 terus bersih manah serta likun ungkup Bensia Mayuh. Kena ujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Kerjasama strategik menyampat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi Miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Beseri Mega Pengerami Gawai Daya. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bisi Ngabang ngagai rumah bala pemesai Dayak di Kuching. Perjalanan ke Ngabang tu disempulang Sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Dato' Peter Tinggum. Sapit Menteri Bandaran Betupi Ngau Pemansang Raban Bangsa, Dato' Ramzay Noel Jitam. Serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur, Dr. Patau Rubis. Belak Ngau Ngabang ianya ex-senator Dato' Stephen Timothy Wan Ulu, Ngau Dato' Edward Brandon. Kelimpah harinya, belak Ngau Raban Sidak ke Ngabang ianya Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri, Dato' Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri, Dato' Amar Alfred Jabu, serta Menteri Pengawal Berumah, Dato' Celestine Ujang. Jeran

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwan FM.
0: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temuai ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitia ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi sebelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai ke ditampung ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak. Beratus iti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya ke dibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak. Menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ya kerindu maya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ya kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, Luar ia kemana ngagai sida ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sida ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubantu tu bisi 12 ringkat peninggi ia. Ngau ai ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Kenuk kusida kengguan menua tau ai wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai ke luar tu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai manah ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
2: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubu Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Gaya semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majelis Daerah Lubu Antu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
7: Pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balanek kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalan.